0: Bang, tolong ambilin semua barang-barang yang ada di bagasi saya ya.
1: Aduh, maaf Dan, saya agak kuat.
0: Loh, emang kenapa? Emang lagi sakit?
2: Iya Mang, kok mukanya kelihatan pucat begitu? Lagi sakit ya?
1: Iya Den, Mamang ini lagi masuk angin. Terus asam urat juga terasa. Belum lagi stamina Mamang kok cepet banget lelah.
0: Oh, sakit.
2: Wah, jangan dibiarin Mang. Nih, coba dengan Habu Strong.
1: Oh, apa itu Habu Strong?
2: Ini Mang, Habu Strong. Coba jelasin Pak.
3: Ramuan herbal Arab, khasiat dan kegunaannya untuk memulihkan daya tahan tubuh. Jika daya tahan tubuh kuat, insya Allah penyakit apapun tidak akan mampu menyerang tubuh kita.
4: Habu Strong, obat herbal ramuan Arab.

0: sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, serta sudah mendapatkan sertifikat ISO 9001. Dapatkan Habu Strong, obat herbal ramuan Arab.
1: Anda bisa mendapatkan Habatop, Visocha, Histomag, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335.
2: Agen Apotek Keluarga Fauji, alamat Jalan Sirnasari, Raja Desa Ciamis. Agen Apotek Pelita Farma, alamat Dusun Ranca, Hilir Desa Ranca, Kecamatan Ranca. Agen Apotek Saudara Ranca, alamat Jalan Raya Ranca, nomor 154, depan Bank BJB Ranca.
3: 101.7 FM, Setara Radio Ciamis.
4: Dari Jalan Purbasari, Gunung Cupu, Sindang Kasih, Ciamis, inilah 101.7 Setara Radio Ciamis.

91,7 FM Stara Radio Ciamis atau agen-agen kami untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan hubungi call center kami di 0856 0354 4754.

di 0856 0354 4754. Terima kasih Anda masih bersama kami 101,7 Stara Radio Ciamis. Lebih baru, lebih fresh, 101,7 Stara Radio Ciamis.

0: 107.7 FM Setara Radio Ciamis.
1: Setara Radio Ciamis.
0: Radio Sukacita.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 101.7 Setara Radio Sukacita Ciamis Tasikmalaya. Selamat pagi sahabat-sahabat semuanya. Apa kabar nih di hari Jumat yang berkah ini ya, di edisinya 17 Juli 2026. Senang sekali rasanya Abang Kaizen bisa nemenin paginya sahabat-sahabat semuanya sampai nanti pukul 10.30 di programnya Pesona Dangdut bersama Habu Strong Obat Herbal Rabuan Arab ya, yang mau gabung seperti biasa di telepon, juga WhatsAppnya di 081245603335, juga di Facebooknya Setara Ciamis. Itu ya.

0: Arima beres.
1: Benar sekali. Untuk pendengar setia Radio 101,7 FM Stara Radio Ciamis yang berada di luar kota atau berada di luar negeri, kini tetap

0: Ci Amis. Tunggu apa lagi? Download sekarang Radio 101,7 FM Stara Radio Ci Amis. Radio Sukacita.
1: Pakai teteh di Yaksa.

0: sakit kali pala saya ini. Ah.
1: Hei, hei, hei. Ente kenapa?
0: Migrain saya, ambuhan.
1: Sudah aneh juga. Ente pasti sakit kepala.
0: Memangnya. Kau tahu dari mana?
1: Aneh lihat, ente pegang kepala terus. Ah, ente aneh kasih obat herbal ramuan Arab. Ini hebus terang.
0: Buat apa, Wan?
1: Ini buat mengatasi penyakit ente. Menjaga kekebalan tubuh dan berbagai penyakit berat, sedang dan ringan. Juga biar ente tidak mudah sakit.
0: Ah, terima kasih, Wan. Baik kali kau.
1: Jangan lupa, minum ini hebus terang.
2: Terus satu lagi, ente bayar. Ini gak gratis.
3: Habustrong, obat herbal ramuan Arab.

0: sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, serta sudah mendapatkan sertifikat ISO 9001. Dapatkan Habu Strong, obat herbal ramuan Arab, di apotek dan di radio kesayangan Anda ini.
1: Anda bisa mendapatkan Habatop, Visoca, Histomag, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335.
2: Agen Apotek Sazva, alamat Jalan Sadananya, nomor 169 Sukajadi. Agen Apotek Enggal Waras, alamat Jalan Pasar Cineam, Blok E, nomor 2, Kabupaten Tasikmalaya. Agen Apotek Kencana Farma, alamat Jalan Cikondang, nomor 12, Cipongpok Cineam, Tasikmalaya.

pendengar setia dimanapun kalian berada. Kebetulan saya kedatangan salah seorang konsumen pengguna produk jeda sip madu hijau yang paling

0: RT 03 RW 05 Kelurahan Pamoyanan, Kecamatan Sukaraja, Kota Tasikmalaya.
1: Oke, Asemi selaku konsumen pengguna produk Jedasip, kebetulan keluhannya apa? Bisa diceritakan?
0: Kebetulan keluhan saya itu suka merasa pegal-pegal karena mungkin terlalu lama duduk saat bekerja. Sehingga ketika mau berdiri, kaki ini suka kesemutan. Keluhan berikutnya suka merasa sakit pinggang.
1: Asemi, bisa disampaikan perubahan setelah mengkonsumsi produk Jedasip apa aja?
0: Pasal

0: Berkat Jedasip, sakit badan pun jadi terasa ringan ya. Oh ya, Asemi, bisa disampaikan pesan-pesannya kepada pendengar setia yang kebetulan mengalami hal yang sama dengan Asemi?
1: Pesan-pesannya untuk pendengar setia dimanapun kalian berada, jangan ragu-ragu konsumsi jadi

0: Anda bisa mendapatkan Babeh Jambi, Visoca, Histoma, Maulana, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335, di 0812-4560-3335.
1: Agen Apotek Jaya Sakti, alamat Sukarindik nomor 1A, Panyingkiran, Indihiyang, Tasikmalaya. Agen Apotek Shima, alamat Peru Mega Mutiara, Blok A2, Jalan Gunung Goong, Bantarsari, Cibuni Gelis, Bungursari, Tasikmalaya. Agen Apotek Alfa Rizki, alamat Perum Nyur Garden, RT3, Cigembor, Ciamis.

0: Ya, 101.7 Suara Radio Sukacita Ciamis, Stasi Kemala. Ya, selamat pagi ya. Selamat hari Jumat yang berkah sahabat Tara semuanya di mana pun berada. Ya, jangan lupa ya di hari Jumat ini luangkan waktu untuk bersedekah dan juga untuk bersolat duha ya sahabat Tara. Ya, dan jangan lupa juga sarapan ya bersih-bersih di hari Jumat ini. Jumsi ya sahabat Tara. Oke, hayu merapat ya. Yang mau gabung boleh ditelepon juga WhatsApp-nya di 0812-4560-3335, juga di Facebook-nya Setara Ciamis ya, di programnya Pesona Dangdut bersama Habu Strong, obat herbal ramuan Arab. Yang pertama ada siapa nih? Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Pesona Dangdut,
1: Pesona Dangdut bersama Habu Strong, obat herbal ramuan Arab. Balikpok.
0: Ditambahan. Oke, selamat pagi Pak Haji Dudung.
1: Selamat pagi Oge Aijen.
0: Apa kabar?
1: Alhamdulillah sehat, lagi aktivitas di dalam mesin.
0: Alhamdulillah. Oh, gitu udah naik mesin.
1: Iya, Jumat berkah.
0: Jumat berkah, iya. Mesin naon nih Kang?
1: Mesin, iya mesin jahit Yuki.
0: Oh, ditaikan mesinnya eta?
1: Dipanggul. Kabar hari ini Aijen sehat.
0: Alhamdulillah sehat.
1: Alhamdulillah, semoga sehat selalunya nya.
0: Amin ya Allah ya Rabbal
1: Alamin. Al-Qur'an Radio Setara FM na.
0: Amin.
1: Keluarga-keluarga nanyanya.
0: Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Amin. Yang sama ya.
1: Apunten ya, kamarnya masih anku sakit tuh.
0: Itu sawiosnya. Alhamdulillah, terima kasih.
1: Terima yakin deh gitu. Tapi ya ini persiapan soalnya kanggo 17 Agustus.
0: Oh, mohon enggak.
1: Masih aku nolak Isa.
0: Iya, yang
1: saya
0: persiapan.
1: Saya sih dan anak mah. Hmm? Yang terus saya dan anak mah ngantosan waktu nak gitu.
0: Oh iya, siapa tuh dan tetiasa diterehkan atunya.
1: Mohon.
0: Lagunya apa Kang?
1: Kayak naonnya?
0: Naon sok? Goyang dompet.
1: Rita, namanya tuh? Rita, istilahnya Rita Sugiarto, Repina Alpira.
0: Yang mana?
1: Yang Gibah.
0: Gibah.
1: Okay. Mohon.
0: Oke, ulah ngagibah atuh dia dinten Jumat komo.
1: Dinten Jumat mah komonya kepenging teking ngagibah.
0: Heeh, seurkeun doa we jeung salawat Jumat mah.
1: Mohon ta eta.
0: Oke, salam-salamnya mangga Kang Saha.
1: Heeh, kitu salamna ka Bapak Ijen Pipayun. Sareng kalau kuru sadek ka dia Setara FM na.
0: Mohon.
1: Terus kan go bukomku nya teh hayan bian nya kapayunan nya. Kesanggapnya terus iya nya mulia kesanggap. Terus kalau teh Amel oge nya di Palihan Garut.
0: Mohon.
1: Oh, si Ibi.
0: Iya, ada teh Wamih Indas eta suhe moncongok ti subuh bade on air cenah.
1: Eta tidak ngadon doho ada cari ti subuh. Ti wengi cenah teh Indas.
0: Janari ya.
1: Di Januari agak gue teh Indah sebagainya. Terus kalau teh Yuyun Burina.
0: Mohon ya Pak Haji Dudung cina selamat pagi. Selamat teh Yuyun.
1: Gak kok teh Yuyun Burinaknya.
0: Iya.
1: Enjing-enjingnya hayangnya bian bah sonam. Gak jenis waktu kan itu nak.
0: Silahkan atuh gaskan ajakan.
1: Insya Allah kapan-kapan bade otw.
0: Oke.
1: Teh Yuyun.
0: Mohon atuh. Ada Enjang tuh pagi Asu Hendar, Enjang di Mayana Pagar Ageng hadir.
1: Mohon Enjang Mayana ogenya boleh jeung encingnya.
0: Mohon.
1: Terus tanggo tehnya donto nya. Terus tanggo Wan Kincirna. Terus tanggo Teh Mawarnya.
0: Mohon.
1: Tanggo Teh Mawar oge boleh jeung encing. Terus tanggo Teh Ai Sukaraja oge.
0: Mohon.
1: Terus tanggo Teh Angelika nya Palihan Cilacap nya.
0: Ya.
1: Legend, anjing. Terus kau Bunda Panjalu. Terus kau Kang Odo. Terus kau Kang Adin Wahyudin. Terus kau Joholigan. Terus kau Pak Haji Endang. terus kanggo satu hajena kanggo Almanja, kanggo Kang Ujang Cilambu, terus kanggo Udapi, terus kanggo Mas Herdi, terus kanggo Kang Doyeng, kanggo Tabib Ahong, terus kanggo Kang Dapa nya palihan Pangandaran, kanggo Kang Arya oge palihan Kawalu, terus si Ujang Bawelna, terus kanggo Bunda Harpini nya sareng Mas Yuna nya beli jeng enjing ya. Terus kanggo satu Kang Adeng nya.
0: Adeng galu.
1: Kanggo Kang Adeng oge beli jeng enjing. Kanggo tadenya
0: ya dikumkeun wae atuhnya.
1: Atuh kasadeina wae dikumkeun.
0: Nanti
1: pas sebab-sebab apa namanya?
0: Iya.
1: Spesialnya buat siapa? Ya. Kulan?
0: Ya, spesialnya buat siapa?
1: Li utami kenana terkasih tersayangna. Kanggo bukom ku tersayangnya teh Hai Andiannya.
0: Iya. Yeah.
1: Mugi atas sanggap kasihannya. Katurunannya.
0: Yo.
1: Mohon assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Pesona Dangdut.
2: Pesona Dangdut bersama Habu Strong, obat herbal.

0: Amanja, Mama Ayu Pasca, buat Apih Ahuy,
1: iya,
0: buat Teh Mawar.
1: Ada buat... Injang nih, pagi dari Injang di Mayana Pageur Ageung.
0: Pagi kembali, Anjang. Buat A.A. Aris, Ajo Holigan, A.A. Din, Umi Bogam, Teh Ayu Sukaraja, Mamah Uis, Mamah Indas.
1: Iya, ada Teh Yuyun, selamat pagi Teh Ayu. Teh
0: Yuyun Gurina, selamat pagi kembali. Buat Teh Amel, Mamah Serin, buat Teh Nuri, buat Kang Doyeng, Abah Adam,
1: mohon.
0: Buat Kang Ujang Cilambu, Mas Herdi, Redi, Adeng, buat ya. Siapa lagi ya?
1: Siapa Pak
0: Haji
1: tuh?
0: Endang, buat Kang Satria ya?
1: Iya.
0: Buat semuanya aja deh.
1: Semuanya, oke, spesial.
0: Spesial nama buat Aijin yang lagi tugas. Semoga selalu sukses selalu.
1: Amin ya Allah, yorbal alamin. Doa yang sama ya buat Aijin dan keluarga. Oke. Okay.
0: Terkasih tersayang nama Kang Ohay.
1: RA saja seorang ya.
0: Oke,
1: sami-sami Teh Ayu.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dunia ini ibarat bayangan. Kalau kau berusaha menangkapnya, ia akan lari. Tapi kalau kau membelakanginya, ia tak punya pilihan selain mengikutimu. Asik. Eh, Ai, terima kasih ya atas wejangan di pagi-paginya. Oke, selamat pagi. Ada Mama Arval. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hai Jen, semangat menjalankan aktivitasnya. Ya oke, okay, insya Allah. Ini sama Mama Arval di Taman Sari. Lagunya Tabuh Cinta dari Laluna Musik. Oke, okay, haturuna izin sami-sami. Ada Kang Anzang Mayana Pagar Ageng. Kak Izen yang baik hati. Amin, ya Alhamdulillah. Anjang di Mayana Pagar Ageng ikutan gabung. Oke, okay, di acara ini acara apa coba? Acara apa ini Teh Kang Injang kalau dengerin sama passwordnya apa coba? Iya. Lagunya dari Simpatik Musik. Memandangmu. Oke siap. Hatur nuhun sami-sami Kang Injang. Oke sudah hafal. Di apa lukun gitu Kang Injang? Emang pada di tes. Iya, ini acara apa ini? Ayo kalau hafal ini acara apa sampai passwordnya apa, Kang Enjang? Oke, password acaranya apa? Ayo. Oh, tak butuh cinta, maksana Teh Aizen. Oke, siap. Abdi mada butuh cinta Teh, Mama Arpal. Oke siap ya. Oke acaranya Pesona Dangdut bersama Habu Strong. Habu Strong apa coba Kang Enjang? Oke benar deh. Terima kasih Kang Enjang. Ini Pesona Dangdut ya bersama Habu Strong, obat herbal ramuan Arab.

Mama Arpal Mas Alit cina mama lebih kan yang buat aja supaya begitu atau eta mah kau mau ada inya. Aduh, kalau cinta doang mah kalau gak dibarengin sama itu mah aduh tadi dipendak atunya mama. Iya atuh ah. Aku juga butuh itu mah. Cinta butuh eta komo eta mah butuh hapisannya mama arpalnya. Oke selamat pagi Teh Noi aja. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hai hai hadir Ahmed pagi. Pagi juga Indihe. Ada Mama Idam Hadiroh ya dari Cisayong sana. Abah WSL Sampangan Gianyar Bali hadir pesona dangdut. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Kai Zen. Oke, selamat bertugas sampai tuntas. Salam sehat. Dilancarkan rezekinya, instruksi selalu dalam beraktivitas. Terima kasih sama-sama.

Ada Dedi Okem. Ya, alias Kang Adeng bukan ini. Hadir Kak Izin. Kang Roy, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Papi Hagan Algin juga, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, hadir Manco. Pagi juga Manco, geh. Oke, selamat pagi semuanya yang dimanapun berada. Yuk, yang mau gabung boleh ditelepon. Juga WhatsApp-nya di 0812 456 0 3335. Juga di Facebook-nya Sarah Ciamis.

0: Aduh, semakin lama dilihat, semakin gak jelas.
1: Kenapa, Bu? Kok ngomel-ngomel terus dari tadi?
0: Ini, Pak, penglihatan Ibu kok semakin kesini semakin gak jelas. Seperti ada kabut yang menghalangi pandangan.
1: Coba saya lihat, Bu. Wah, ini kayaknya ada kotoran putih-putih, Bu, di bagian bola mata. Harus cepat-cepat diobati.
0: Terus saya harus gimana ya, Pak? Jadi takut.
1: Ini harus cepat-cepat diobati dengan ini, Bu. Panomax, solusi kesehatan mata.
0: Ini aman gak, Pak?
1: Ya, tentu saja dong, Bu. Ini Panomax, solusi kesehatan mata. Terbuat dari bahan-bahan herbal dan untuk solusi masalah kesehatan mata.
0: Oh, Panomax. Mana coba, Pak? Ibu mau minum?
1: Gimana, Bu? Sudah agak baikan?
0: Benar, Pak. Penglihatan Ibu jadi enak dan kabut-kabut di penglihatan jadi nggak ada. Beli lagi, Pak, di apotik biar Ibu tambah sehat.
2: Panomax, solusi kesehatan mata. Obat herbal masalah mata yang bisa membantu kesehatan mata bagi yang menderita mata katarak, mata minus, mata silinder, mata merah, mata berair, mata rabun, glaukoma, alergi debu, pandangan kabur, dan berbagai keluhan kesehatan mata lainnya. Panomax sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia, sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia serta sertifikat internasional ISO 9001. 100% terbuat dari herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Dapatkan Panomax sekarang juga di apotek-apotek dan radio kesayangan Anda ini.
3: Anda bisa mendapatkan Habatop, Visoca, Histomag, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335.
4: Agen Apotek Cicariang. Alamat Jalan Cicariang, perempatan arah Pagaden, RT3, RW18, Kersamenat, Kawalu, Tasikmalaya. Agen Apotek Wisaka. Alamat Jalan Ciakar, samping Perum Grand Mutiara Citra, Cibureum. Agen Apotek Prima Nugraha. Alamat Jalan Raya Salopa, Kampung Padasuka, Desa Mandalahayu. Lalu

0: Kenapa pagi-pagi suka ngelamun aja? Ada apa sih, Pak?
1: Ah, gak apa-apa, Ma. Ini lagi mikirin kebun kita, Ma. Minggu depan mau ditanam apa ya yang bagus hasilnya?
0: Mending kita tanam sayuran aja, Pak. Biar gampang panennya.
1: Bisa juga sih, Ma. Eh, Ma, coba bikinin lagi kopi nih, Ma. Kopi Papa udah habis.
0: Oke, Pak. Nah, ini dia kopinya, Pak.
1: Apa sih ini, Ma? Kok rasanya begini sih?
0: Aduh, pasti Mama salah tadi. Dikira gula. Kayaknya garam deh yang Mama bikin kopi.
1: Mama sudah sering salah kayak gini. Pasti itu mata Mama ada gejala kesehatan kayaknya.
0: Iya, Pa. Emang selama ini mata Mama kurang baik, Pa. Pandangan jadi kabur gitu.
1: Makanya, kayak apa-apa dong. Nih, minum ini. Panomax. Biar mata Mama selalu sehat dan gak salah lagi kalau mau bikin kopinya.
0: Oh, ini ya, Pak. Panomax yang solusi kesehatan mata itu ya, yang sudah sangat terkenal obat herbal untuk masalah mata.
1: Iya, Ma. Ya udah, jangan banyak tanya lagi. Ambilkan air putih buat diminum. Soalnya mulut Papa asin banget ini.
0: Aduh, maaf ya, Pak. Ya deh, sekalian Mama juga mau minum Panomax-nya.
2: Panomax, solusi kesehatan mata. Obat herbal masalah mata yang bisa membantu kesehatan mata. Bagi yang menderita mata katarak, mata minus, mata silinder, mata merah, mata berair, mata rabun, glaukoma, alergi debu, pandangan kabur, dan berbagai keluhan kesehatan mata lainnya. Panomax sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia. Sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia serta sertifikat internasional ISO 9001. 100% terbuat dari herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Dapatkan Panomax sekarang juga di apotek-apotek dan radio kesayangan Anda ini.
3: Anda bisa mendapatkan Habatop, Visoca, Histomag, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335.
4: Agen Apotek Parpon 2, alamat Jalan Raya Jamupu, Salopa, Kabupaten Tasikmalaya, RT 8, RW 8. Agen Apotek Kahda, alamat Jalan Raya Cikatomas, Desa Jatiwaras, Kecamatan Jatiwaras, Kabupaten Tasikmalaya. Agen Apotek Azahra, alamat Jalan Raya Karangnunggal, nomor 10, Kecamatan Sukaraja.

0: Ya, 101.7 Setara Radio Sukacita Ciamis Stasiun Kemala. Ya, good morning sahabat. Yo, yang mau gabung wali di telepon juga WhatsApp-nya di 081-2456-03335. Juga di Facebook-nya Setara Ciamis. Assalamualaikum. Halo. Halo.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pesona dangdut
1: bersama Jadasi penuhi jawab paling sih
0: Abu Strong. Oh,
1: kita move on-nya. Halo.
0: Halo.
1: Bersama Abu Strong.
0: Obat herbal.
1: Obat herbal ramuan Arab.
0: Oke. Selamat pagi, Mami.
1: Selamat pagi, Akak Ijen.
0: Mami
1: Gimana
0: Indah.
1: Kabarnya sehat?
0: Alhamdulillah baik. Gimana sebaliknya?
1: Alhamdulillah. Sehat.
0: Alhamdulillah. Mami Indah namanya ini.
1: Siapa?
0: Ini Mama.
1: Jangan ngagentosna.
0: Teterang atuh jenten Mami Indah ini nama.
1: Kamari Mama. Siapa? Jelita. Sekarang udah ganti lagi ya.
0: Iya. Mama Indah cantik. Teteh
1: baby.
0: Iya. Lagunya apa dulu, Ma?
1: Dari Adela.
0: Yang mana?
1: Apa ya judulnya? Itu
0: apa, Ma?
1: Pengadilan Cinta.
0: Pengadilan Cinta. Oke. Okay.
1: Seperti Adela.
0: Pengadilan Cinta Tasya Rosmala
1: dari
0: Adela.
1: Dari Tasya ya, iya. Tasya Rosmala.
0: Siap.
1: Kabarnya gimana di sana cuaca?
0: Cuaca atas ayah panas nembe teh cerah alhamdulillah secara hati.
1: Secara hati Akak Ijen.
0: Iya.
1: Dan selalu semangat.
0: Iya tuh ada Adi
1: nu. Semangat terus.
0: Iya. Wajeng enjing mamangi mertua. Adin.
1: Adin.
0: Mohon.
1: Tumben udah nyapa pertama. Alhamdulillah sehat Adin. Gimana sebaliknya Adin? Sehat.
0: Alhamdulillah. Ya ada Abah Ijai met pagi Mama. Cantik.
1: Abah Ijai. Selamat pagi juga. Gimana kabarnya Abah Ijai?
0: Iya.
1: Sehat.
0: Alhamdulillah sehat Mi. Sahur Adin.
1: Alhamdulillah. Kirim sarana kanggo Aisyahnya,
0: anak
1: tugas. Mudah-mudahan sehat, netasan kesehatan.
0: Amin ya Allah.
1: Kamari mata ayahnya saya lebatnya.
0: Teh ayahnya kemari.
1: Besok libur Sabtu ya.
0: Mohon.
1: Bagian masuk.
0: Ya ayah Mama yeah. Indas nih. Sanes atau adik eta Mama. Sina di pilih gak pak gentos sarang Mami Indas sina.
1: Mohonnya Mami Indas kayak gentosnya. Mami Indas.
0: Kayak jantan kembarnya. Jantan kembar.
1: Kembarnya Mami Indas. Itu neng baby biasa.
0: Well jeng enjing mamah camar sehat apa paus nasa kuala wargi.
1: Alhamdulillah sehat Ajo. Selamat pagi juga buat Ajo sehat selalu.
0: Amin.
1: Mohon kanggo Mami Indah sebagai haturan jeng enjing sehat selalu. Selamat aktivitas.
0: Iya.
1: Sampai amin. Tuntas ya.
0: Amin.
1: Kanggo ka mama ai pasca oge haturan hurijeng enji. Kanggo mama Serin, Bunda Panyalu, Pak Haji Odo. Mudah-mudahan salayatnya bersama keluarganya.
0: Amin ya Allah ya rabbal alamin.
1: Kanggo ka Teh Amel, Teh Buktu, Teh Nuri Mamalisna, Palian Garutnya.
0: Iya.
1: Teh Dita, Areno Bastian juga selamat pagi. Bang Budi Teh Adam. Selamat pagi, sehat selalu.
0: Amin.
1: Kanggo Kang Adam, kanggo Kang Teh Bunda Nilam Cahaya, Pak Gindang, Mama Resi Pagi Soleh, Bunda Ayu, kanggo Ayah Kalong,
0: mohon.
1: Bunda Hartini, salam Bang Jonanya, selamat pagi. Tumben, belum masuk, kenalan sama Mawis.
0: Iya, ke pas susul-susul tadi.
1: Mohon okay. Keduluannya sama Mawis.
0: Mohon.
1: Teh Mawar, aku sobat.
0: Baca, nombe.
1: Oh, ke Tumen Teh Mawarnya belum masuk.
0: Iya, Kak Ian, Kak tadi Teh. Kau asuhe sarang Teh Ai.
1: PPHI sarang Kang Suhedarnya.
0: Mohon.
1: Baji Dudung. Kasepak siat teh mawar.
0: Mohon tadi tuh Kak Mas Jun kayak disepakan.
1: Mohon. Alhamdulillah mau itu selebati keduanya.
0: Alhamdulillah.
1: Aturan dia boleh nyinging kanggo ngambiannya. Merejeng enjing sata bapakosna.
0: Amin. Mau ke
1: Pak Haji Dudung oge aturan. Kang Doyeng. Kakanda Uhuy.
0: Iya.
1: Dilejeng enjing Kakanda Uhuy. Bunda Mawar. Mau Kang Adul. Amanja. Kang Ujang Cilambun oge nya. Mang Adeng.
0: Adeng.
1: Kang Oka Adewa. Aredi. Kang Oka Tehyun Gurindak aturannya oleh Jeng Enji.
0: Amin.
1: Selamat menyibuk.
0: Iya.
1: Angge hilapnya ke garolong gede ka dieu.
0: Nyimpang ka mari teh Yuyun ka Mama?
1: Teu aya.
0: Teu aya.
1: Pasana pasana mung hiji teda.
0: Geli nyasar saweurna ka mari teh.
1: Moal atunya keren tu teuing.
0: Ngohon ya.
1: Ayeuna Jumat berkahnya. Sok garolong gede ka dieu ka radio.
0: Mohon sakantenan nyim wang ieu ka Mama euis saweurna. Mau nyasarnya
1: mah.
0: Mohon aduh gurinak, gurih dan enak gurinak, pokoknya mah.
1: Gurih-gurih enaknya.
0: Enak lembut deh nya bahasa ya, teh
1: ieu. Bahasa halusnya.
0: Mohon.
1: Kanggo ka tanya Tewati, Mas Herdi. Mohon ka Teromlah. Kakak Ujang Soge, Kakang Wirsan Oge.
0: Iya, amin. Doanya Mama, sawerna, saya selalu Oge.
1: Saa.
0: Sawerna Ayi, saya selalu Oge, Mama. Amin.
1: Alhamdulillah sehat. Gak terbaik ya buat Teh Ayi.
0: Iya.
1: Kalau Teh Ayi Sukaraja Oge, Mama Ica, Teh Puja.
0: Iya tuh, sawerna Yuyun. Haturan deui mah eis takut nyasar kamari teh, sawerna.
1: Takut nyasar, oh paling gak ke pasar nyasarna.
0: Mohonnya, di pasar, caket pasar pisan ya mah.
1: Mohon, ke paling wetan seali kentun mentas.
0: Mohon sawerna ayah apotek paling dinya teh leres.
1: Mohon apotek Madani lebat ke kagang.
0: Ah, jadinya teh Yuyun tah, mau nyasar kena insya Allah.
1: Kalangan kedua bumi di jalan TA.
0: Oh, mohon.
1: Mohon nyasar.
0: Kantun gerwokin wainya di payun.
1: Mohon.
0: Iya.
1: Kanggo ka Tony, ka Aheri ogenya. Kanggo ka Mang Adeng, haturan.
0: Mohon.
1: Kanggo ka Bonani, Bu Titi, Wo Ena, Teh Imas. Warga Kapandungan Sinangkasi, sadayana Gunung Cupunya.
0: Mohon.
1: Utami nama kanggo keluarga Mais, menabunan sararehat, sadayana.
0: Amin ya Allah ya Rabbal Alamin.
1: Dikumkan kayaknya sadayana.
0: Dikumkan wae. Oke okay, siap. Oke siap.
1: Beli kalangkung tuh.
0: Iya. Oke okay, terima kasih Mama.
1: Mohon utami nama spesial kanggo Kaijen mancet tugas. Mudah-mudahan sehat selalu.
0: Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Amin.
1: Makasih ya A.
0: Yuk, sami-sami.
1: Yuk, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mama Elis ya. Ada siapa lagi? Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Pesona dangdut.
2: Pesona dangdut bersama Habutrong, obat herbal ramuan Arab.
0: Ramuan Arab. Ini siapa di mana dengan siapa di mana?
2: Ini salam kenapen pendengar lama pendatang baru.
0: Iya.
2: Kang itu Kang Uyu.
0: Kang Uyu.
2: Wah, wow, budak butut ya.
0: Atuh, dari palihan mana?
2: Sama siapa?
0: Ini sama Aka Izen. Iya.
2: Oh, Izen tapi asa kenal suanta namanya teh.
0: Manya, nya. Aku kan sok piasak manco pangintennya.
2: Iya, dah tuh. Pendengar.
0: Ya, dari palihan mana? Uyu teh.
2: Palihan. Raja Pola nyincet.
0: Raja Pola, oh didinya sarang Adoyeng.
2: Oh mohon Adoyeng Kang Suhe.
0: Kang Suhe.
2: Tapi itu ayah Mama Idam gak ayah ngebul ke dia.
0: Oh gitu.
2: Mama Idam terus ngebul ke pali dia.
0: Terus ngebulnya.
2: Iya, ternyata masuk mulak lah ya. Iya.
0: Tuh ada Mami Indas, on air, aduh.
2: Ayo namain mama Indahnya.
0: Mohon Mami Eis.
2: Sampai nawil, karena kak iya kakang uyuhnya. Nahan, ame mata mama Eis. Mama Eis sareng Pak Elan nanya haturan.
0: Mohon,
2: ayo. Iya, sena wilau gitu. Untung abdina nuju mama Eis namanya on air mah nuju teu manco abdina.
0: Gitu. Nyete sama Uu Dapi cenanya.
2: Saur saha?
0: Sahur sahanya. Sahur teh hai, udah api etama cenah.
2: Sanes teh hai, ya makan uyuh budak putut teh.
0: Oh, benten deui.
2: Lama pendengar baru, pendengar lama pendatang baru.
0: Oh, benten deui, ieu teh
2: benten deui.
0: Uu ngopi uu, sahur ajo.
2: Oh, Kang Ajo Holigan hateuran. Ih, dah kenal hari di udara sama Kang Ajo Holigan, Mang Adeng, Mama Luis, Mama Indah.
0: Oh, tuh. Nah,
2: ini pasca, Teh Yuyun Gurinat.
0: Ih, uu, meni nyamar gitu, sahur Teh Yuyun.
2: Cua.
0: Oh. Uu, dah pisah, Nes. Iya, Teh, Canis.
2: Sah, Nes.
0: Nah, yang bener tuh, ah.
2: Leres, sanes.
0: Sanes, sanes salah gitu.
2: Sanes salah.
0: Wilujeng enjing, Kang Dapi. Tuh, Kang Dapi wilujeng enjing, cenah.
2: Saur saha, kakak?
0: Saur Adin Maung.
2: Adin Maung, mohon. Itu gak Mama Luisnya ayah, kapali dia. Lucu gak tanggung ke sapun tuh Mama Luisnya tuh.
0: Uu, saur Adian, uu kemana hukul, uu.
2: Adian, ayah hukul, Adian haturannya. Tanggung Mama Resi, Pak Soleh, Kang Lawan, Tengian, nonton lagi haturannya. Api ahui, teteh, aki-aki butut, ah, teteh.
0: Oh, gitu.
2: Mohon, api ahui, teh.
0: Oh iya, teh budak butut.
2: Yang Mayana, kan yang Mayana mano ita jomlo seneng-neng. Kang Dulnya ibu kapolda ayah kalong teteh ah. Ini nenggu kumisna ayah kalong teteh. Dan upami ata atas tes bobo teteh ini pasiksan jika sikat butut kumisna teteh. Kang Doyeng sebelum suhenya teh ayah Indiana teranya. Tanggo itu tuh
0: ada Abah Ijai, udah pi gerang ngopi.
2: Abah Ijai, ngopi mah tadi atuh Abah Ijai jam 5 di atas ngopdut, ngopdut,
0: ngopdut.
2: Ada ngopi sareng udud.
0: Ada Pak Haji Dudung, aduh ieu tetangga ka mana wae nya nembe kadangu.
2: Mohon ya kita ah malu meuning ah. Sok seueur kasibukan ka ditu ka dieu gini.
0: Oh, dalang dadi lingdi kitu.
2: Di dalam langkah darangan diri gitu ta. Nah, Bunda Bojong Jengkol hanya Bunda Ayu hateuran Pak Haji Endang ngopi bro Pak Haji Endang
0: ngopi ya besti
2: besti terus selami tetepang sareng Pak Haji Endang sama Resi Pak Soleh tuh itu sararono ah
0: tuh sahur
2: dan setara tuh itu
0: sahur teh ai kenging naon titas napa teh tina tapa
2: alhamdulillah kenging akar teh ai.
0: Mual nggak lagu, mual nggak dam, nggak lagu mual.
2: Ah mual nggak lagu ada terbiasa karaoke mas.
0: Oh, aku tuh batur nyanyi nama.
2: Nyanyi nama Mama Alicia itu tak.
0: Mual.
2: Nama Mami Indah, sudu, suan tanda teh ada begitu.
0: Mual.
2: Request ya.
0: Mangga.
2: Nah, nantinya menari di atas luka.
0: Atuh karuenya, batur
2: eta,
0: kerluka,
2: gitu.
0: Batur mah menari ieu mah.
2: Terus menari-menari teh jadi laluka kieu gini ya. Kirang-kirang gerak teh gini kana on kirang on air gini eta nanti kana urang teh mararungkut.
0: Aduh. Menari di atas luka ulun.
2: Menari di atas luka.
0: Kumaha caritana?
2: Oh, aya Kang Arya sareng si Sujang Bawelna aya noong ka paling dia tuh.
0: Oh, ayahnya.
2: Mudah-mudahan atuh Kang Arya sareng si Jerang si Jang Bawelna nya aya dina ginanjar ka jeung cara rehat kitu nya.
0: Amin, siap.
2: Mohon ada Teh Ai Sukaraja nage haturan nya ka Mamah Dita nage haturan. Ah, teu da Ibu Bandung nage haturan. ada sahabat setara tanya.
0: Mohon atuh dah.
2: Dikumpulkan we atuh kasadayana sahabat setara. Mudah-mudahan aya dina kawilujengan sararehatnya.
0: Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Kami kenal
2: kakak Aijai itunya salampang wanoti pirsados
0: di. Aijai
2: Kang Uyuh budak butut teh gitunya.
0: Mah Aijai mah di Galunggung, ieu mah sanes Aijai.
2: Sanes saha tuh?
0: Ieu mah ieu komandan sena.
2: Ke komandan. Jua.
0: Iya mah senang.
2: Tapi tak juga. Hari nyari osna, nyari osar gumu yang namanya itu asa uninya ya teh ya.
0: Mainnya tuh.
2: Iya. Asa uninya gitu deh, kuping tesok dia asa di kampung, asa di radio ono gitu kita tak.
0: Dan radio ono mana ono?
2: Ya ono teh kapan ada upami dina ono teh nami istri gitu tak. Upami dah pambegat nana mami radio di radio iya radio suhe di pambegat lah gitu. Mana kita kalamian awat pasti pengernya pada lalat
0: mana. Mohon mangga yuk. Mohon dikumpulkan
2: awat saudara yang awat sahabat caparanya sedang ini yang kami dengan cara rehat kita.
0: Amin.
2: Pertama yang Iden.
0: Jen dan Jun.
2: Jun dan Junnya. Mudah-mudahan dan keluarga sehat selalu ya.
0: Amin.
2: Atur non karena waktu sana.
0: Yuk sami-sami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah Rina bari nangis pangintennya. Mohon pangintennya. Mendari di atas luka udapinya. Salam pagi Ajen ya. Salam pangwano udapi. Oke. Oke selamat paginya. Ada siapa? Kicau mania. Oke ada Mang Obar Cilok Wilujeng Enjing. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pesona dangdut bersama Abu Strong obat herbal ramuan Arab. Lagi bos King hadir lagi terbaring sakit. Aduh ya sapa kalau Kang Obar. Mugia sehat sapa paosna ya. Lagunya rindunya hatiku. Silaturahminya buat semua sahabat saudara di mana saja berada. Sebetulnya buat seseorang. Wassalam King. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, ada Jo hadir. Ada Nok Danyem. Ya, selamat pagi dari kawasan Bumi Ayu. Jateng ikutan hadir. Mama Dawa Surya Saputra. Hai. Ya. Oke, selamat pagi saja. Ada Mama Yuda. Mama Yuda, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pesanan dangdut bersama Abu Strong. Obat herbal ramuan Arab. Pakai Akai Zen, request lagunya Haruskah Aku Mati. Oke, makasih Akai Zen, sami-sami. Oke, sahabat Sarah. Ya, yuk, yang mau gabung masih ditunggu ya. Ditelepon juga WhatsApp-nya di 081245603335. Juga di Facebook-nya Stara Ciamis. Yuk, selamat Jumat berkah.

0: senggol deh.
1: Loh, loh, kenapa, Pak?
0: Ini, Bu, nggak kelihatan. Ada kaca di situ. Ketabrak deh. Padahal, saya sudah hati-hati menghindarinya, Bu.
1: Masa nggak kelihatan, Pak? Orang sudah jelas-jelas ada kaca besar di pinggir situ. Masa tidak kelihatan sih?
0: Iya, iya, Bu. Maaf, tidak sengaja. Ini mungkin karena mata saya kurang sehat, Bu.
1: Kayaknya mata Bapak sudah rabun ya?
0: Iya, betul, Bu. Mata saya memang sudah lama menderita rabun, Bu. Jadi, kalau bekerja nggak bisa leluasa dan menderita juga.
1: Oh, cobain rutin konsumsi Panomax. Solusi kesehatan mata biar penglihatannya kembali bisa normal lagi.
0: Panomax bisa untuk mengobati rabun juga ya, Bu?
1: Tentu saja. Panomax ini bisa untuk membantu berbagai gejala keluhan atau yang sudah menderita berbagai masalah pada mata. Nih, kebetulan saya masih punya satu botol. Cobain ya.
0: Oh, iya, Bu. Makasih. Nah, sekarang kerjanya lebih semangat karena sudah sembuh. Benar-benar ini Panomax memang solusi kesehatan mata.
1: Nah, kan saya bilang juga apa? Panomax, solusi kesehatan mata.
2: Panomax, solusi kesehatan mata. Obat herbal masalah mata yang bisa membantu kesehatan mata. Bagi yang menderita mata katarak, mata minus, mata silinder, mata merah, mata berair, mata rabun, glaukoma, alergi debu, pandangan kabur, dan berbagai keluhan kesehatan mata lainnya. Panomax sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia. Sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia serta sertifikat internasional ISO 9001. 100% terbuat dari herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Dapatkan Panomax sekarang juga di apotek-apotek dan radio kesayangan Anda ini.
3: Dapatkan Habatuk, Visuca, Histoma, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Di 0812-4560-3335.
4: Agen Arofik Firdaus Herba. Alamat Jalan Lewi, Nyiru Benteng, Bangsari 2, RT 2, RW 7. Agen Apotek Tabris. Alamat Jalan Otista, Desa Pawindan, Dusun Bunirasa, RT 3, RW 8, Pawindan, Ciamis.
5: Agen Kia Sadeka Herbal. Alamat Cempaka Warna, RT 4, RW 3, atau sebelah lapangan pingpong RW 3.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu pengguna madu hijau Ziada Shift, madu hijau yang paling sip.
1: Pendengar setia dimanapun kalian berada, kebetulan saya kedatangan salah seorang konsumen pengguna produk Ziada Shift. Yuk kita dengarkan. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Dengan siapa di mana?
2: Dengan Wawan dari Cimanggu, RT 14, RW 4, Kecamatan Cikoneng, Kelurahan Pajingkiran, Kabupaten Ciamis.
1: Wawan, selaku konsumen pengguna produk Ziada Shift, madu hijau yang paling sip. Kebetulan keluhannya apa? Bisa diceritakan?

0: Wawan, berkat jeda sip jadi bisa aktivitas lagi ya. Oh ya Wawan, bisa disampaikan pesan-pesannya kepada pendengar setia yang kebetulan mengalami hal yang sama dengan Wawan?
1: Untuk sahabat setia dimanapun kalian berada, segera konsumsi jeda sip karena

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan Habatuk, Visuca, Histoma, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi

Agen Apotek Lantera. Alamat Jalan Raya Timur nomor 259 Gandrung Cinta Raja Singaparna Tasikmalaya. Agen Apotek Deva Medica. Alamat Kampung Kubang RT2 RW7 Desa Tawang Kecamatan Sukaratu Tasikmalaya. Agen Apotek Navi Farma. Alamat Jalan RE Marta Dinata nomor 156 Kabupaten Ciamis di samping Universitas Galuh Ciamis.

0: Ya, 101.7 Setara Radio Sukacita Ciamis Tasikmalaya. Ya, 18 menit lewatnya dari pukul 9 ya. Masih bersama Bang Kaizian sahabat Sara di Pesona Dangdut bersama Jadasi Penuh Hijau. Jadasi lagi. Bersama Abu Strong obat herbal ramuan Arab. Oke, yuk yang mau gabung boleh ditelepon juga WhatsApp-nya di 0812-4560-3335. Juga di Facebook-nya Setara Ciamis. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Suara Dangdut
1: bersama Habus Rob obat herbal ramuan Arab.
0: Oke, cakep. Api. Good morning.
1: Good morning.
0: Oke, apa kabar?
1: Ini menjelang siang.
0: Alhamdulillah sehat, Api. Api sehat, Pi.
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah.
1: Sehat selamanya.
0: Amin. Ya Allah, ya Rabbal Alamin. Doa yang sama. Ya. Lagunya mau apa, Pi?
1: Lagu nama lagu Kamelia, tapi ku ceweknya.
0: Ku cewek? Oh, mau aku ya, pam.
1: Cewek, datang cewek.
0: Yang cewek, wai.
1: Tukeruk.
0: Tukeruk. Kamelia, oke. Siap.
1: Ya, salamnya.
0: Mangga.
1: Buat Mami Indah, ya. Selamat pagi menjelang siang, Mami Indah. Lewat nama Rizkyu.
0: Iya.
1: Akan Ogin. Kemana lagi kumotnya? Kumot itu. Akan Ogin kumot. Tuye. Okay. Udapi Adeng. Are di Sehiyun Gurina. Saya mawar. Kawalu.
0: Mohon.
1: Selamat pagi menjelang siang. Saya mawar.
0: Malam,
1: Cai Andian, pagi menjelang siang, gimana kabarnya di pagi ini? Dan
0: iya.
1: Cai Andian.
0: Ya Teh Yuyun, pih ngurek pih.
1: Wah. Ngurek kan ngurek baso, paling bogenya.
0: Ngurek baso. Mohon ada.
1: Teh Yuyun. Dapet. Nama saya halabi halanya sang abdi ngareneng suka teh yuyun ngareneng ayo saha teh yuyun wanginya mencam gitu
0: mohon atau ada istrinya teh yuyun tuh pagi juga kakanda alhamdulillah sehat sabar teh ai
1: alhamdulillah nuhun sehat banyak moga-moga sehat selamanya teh ai dia
0: amin amin.
1: Adewa.
0: Adewa.
1: Indah. Bang Jun. Bunda hati minanya. Ngopi ya tuh Bang Jun. Ngopi, ngopi, ngopi.
0: Lamanya nuai. Iya.
1: Buat Kang Arya.
0: Mohon. Iya.
1: Sama Adita. Kupis Gael. Terus amankan.
0: Amankanin, iya.
1: Acepi, Bos Galon. Tonton Brown,
0: mohon.
1: Sudah sebutnya udah ya,
0: udah.
1: Lagi ya.
0: Iya.
1: Dikumkan buat semuanya aja.
0: Dikumkan weh, siap. Yuk sama-sama. Iya.
1: Bagi jangan minum atau kakak Ijen. Karena aku pada pamit. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Api ahui ya. Siapa lagi nih? Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Pesona Dangdut.
2: Pesona Dangdut bersama Habusrol.
0: Mohon.
2: Ramuan herbal.
0: Obat herbal. Iya, oke. Okay. Obat herbal.
2: Ya,
0: oke, okay, siap mangga. Alhamdulillah sehat. Mas Jun sehat.
2: Alhamdulillah,
0: ya.
2: Mudah-mudahan sehat. Keluarga ya.
0: Amin amin.
2: Pokoknya maka Ijen Karina tambah sukses, cita-citanya tercapai ya.
0: Amin ya Allah ya Rabbal Alamin.
2: Cuma berkah.
0: Cuma berkah.
2: Ngopi.
0: Ngopi. Oh,
2: cuma berkah ini tidak rasanya keluarin. Antarin ya, ya. Itu ke setara. Oh ya.
0: Ayo sini. Iya.
2: Ayo yuyun, teh yuyun, teh yuyun. Baksonya juga yuk. Cuma keliwan nih cuma berkah.
0: Iya. Udah kemarin teh yuyun kesini waktu hari Rabu.
2: Ya terus ketemu
0: ketemu sama Bayu Dokcin, Bayu di sini.
2: Oh gitu, ya syukurlah, mudah-mudahan sehat selalu ya Pak Yuyun ya.
0: Amin amin.
2: Pasalnya juga laris manis Tanjung Kimpul ya, berkah barokah Jumat Kliwon ya.
0: Amin amin ya Allah.
2: Alumin tuh uang 100 perak di depan.
0: Buat apaan tuh?
2: Buat syarat itu berkah barokah Jumat Kliwon. Enggak pengen diputerin lagunya apa namanya, ku bawa aja Aiden.
0: Ku bawa.
2: Bundanya selalu dibawa kemana-mana, tapi sekarang lagi nggak ada.
0: Kemana?
2: Lagi nyariin.
0: Ku bawa.
2: Iya. Lagi nyariin kali itu, barusan kan dari Pemalang. Sekarang langsung ke si Amir.
0: Mungkin gitu.
2: Dia nggak tahu muternya. Oh ada, Aiden ada ini.
0: Ada.
2: Benar.
0: Halo.
3: Halo.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pesona dangdut.
3: Pesona dangdut. Abu Strong.
0: Obat herbal. Ramuan Arab. Oke.
2: Ketahuan juga.
0: Ini ada Bunda.
3: Iya. Alhamdulillah Bunda sehat.
0: Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat Bunda. Wih di Pemalang Bunda nembe.
2: Iya Pemalang terus ke bumi ayo.
3: Biasa. Tuh Bang Jun.
2: Keliling dunia.
0: Keliling dunia.
3: Iya.
2: Keliling dunia. Tuh kan apa namanya itu. Adeng suradeng tuh yang suka barengan tuh.
3: Adeng.
0: Adeng ayo ke dia Adeng.
3: Serundeng.
2: Kagak ada cuma kemarin.
0: Lagunya ku bawa aja.
2: Ku bawa boleh mah, Bun.
3: Boleh.
0: Ya,
3: boleh aja ya, apa aja orang.
2: Ya udah salam-salam ya Kak Bunda. Ya lagi tugas sampai tuntas, semoga sehat selalu ya Ayah.
0: Amin.
2: Amin. Happy Bunda Erlita, Kang Adu sama macannya ya Kang Adam. Abang Budi,
0: Abang Budi.
2: Ya, Abang Budi sehat saja Abang Budi.
0: Amin.
2: Abang Metik, Antoni.
0: Ya ada Mama Arpal salam kenal Api. Amin.
2: Oh Mama Arpa.
3: Iya, Arpa. Salam kenal juga ya. Ingat-ingat tuh.
2: Terusan Kang Kadoyeng, Kadang Doyeng, terus Haji Udung. Terusan itu yang tadi satunya lagi siapa?
0: Yang tadi Udapi.
2: Oh, Abah. Ada ke David juga ada ya.
0: Iya.
2: Terusan Dede Imron. Terusan Kang Arya, Dede Bawelnya. Terusan siapa lagi? Ayo terusin pun.
0: Haji Dudung.
3: Haji Dudung. Selamat siang.
0: Iya.
3: Terus buat Teh Ai. Teh Nuri. Teh Mawar. Bunda Mawar. Bunda Banjalu.
2: Mama Ui sama Bapak Elanya. Semoga sehat selalu ya Mama Ui.
0: Amin. Amin.
3: Iya. Terus ada Idinya juga ya. Selamat pagi Idi. Ya terus buat itu.
0: Siapa tuh?
3: Teh Nuri. Mama Serin. Iya. Terus ada
2: Amel tuh. Mami Indah. Ya. Mami Indah.
0: Ngopi-ngopi. Mami Indah.
2: Mami Indah. Sama Mama Aipaskanya bareng keluarga tercinta. Semoga sehat selalu ya Mama Aipaskaya. Amin. Pokoknya buat semuanya aja
0: Sandayana, ya. Oke dikumin ya spesialnya.
2: Yang lagi tugas sampai tuntas, semoga sehat selalu ya, karir tambah sukses.
0: Amin. Ya Allah ya Tuhan, amin. Yang sama
2: kebangetannya segala-galanya buat Bunda Hartiniku.
3: Terima kasih
2: atas waktunya, penerimaannya ya Ayah.
0: Iya,
2: yo,
0: siap.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, bye-bye. Jumat berkah. Terima kasih Mas Jun, Bunda Hartini. Iya. Oke, selamat paginya juga ada Adian. Halo Adian. Abu Strong, obat herbal ramuan Arab laguna orang desa gak pakai dolar. Buat sahabat Tera dimanapun berada, Terawan Kaizen, sami-sami. Ada Adin Wahyudin juga, selamat siang. Adin, saya pagi menjelang siang. Adin mau ya, Kanjen dukung lagunya Secawan Madu versi DJ. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sami-sami. Oke, dari TikToknya juga ada Teh Rahma. Hai Teh Rahma, ada Nina Indra juga, selamat pagi menjelang siang ya. Oke, yang mau telepon nanti ya di segmen berikutnya. Selamat pagi juga Ande, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Oga, iya Pak Oga. Pak Oga, Pak Oga, kok Pak Oga? Ya selamat pagi, ada Cemi, selamat pagi. Dari TikToknya juga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Teh Rahma. Teteh Fitri Ranca Bango, pagi Kak Ijen, sehat selalu ya. Lagunya dukung aja, salamnya buat sahabat Sara aja, spesialnya buat Adoling Abo. Oke, siap. Selamat pagi Bunda Ajahra. Ya, selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi di hari Jumat ini. Semoga kesehatan selalu mendampingi. Amin ya Allah, ya Rabbal Alamin. Putarin lagu Rindunya Hatiku Padamu Kekasih. Menyampaikan rasa kangennya lewat sebuah lagu aja tuh. Teh Rahma, sebuah lagu aja ya. Kalau puisi aku gak bisa, bisanya bercanda. Oh gitu. Ku hanya bercanda. Udah serius juga bisa, tapi kalau disuruh pidato aku mundur. Kenapa harus mundur? Maju terus ya Teh Rahma. Oke, ditunggu putaran lagunya. Makasih Aijen. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mangga tadi atasnya. Sami tadi lagunya sarang King Obarnya. Selamat beberes kasur aja ya. Oke, selamat pagi menjelang siang saja. Yuk, yang mau gabung boleh. Nama TikToknya apa Teh Rahma TikToknya? Aku mau titip salam, mangga buat kamu siapa Teh Rahma TikToknya? Kaizen.rr ya, sahabat Sara. Oke, yuk, yang mau gabung yuk, ditunggu. Ditelepon juga WhatsApp-nya di 0812-4560-3335, juga di Facebook-nya Sara Ciamis. Kirim salam buat siapa nih Teh Rahma? Yuk boleh. Kita ada Kamelia. Oke, spesial buat yang request.

0: Terima kasih banyak. Gak bisa sayangku.
1: 101.7 FM, Stara Radio Ciamis. Your local station.

0: Bu.
1: Aduh, maaf, Bu. Gerai saya sudah mau tutup.
0: Aduh, sebentar saja, Bu. Soalnya ini penting banget.
1: Memang, Ibu sakit apa, Bu?
0: Ini, Bu. Saya itu kebetulan menderita stroke dan juga jantung. Sudah cukup lama. Kemarin dikasih tahu tetangga saya. Terus dicoba. Dan terasa banget perubahannya.
1: Oh, begitu. Coba lihat, Bu, kemasannya. Ini Habu Strong, Bu. Obat herbal ramuan Arab. Kalau ini, memang sudah banyak yang membuktikannya.
0: Ngomong-ngomong, di gerai Ibu ada nggak, Bu?
1: Tenang, Bu. Ada kok. Ini dia. Saya suka stok banyak. Soalnya banyak yang beli.
2: Habu Strong, obat herbal ramuan Arab. Herbal

dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, serta sudah mendapatkan sertifikat ISO 9001. Dapatkan Habus Strong, obat herbal ramuan Arab, di apotek dan di radio kesayangan Anda ini.

0: 1035.
1: Agen Apotek Al Jabar, alamat Jalan Lewi Kidang 2, perempatan Lewi Kidang. Agen Apotek Pamela, alamat Jalan Raya Panumbangan, Desa Medang Layang.

0: Maaf, Bu. Sepertinya saya tidak akan ikut kegiatan hari ini, Bu.
1: Loh, kenapa, Bu?
0: Saya ngedrop, Bu. Asma saya juga sedang kambuh. Dan saya punya riwayat bronitis juga. Jadi, makanya saya suka sering sakit-sakitan.
1: Oh, pantesan Ibu jarang sekali ikut kegiatan-kegiatan agak berat di luar ruangan, ya?
0: Iya, Bu. Selain saya juga, suami di rumah mengalami gejala TBC.
1: Kalau seperti itu, jangan dibiarkan parah dong, Bu. Sudah coba konsumsi Habustrong belum? Saya juga dulu sekeluarga seperti itu.
0: Apa? Habustrong, Bu? Saya sih udah coba pengobatan yang lain, tapi masih sama aja, Bu. Belum ada perubahan.
1: Makanya, coba dengan Habustrong. Untuk penyakit-penyakit berat juga sangat ampuh. Nih, coba di rumah, Bu.
0: Oh, ini Habustrong, Bu. Yang bungkusnya merah. Belinya di mana, Bu?
1: Gampang. Di apotek-apotek juga sudah ada. Atau Ibu bisa langsung beli ke radio. Bisa kok.
2: Habustrong, obat herbal ramuan Arab.

0: sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, serta sudah mendapatkan sertifikat ISO 9001. Dapatkan Habu Strong, obat herbal ramuan Arab, di apotek dan di radio kesayangan Anda ini.
1: Dapatkan Habatok, Visoca, Histoma, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0877-0006-5533. Agen Apotek Andalan. Alamat, Jalan Bantarsari, nomor 27, Bungur Sari. Agen Apotek Cimuncang. Alamat, Jalan Cimuncang Timur, Kelurahan Sukamulya.
2: Agen Apotek Hafiz Farma. Alamat, Pasar Indihiyang, Ruko nomor 50.

0: Iya, 101.7 Stereo Radio Sukacita Ciam, Stasi Kamalaya. Yo, selamat pagi menjelang siang sahabat Stara. Ya, ada Tera Ahma, lagunya Angin dia versi koplo dari Bunda Lesti Kejora. Oke. Oke, yang mau gabung aja boleh ditelepon juga WhatsApp-nya di 0812 456 0335, juga di Facebook-nya Stara Ciamis. Dan siapa ini? Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Pesona dangdut
1: bersama Harna.
0: Habu strong
1: obat ramuan herbal Arab.
0: Obat herbal ramuan Arab.
1: Obat herbal Arab.
0: Oke, selamat siang Teh Mawar.
1: Iya, siang juga. Apa kabar
0: Teh?
1: Masih agak bindeng.
0: Iya. Lekas sembuh atau Teh ya.
1: Amin.
0: Lagunya mau apa Teh?
1: Apa ya? Kalau bisa mau itu pengen tikus-tikus MBG.
0: Tikus-tikus MBG?
1: Iya.
0: Aduh.
1: Yang baru.
0: Tikus-tikus MBG.
1: Salamnya ya.
0: Pala lawer ah.
1: Meninggal roset atau tadi yang lebih susah.
0: Aduh, nggak usah duanya.
1: Iya, ada.
0: DJ-nya? Ada ya?
1: Iya. Salamnya buat
0: okay,
1: kakek
0: boleh.
1: Duluan. Semoga tetap selalu buat udah pada masuk ya. Buat
0: iya.
1: Ayang dia, buat papa si Hendar. Terus buat Abi Ahun, buat sama Is juga selamat siang, buat Juholijat, buat Arini juga, buat Abi Ahun, buat Abi Ao juga, buat Kang Adang, buat Kang Rayang juga,
0: iya.
1: Terus buat siapa lagi ya, buat Adin Maung juga, buat
0: iya,
1: Amanya.
0: Ada Teh Rahma, tuh.
1: Oh iya, buat Teh Rahmanya selamat siang.
0: Iya.
1: Terus buat Teh Midi juga. Terus buat Bunda Ayu, buat Bunda Hartini ya, tadi bersama Bang Yunnya. Terus buat, apa lagi ya, buat siapa lagi?
0: Siapa tuh?
1: Buat Tepuja juga, terus buat Mama Aipatka juga, terus buat Mama Seri, terus buat itu tuh Kang Arya juga.
0: Kang Arya.
1: Buat semuanya saja deh.
0: Semuanya aja dikumin, oke.
1: Ya,
0: spesialnya buat siapa?
1: Petugas sampai tuntas, spesial buat keluarga aja.
0: Keluarga aja, oke siap. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Teh Mawar. Ada siapa lagi? Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Waalaikumsayang.
0: Ya Allah. Yang benar dong.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, pesona dangdut.
2: Pesona dangdut bersama Habu Strong.
0: Ya.
2: Herbal Ramuan Arab.
0: Ramuan Arab, cakep. Oke.
2: Selamat siang Kai Jen Jen.
0: Selamat siang Bapak Manja aja.
2: Ayo mana kita
0: pan biasanya ujang nyebutna aina bapak gitu.
2: Gimana kabarnya Kai Jen Jen?
0: Alhamdulillah baik Aa Man Man.
2: Oh syukur kalau baik mah ya.
0: Iya mau ujang deh aina namanya.
2: Semoga dirimu baik-baik sayang.
0: Alhamdulillah, insya Allah.
2: Aduh.
0: Kade aku lah ujang jenawinya.
2: Kenawan?
0: Tukunan nawan.
2: Ini silan ikinya. Wow. Nah, iki mau tinggal lihat tadi. Iya, weh. Diurat.
0: Oke, tuh ayo Teh Ayi nonton Teh sama Teh Rahma.
2: Teh Ayi mana?
0: Teh Ayi Bian.
2: Oh, entah lainnya, kayak kira-kira lainnya. Nomornya Teh Acan sempat di Eta.
0: Nomor? Abina,
2: Eta gini. Teh Acan muka WA.
0: Oh, iya. Tuh, ada Abah Ijai, Met, siang, Amanja.
2: Oh, ya, selamat siang, Abah Ijai, Teh Ain, Bian, Teh Rahma.
0: Mohon.
2: Sadi, Mama Ipaska.
0: Iya.
2: Lagu mana namanya?
0: Lagu nama Mangga Naon. Goyang Domret.
2: Halim ah. Sama karesep na iki begitu. Nah, nantinya lagunya. Pilihin sok naon.
0: Pilihin naon atunya.
2: Sok bingung lagu dangdut teh.
0: Lagu na naon yuk.
2: Naon sok anu ya anu bikin semangat.
0: Bikin semangat.
2: Bikin cingkrat cingkrat cina.
0: Basya basya basya.
2: Oh. Curiga habis malam Jumatan.
0: Astagfirullahaladzim. Ya Allah.
2: Oh iya, ada teleksan lah buat yang habis basah-basahan. Nah, kamu yang beli lagu aja, bukan aku itu.
0: Oh,
2: iya,
0: kapan ini merekomendasi? Aduh, pilih ya, deh tuh, ya, Tino nonton. Pilih bade Tino nonton tuh, Teh Rahmat, Teh Ai.
2: Nah, entas atas dia pilihin ku Kaijen. Kumpulan sok aneh namanya teh jen-jen karung kemana nya?
0: Jen-jen karung? Gitu. Aduh. Eta wae laguna basah-basah.
2: Eta wae lah. Es tidak marah aja.
0: Mau versi asli atau gudang garam jaya?
2: Mau versi asli atau no es tidak marah nih?
0: Malti Dewi Persik?
2: Malah.
0: Oke okay, deh.
2: Terlalu seksi Teh Dewi Persik mah.
0: Ini bikin goyang-goyang gitu, kan ada yang ngejreng-ngejreng.
2: Kan biar semangat ya, yang masih itu, yang masih mager, semangat aja ya, jangan terlalu sama dingin.
0: Oke.
2: Okay. Kali ini hari Jumat. Iya, lagunya itu aja ya, dipilihin okay. Sama Kaijen, basah-basah. Oh, absen dulu lah. Salamnya buat Kaijen. Salamnya buat Kaijen duluan yang lagi tugas. Semoga sampai tuntas. Semoga sehat selalu.
0: Amin, amin.
2: Buat THIN Bian juga ya. Selamat siang. Udah jam 10 ya. Selamat siang. Sama kabogonya.
0: Iya.
2: Tak salah, terang kabogonya. Terus buat Teh Rahma juga, gak tahu sama suaminya, gak tahu sama kabogohnya itu.
0: Teh Rahma, gak tahu atuh.
2: Gak tahu aku juga.
0: Orang Cisayong ya sami, Teh Rahma teh.
2: Ntar, kena lah kayak ditaraskan ke Tia Nurul.
0: Iya.
2: Terus buat Bunda Panjalu, buat Pak Odo juga, selamat siang. Terus buat Teh Mawar yang barusan ya.
0: Mohon.
2: Teh Mawar Kewalu, buat Kang Doyeng juga, buat Udapi, Api Ahuy, Bang Ubat juga. Terus buat Pak Haji Endang sama Bu Hajinya juga.
0: Mohon.
2: Terus buat Teh Ita Cigantang, buat Teh Dedew, Teh Nyai Cisayong, Aris Cisayong, Maidam Cisayong, Teh Dedew Cisayong.
0: Iya.
2: Buat Teh Yuyun.
0: Teh Yuyun Gurina.
2: Tapi kemarin kan itu.
0: Waduh, sabara ya, mangkok kan. Nyerak
2: rombongan.
0: Sabara mangkok kan lu ngajak atau rombongan kan dia?
2: Tiluan. Tilu mangkok. Tapi nampak ageng lah. Dah bonus saya tambah ya, nanti balik meser. Nyerak hadiah. Atau no nya Teh Yuyun.
0: Mohon, ada Angga Cupi. Nih di TikTok.
2: Angga Cupi.
0: Ciamis, cina.
2: Oh iya, terus selamat siang buat Angga Cupi ya.
0: Mohon.
2: Buat Teh Yuyun juga ya, Teh Yuyun Gurinat sama pelayatnya nggak tahu namanya nggak tahu siapa kemarin tengarannya ya. Terus lagi buat Kang Adwo juga ya.
0: Iya.
2: Buat Teh Bungsu, buat Teh Nuri, buat Teh Amel juga.
0: Sawer Teh Ai, Amanja Wiloswede atas kenging periyogina kamari cina nomerna.
2: Oh gitu pun ternyata.
0: Mohon.
2: Namanya Eta, namanya Kabuka ya anak. Karena itu tercara-cara ya abi ayah kapriyogiannya sok diyukin seperti yang itu.
0: Oke siap.
2: Terus buat itu ya buat teman Cilok, buat Pak Asep, Pak Windan, buat Alif, buat Mama Hili juga. Terus buat Teh Dahlia juga.
0: Mohon.
2: Terus buat Mama Ipaska, Ayahan, Teh Triti Cibabar, Mahjaka, Mahyopi, Bunda Jerman juga yang di Maranja. Buat Kang Ujang Silamu juga. Terus buat Kak Redi juga ya, Kang Reno Bandung, Mama Dita Sodong.
0: Iya.
2: Buat Mas Jun sama Bunda Hartini juga.
0: Mm.
2: Terus buat siapa lagi, buat semuanya aja lah.
0: Semuanya dikumpulkan, spesialnya aja. Buat siapa?
2: Sahabat Sarah. Selamat siang aja.
0: Oke.
2: Okay. Spesialnya buat yang lagi tugas.
0: Oke, siap.
2: Jang ejen.
0: Jen dan Jun.
2: Selalu.
0: Amin.
2: Ya udah gitu aja ya, jang ejen ya.
0: Oke, siap.
2: Aku mau pamit. Lagunya ditunggu. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Amanja. Oke, Acupi, Angga Cupi ya, selamat siang. Ada wedding juga. Oke. Ada Jeluk, selamat siang. Selamat siang, ada Teh Yuyun Gurinak. Hai, mana Teh Yuyun? Ya, assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam pesona dangdut bersama Habus Strong Obat Herbal Rahman Arab. Oke, lagunya Terong dicabein. Aduh. Salamnya buat Adeng, Adoyeng, Tabib Ahong, Mas Herdi Api Ahuy, Mas Dapi, Kang Adul, Teh Bongosu, Mah Ojan, Teh Mawar, Teh Puja, Teh Ayah Paska, Mah Eis, Ibi, Kang Ubad, Poch, ya Abang Budi, Teh Adaw, Aris, Mas Jun, sama bundanya, Mamah Indas, Papi A.O., Undang BBC, Mah Yuli, Mah Elsa, Bunda Panjalu, Kang Odo, Bunda Ayu, Ayah Kalong, Teh Embian, Teh Dede, kemudian Amanja, Kang Ujang Cilambu, Ayuda, Aredi, Kumca, buat sahabat Tara, buat Kaizen, Metugas Jam, makasih Sami-Sami, yuhuu. Terong dicabein, cina. Selamat pagi juga ya, menjelang siang ada Abah Ijai. Abah Ijai, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, Kampes, Pesona Dangdut bersama Habus Terong Obat Herbal Rahman Arab. Selamat pagi Kaizen, lagunya Mega Mustika Selimut Biru. Oke. Iya, ada Aibanis. Ya, assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini kok Teh Baby ini bukan AA Ibanez di Palihan Galunggung hoyong laguna Anuradha Lingas ya, wassalam di Flop. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Akrisna. Selamat siang ya, dari seputaran mana Angga Cupi? Angga Cupi underscore 24 Ciamis ya, selamat siang saja. Iya, ini nasok licik cenah Amanja sabar teh ai. Oke, selamat siang ya, ada Ahmad Hudori dari Jakarta sana. Hai Jakarta, pesona dangdut, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kok Ijal. Semoga sehat selalu, amin. Jakarta hadir request lagu Ada di mana-mana. Na-na-na-na-na-na-na-na-na. Salamnya buat Eli Agustin, Soca, Dodi Duo, Anim Beka, Siswa Disis, Hartono, Tono. Terima kasih sama-sama. Baik sahabat Sara, kita ini dulu yuk. Ada Tikus-Tikus MBG, waduh. Ini lagunya. Spesial buat yang request.

0: Satu Point 7 FM, Stara Radio Ciamis.
1: Ya, sahabat 1.7 Stara Radio Stara Ciamis, Stasiun Malaya, 17 menit lepasnya dari pukul 10. Saatnya Abang Kak Ijen pamit, sahabat Stara dari ruang dengar sahabat Stara. Terima kasih yang sudah setia stay tune dari tadi pagi sampai sekarang dimanapun berada. Semoga di hari Jumat yang berkah ini kita semua selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya Allah, ya Rabbal Alamin. Mohon maaf ya, bila ada WhatsApp, telepon, dan WhatsApp Facebook yang tidak terbaca atau tidak terangkat dan ada lagu yang tidak sempat terputarkan karena kita dibalas oleh durasi. Ya sekali lagi terima kasih ya. Jangan pernah ragu untuk bertanya. Karena dengan bertanya, kita akan belajar lebih banyak. Dari seputaran Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul, RT 01, RW 01, Gunung Cobo, Sindangasi, Ciamis yang bertugas, Abang Kaijen pamit. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Wah, wah, wah. Si Bapak semangat bener. Beda banget ya kalau sudah minum Habu Strong.
1: Ya iyalah, Bu. Alhamdulillah, badan saya sekarang jadi lebih segar dan makin sehat setiap harinya. Yang tadinya setiap hari gampang capek, darah tinggi, kolesterol, asma, bronkitis, dan lain-lain hilang dengan cepat. Sama ini, Bu, Habu Strong.
0: Nah, kan? Apa Ibu bilang? Makanya kalau sama Habu Strong, segala penyakit dari mulai penyakit berat dan susah diobati.

0: Bu.
1: Iya, Pak. Emang Habus Rong sudah terbukti ampuh buat atasi penyakit berat hingga ringan. Tapi Ibu juga minum, Pak, buat memperlambat penuaan dan menjaga kesuburan.
2: Oh, pantesan Ibu kelihatan awet muda.
3: Habus Rong, obat herbal ramuan Arab.

0: sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, serta sudah mendapatkan sertifikat ISO 9001. Dapatkan Habu Strong, obat herbal ramuan Arab, di apotek dan di radio kesayangan Anda ini.
1: Dapatkan Babe Jampi, Visocha, Histoma, minyak herbal Maulana, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Agen Apotek Madani, alamat Jalan Raya Barat Pabrik Singaparna, seberang Puskesmas Tinawati. Agen Apotek Sahasika, alamat Jalan Raya Eor Sukasukur, Mangunreja, RT2, RW3, sesudah POM Eor Mangunreja atau sebelum kantor kejaksaan. Agen Apotek Kurnia Farma, alamat Jalan Cipanas Galunggung, Sirkuit Bukit Besar, Bungur Sari, Tasik Malaya.

0: Herbal Maulana, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Agen Apotek Alfaris, alamat Jalan Lingkar Selatan, Linggar Sari, Ciamis, lingkungan Cimanggu, RT 4 RW 1. Agen Apotek Purbaratu, alamat Jalan Purbaratu nomor 62 RT 2 RW 13 Sukanagara, Kecamatan Purbaratu. Agen Aryan Barokah Herbal, alamat Kampung Bojong Nangka, RT 28 RW 7 Pasir Batang, Manon Jaya atau belakang Cuci Steam Wildan.
1: Sudah pulang, Pak. Gimana hasil pemeriksaannya?
2: Hasilnya kurang baik nih, Bu. Malah kesehatan Bapak makin sini makin nurun. Dan disarankan harus banyak istirahat, Bu.
1: Tadi teman Ibu menyarankan ini, Pak. Ini obat herbal ramuan Arab, Habustrong.
2: Oh, herbal ya, Bu. Wah, sangat cocok yang disarankan dengan pengobatan Bapak kalau gitu. Soalnya Bapak punya penyakit ginjal dan juga jantung. Kalau herbal, ya pasti cocok ini.
1: Iya, Pak. Soalnya tanpa efek samping dan juga aman buat kesehatan kita. Selain itu, Habustrong sangat membantu dalam pengobatan penyakitnya.
2: Kalau gitu, Bu, mana sini? Bapak mau segera minum Habustrongnya.
3: Habustrong, obat herbal ramuan Arab.

0: dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, serta sudah mendapatkan sertifikat ISO 9001. Dapatkan Habu Strong, obat herbal ramuan Arab, di apotek dan di radio kesayangan Anda ini.
1: Anda bisa mendapatkan Babeh Jambi, Visoca, Histoma, Maulana, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335, di 0812-4560-3335.
2: Agen Apotek Nurjaya, alamat Jalan Bantar, nomor 145 Cienteng, RT2, RW7, Kelurahan Argasari, Kecamatan Cihideung, Tasikmalaya. Agen Teh Weli, alamat Jalan Bebedahan 2, RT2, RW6, Gang Garasi, nomor 35. Agen Apotek Birawi, alamat Jalan Sadananya, nomor 46A, Maleber, Ciamis.
3: Seratus satu, 101.7 FM, Tara Radio Ciamis.

0: 101,7 FM Stara Radio Ciamis atau agen-agen kami untuk informasi, konsultasi, pemesanan dan keagenan hubungi call center kami di 0856-0354-4754 di 0856-0354-4754. Terima kasih Anda masih bersama kami 101,7 Stara Radio Ciamis. Lebih baru, lebih fresh. 101,7 Stara Radio Ciamis. Kita ikuti acara berikutnya.
1: Lantunan lagu-lagu lawas penuh kenangan membuka memori indah di masa itu. Melodi Memori. Melodi Memori. Kenanglah memori indahmu dengan Melodi. Untuk request dan kirim salam, hubungi di 0812-4560-3335. 0812-4560-3335. 101.7

0: Ibu, ibu kenapa? Jangan pingsan di sini, Bu.
1: Aduh, kepala saya nggak kuat. Kayaknya kolesterol saya naik.
0: Sini, Bu. Istirahat dan duduk dulu. Nah, coba deh minum ini, Bu.
1: Apa ini, Bu? Habustrong?
0: Iya, ini Habustrong. Obat herbal, ramuan Arab. Bisa membantu ibu yang punya gejala kesehatan, kolesterol, dan juga darah tinggi.
1: Saya minum ya, Bu. Wah, iya ya. Kok sekarang kepala saya jadi lebih ringan, badan juga enak.
0: Selain itu, Habustrong ini juga bisa buat pengobatan lain, Bu. Bisa untuk stroke, jantung, liver, kanker, dan banyak lagi kok.
1: Wah, kalau begitu, antar saya beli, Bu. Buat membantu pengobatan saya dan juga stok di rumah.
2: Habustrong, obat herbal ramuan Arab. Herbal dari Arab yang sudah dibuktikan selama ribuan tahun oleh raja-raja di Jazirah Arab. Dengan khasiat yang sangat manjur untuk mengatasi berbagai macam penyakit berat dan meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Bisa membantu mengatasi keluhan penyakit dan penderita seperti stroke, jantung, liver, asma.

0: dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, serta sudah mendapatkan sertifikat ISO 9001. Dapatkan Habu Strong, obat herbal ramuan Arab, di apotek dan di radio kesayangan Anda ini.
1: Dapatkan babe jampi, visocha, histoma, minyak herbal maulana, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Agen Apotek Mekar, alamat Jalan Ciilat, RT5, RW1, Desa Margaharja, Kecamatan Sukadana. Agen Apotek Bintang Timur, alamat Jalan Raya Ciilat Kawali nomor 25, Komplek Pasar Dongkal, Sukadana. Agen Apotek Farmazon, alamat Jalan Raya Gadu Ciilat, Desa Margaharja.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu pengguna madu hijau Ziada Shift, madu hijau yang paling sip.
1: Hai pendengar setia dimanapun kalian berada, kebetulan saya kedatangan salah seorang konsumen pengguna produk Ziada Shift madu hijau yang paling sip.

0: Kecamatan Sukaraja, Kota Tasikmalaya.
1: Oke, Asemi selaku konsumen pengguna produk Jedasip, kebetulan keluhannya apa? Bisa diceritakan?
0: Kebetulan keluhan saya itu suka merasa pegal-pegal karena mungkin terlalu lama duduk saat bekerja. Sehingga ketika mau berdiri, kaki ini suka kesemutan. Keluhan berikutnya suka merasa sakit pinggang.
1: Asemi, bisa disampaikan perubahan setelah mengkonsumsi produk Jedasip apa aja?
0: Pas saya

0: kaca dasip, sakit badan pun jadi terasa ringan ya. Oh ya, Asemi, bisa disampaikan pesan-pesannya kepada pendengar setia yang kebetulan mengalami hal yang sama dengan Asemi?
1: Pesan-pesannya untuk pendengar setia dimanapun kalian berada, jangan ragu-ragu konsumsi Zyadasip karena khasiatnya ampuh sekali mengatasi pegal-pegal, sakit pinggang, kaki kesembang.
2: Dapatkan madu hijau Zyadasip, Visocha, Maulana, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Konsumsi dan keagenan, hubungi di 0812 Agen Apotek Raya Cisinga, nomor 16 Kampung Belakang, Desa Gili, Kecamatan Padang, Tasikmalaya.

0: Eh, meni Ali mau modal pisan ya, hayang tarima beres.
1: Benar sekali. Untuk pendengar setia Radio 101,7 FM, Stara Radio Ciamis, yang berada di luar kota atau berada di luar negeri, kini tetap bisa menikmati siaran Radio 101,7 FM, Stara Radio Ciamis, secara streaming. Caranya, buka aplikasi Play Store di HP atau Android Anda, dan cari Radio 101,7 FM, Stara Radio Ciamis. Download dan tetap terhubung bersama pendengar Radio 101,7 FM, Stara Radio Ciamis. Tunggu apa lagi? Download sekarang Radio 101,7 FM, Stara Radio Ciamis. Radio Sukacita.

0: Assalamualaikum, Bu.
1: Aduh.
2: Waalaikumsalam. Kecil hati, Ki. Kan masih ada hari esok.
0: Tapi kalau misinya baik, kapan Kiki agal terus dites berkat Panomax? Sekarang penglihatan Kiki jelas dan terang. Jadi nggak kesulitan yang
2: susah. Iya dong, Panomax.
3: Max, obat herbal melah mata yang bisa dibuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak ada efek samping. Dapatkan Panomax sekarang juga di apotek-apotek dan radio kesayangan Anda ini.
4: Dapatkan madu hijau Zedasif, Visoja, Maulana, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan hubungan kami 0812-435 di 812-4560-3335. Agen Apotek Dewi Sri, alamat Jalan Pasar Tawang Banteng, Ruko nomor 9. Agen Apotek Ma, alamat Jalan Talaga Sari nomor 23 Kawali Ciamis. Agen Apotek Aku Sehat, alamat Jatinagara.

0: Hingga saat ini, bukan masyarakat mengenal konten pelembagaan anak. Jauhkan perempuan dan anak lagu-lagu dengan lirik yang kurang pantas perempuan serta tidak pentingan anak apabila disiarkan di luar jam dewasa.
1: Lembaga penyiaran wajib perhatikan kepentingan anak setiap produksi programnya. Sudah saatnya perempuan alini dan program siaran radio dan televisi sesuai regulasi. Saya Yana Slamet,
0: 101,7 FM, Stara Radio Ciamis.

0: apa? Kenapa pagi-pagi suka ngelamun aja? Ada apa sih, Pak?
1: Ah, gak apa-apa, Ma. Ini lagi mikirin kebun kita, Ma. Minggu depan mau ditanam apa ya? Yang bagus hasilnya.
0: Mending kita tanam sayuran aja, Pak. Biar gampang panennya.
1: Bisa juga sih, Ma. Eh, Ma, coba bikinin lagi kopi nih, Ma. Kopi Papa udah habis.
0: Oke, Pak. Nah, ini dia kopinya, Pak.
1: Apa sih ini, Ma? Kok rasanya begini sih?
0: Aduh, pasti Mama salah tadi. Dikira gula. Kayaknya garam deh yang Mama bikin kopi.
1: Mama sudah sering salah kayak gini. Pasti itu mata Mama ada gejala kesehatan kayaknya.
0: Iya, Pak. Emang selama ini mata Mama kurang baik, Pak. Pandangan jadi kabur gitu.
1: Makanya, kayak apa-apa dong. Nih, minum ini. Panomax. Biar mata Mama selalu sehat dan gak salah lagi kalau mau bikin kopinya.
0: Oh, ini ya, Pak. Panomax yang solusi kesehatan mata itu ya, yang sudah sangat terkenal obat herbal untuk masalah mata.
1: Iya, Ma. Ya udah, jangan banyak tanya lagi. Ambilkan air putih buat diminum. Soalnya mulut Papa asin banget ini.
0: Aduh, maaf ya, Pak. Ya deh, sekalian Mama juga mau minum Panomax-nya.
2: Panomax, solusi kesehatan mata. Obat herbal masalah mata yang bisa membantu kesehatan mata. Bagi yang menderita mata katarak, mata minus, mata silinder, mata merah, mata berair, mata rabun, glaukoma, alergi debu, pandangan kabur, dan berbagai keluhan kesehatan mata lainnya. Panomax sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia. Sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia serta sertifikat internasional ISO 9001. 100% terbuat dari herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Dapatkan Panomax sekarang juga di apotek-apotek dan radio kesayangan Anda ini.
3: Dapatkan madu hijau Zedasif, Visocha, Maulana, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Di 0812-4560-3335.
4: Agen Mama Safila. Alamat, Kampung Bantar Pendoy, RT 5, RW 1, Kecamatan Mangunreja, Desa Margajaya. Agen Apotek Naima Farma. Alamat, Jalan Dusun Bojong Mengger, RT 2, RW 1, Desa Bojong Mengger, Cijenjing, Ciamis, atau samping Alfamart Bojong. Agen Apotek Nur Medika Cimaragas. Alamat, Dusun Sukahayu, RT 4, RW 2, Desa Cimaragas, Kecamatan Cimaragas, atau sebelah kantor BRI Cimaragas.

0: duduk.
1: Wah, mata ibu kok merah gitu? Kurang tidur ya, Bu?
2: Bukan, Pak. Ini mata saya perih banget. Awalnya sih gatel, kelilipan debu. Terus saya kucek deh. Lama-lama makin perih banget. Dan sekarang tambah sakit.
1: Mesti hati-hati, Bu. Kalau menyangkut dengan kesehatan mata, jangan main-main. Bisa berbahaya. Dan bisa aja awalnya dari iritasi, tapi lama-kelamaan menjalar ke kesehatan yang lainnya, Bu.
2: Nah, itu dia, Pak. Makanya ini jadi berair terus matanya.
1: Oh, iya. Saya ingat, Ibu. Nah, ini nih.
2: Panomax, obat herbal masalah mata.
1: Coba baca.
2: Wah, iya ya. Ini bisa membantu banyak sekali mengenai kesehatan mata. Rabun, minus, mata plus, silinder, iritasi, dan lainnya.
1: Saya sudah coba dan buktikan. Plus khasiatnya nggak main-main, Bu. Cepat sekali sembuhnya.
2: Bapak kemarin belinya di mana, Pak? Wah, saya nggak sabar pengen beli Panomax.
1: Itu tuh, Bu. Di depan sana. Tuh, kan ada apotik, Bu. Karena sekarang sudah banyak tersedia di apotik-apotik. Atau Ibu juga bisa datang langsung ke radio, Bu.
3: Panomax, solusi kesehatan mata. Obat herbal masalah mata yang bisa membantu kesehatan mata. Bagi yang menderita mata katarak, mata minus, mata silinder, mata merah, mata berair, mata rabun, glaukoma, alergi debu, pandangan kabur, dan berbagai keluhan kesehatan mata lainnya. Panomax sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia. Sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia serta sertifikat internasional ISO 9001. 100% terbuat dari herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Dapatkan Panomax sekarang juga di apotek-apotek dan radio kesayangan Anda ini.
4: Anda bisa mendapatkan Babeh Jambi, Visocar, Histoma, Maulana, dan lain-lain.

0: Alamat, Jalan Taman Sari, Kelurahan Mulyasari, Kecamatan Taman Sari, Kota Tasikmalaya. Agen Apotek Jasa Sehat. Alamat, Jalan Cipedes, nomor 41, Tasikmalaya. Agen Apotek Parung Sari. Alamat, Jalan Letjen Soeharto, nomor 32, RT 16, RW 17, Kelurahan Karang Panimbal, Kecamatan Purwaharja, Banjar.
1: 101.7 FM, Tara Radio Ciamis.
2: Saudaraku tercinta, betapa Allah sangat sayang kepada kita. Setelah lelah kita bekerja, mencari nafkah untuk keluarga, Allah ingin mengingatkan kita. Allah ingin mengundang kita. Allah ingin kita menemuinya, menikmati jamuan Allah yang terlezat melalui bahasa penuh makna. Azan zuhur segera tiba, menghampiri kita.

0: matahari bertasbih menyucikan sang pencipta. Matahari sedemikian patuh menjalankan ibadah, menyinari bumi tanpa terlambat sedikit pun. Tak kenal lelah berjalan mengitari luasnya bumi. Tak berani membantah apapun yang diperintahkan Allah. Pantaskah bila kita selalu terlambat memenuhi panggilan Allah? Sungguh, beristirahatlah sejenak. Mari kita kerjakan sholat.
1: Bismillahirrahmanirrahim. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
2: Terima kasih Anda masih bersama kami 101,7 Stara Radio Ciamis.
3: Bu, sebentar Bu.
4: Aduh, maaf Bu, gerai saya sudah mau tutup.
3: Aduh, sebentar saja Bu, soalnya ini penting banget.
4: Memang, Ibu sakit apa Bu?
3: Ini Bu, saya itu kebetulan menderita stroke dan juga jantung. Sudah cukup lama. Kemarin dikasih tahu tetangga saya, terus dicoba dan terasa banget perubahannya.
4: Oh begitu, coba lihat Bu kemasannya. Ini Habu Strong Bu, obat herbal ramuan Arab. Kalau ini memang sudah banyak yang membuktikannya.
3: Ngomong-ngomong, di gerai Ibu ada nggak Bu?
4: Tenang Bu, ada kok. Ini dia, saya suka stok banyak, soalnya banyak yang beli.
5: Habu Strong, obat herbal ramuan Arab. Herbal dari Arab yang sudah dibuktikan selama ribuan tahun oleh raja-raja di Jazirah Arab. Dengan khasiat yang sangat manjur untuk mengatasi berbagai macam penyakit berat dan meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Bisa membantu mengatasi keluhan penyakit dan penderita seperti stroke, jantung, liver,

0: dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, serta sudah mendapatkan sertifikat ISO 9001. Dapatkan Habu Strong, obat herbal ramuan Arab, di apotek dan di radio kesayangan Anda ini.
1: Anda bisa mendapatkan Babeh Jambi, Visocha, Histoma, Maulana, dan lain-lain di apotek.

0: agen Apotek Almahira. Alamat, Jalan Raya Ciamis Banjar, nomor 583, Bujung Mengger, Cijengjing. Agen Apotek Aisyah. Alamat, Jalan Insinyur Haji Juanda, kilometer 2, Bypass Tasikmalaya. Agen Bunda Panjalu. Alamat, Jalan Letda Lili Rohli, Kampung Gunung Batu, RT 5, RW 8, Desa Cipedes, Kecamatan Cipedes. Agen Pak Soleh atau Mah Resi. Alamat, Kampung Gunung Rasa, Desa Gunung Cupu, RT 15, RW 8, Kecamatan Sindangkasih.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Maaf, Bu. Sepertinya saya tidak akan ikut kegiatan hari ini, Bu.
1: Loh, kenapa, Bu?
0: Saya ngedrop, Bu. Asma saya juga sedang kambuh. Dan saya punya riwayat bronkitis juga. Jadi, makanya saya suka sering sakit-sakitan.
1: Oh, pantesan Ibu jarang sekali ikut kegiatan-kegiatan agak berat di luar ruangan, ya?
0: Iya, Bu. Selain saya juga, suami di rumah mengalami gejala TBC.
1: Kalau seperti itu, jangan dibiarkan parah dong, Bu. Sudah coba konsumsi Habustrong belum? Saya juga dulu sekeluarga seperti itu.
0: Apa? Habustrong, Bu? Saya sih udah coba pengobatan yang lain, tapi masih sama aja, Bu. Belum ada perubahan.
1: Makanya, coba dengan Habustrong. Untuk penyakit-penyakit berat juga sangat ampuh. Nih, coba di rumah, Bu.
0: Oh, ini Habustrong, Bu. Yang bungkusnya merah. Belinya di mana, Bu?
1: Gampang. Di apotek-apotek juga sudah ada. Atau Ibu bisa langsung beli ke radio. Bisa kok.
2: Habustrong, obat herbal ramuan Arab. Herbal dari Arab yang sudah dibuktikan selama ribuan tahun oleh raja-raja di Jazirah Arab. Dengan khasiat yang sangat manjur untuk mengatasi berbagai macam penyakit berat dan meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Bisa membantu mengatasi keluhan penyakit dan penderita seperti stroke, jantung, liver, asma.

0: mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, serta sudah mendapatkan sertifikat ISO 9001. Dapatkan Habu Strong, obat herbal ramuan Arab, di apotek dan di radio kesayangan Anda ini.
1: Anda bisa mendapatkan Babeh Jambi, Visocar, Histoma, Maulana, dan lain-lain di apotek.

agen Apotek Dinar. Alamat Jalan SL Tobing nomor 127B, Kelurahan Sambung Pari, Kecamatan Mangkubumi, Tasikmalaya. Agen Apotek Rama. Alamat Jalan Raya Raja Polah nomor 289 Raja Polah. Agen Apotek Cisayong. Alamat Jalan Raya Cisayong nomor 1. Agen Apotek Pratama. Alamat Jalan Jetak Imbanagara Raya, Res Area Fasgot.

0: Si bapak semangat bener. Beda banget ya kalau sudah minum Habus Strong.
1: Ya iyalah Bu, alhamdulillah badan saya sekarang jadi lebih segar dan makin sehat setiap harinya. Yang tadinya setiap hari gampang capek, darah tinggi, kolesterol, asma, bronkitis dan lain-lain hilang dengan cepat. Sama ini Bu, Habus Strong.
0: Nah kan, apa Ibu bilang? Makanya kalau sama Habus Strong, segala penyakit dari mulai penyakit berat dan susah diobati

0: Bapak anjurkan supaya konsumsi Habustrong, Bu.
1: Iya, Pak. Emang Habustrong sudah terbukti ampuh buat atasi penyakit berat hingga ringan. Tapi Ibu juga minum, Pak, buat memperlambat penuaan dan menjaga kesuburan.
0: Oh, pantesan Ibu kelihatan awet muda.
2: Habustrong, obat herbal ramuan Arab.

0: dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, serta sudah mendapatkan sertifikat ISO 9001. Dapatkan Habu Strong, obat herbal ramuan Arab, di apotek dan di radio kesayangan Anda ini.
1: Anda bisa mendapatkan Babeh Jambi, Visoca, Histoma, Maulana, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335, di 0812-4560-3335.
2: Agen Apotek Ardilaya, alamat Dusun Warung Kulon, RT1 RW2 Imbanagara Raya, depan BRI Imbanagara. Agen Apotek 8, alamat Jalan Cipto Mangunkusumo nomor 1 Ciamis. Agen Rumah Bekam Aki Anom, yang beralamat di Jalan Insinyur Haji Sehal nomor 4 Kampung Cidahu, RT1 RW7 Desa Mekarwangi, Kecamatan Cisayong, Kabupaten Tasikmalaya.

Socha, Histoma, dan lain-lain, mulai sekarang menerima pesanan atau COD dan pengiriman paket untuk Anda yang berada di luar kota. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi call center kami di 0812 4560 3335. Di 0812 4560 3335.

0: Ibu, ibu kenapa? Jangan pingsan di sini, Bu.
1: Aduh, kepala saya nggak kuat. Kayaknya kolesterol saya naik.
0: Sini, Bu. Istirahat dan duduk dulu. Nah, coba deh minum ini, Bu.
1: Apa ini, Bu? Habustrong?
0: Iya, ini Habustrong. Obat herbal, ramuan Arab. Bisa membantu ibu yang punya gejala kesehatan, kolesterol, dan juga darah tinggi.
1: Saya minum ya, Bu. Wah, iya ya. Kok sekarang kepala saya jadi lebih ringan, badan juga enak.
0: Selain itu, Habustrong ini juga bisa buat pengobatan lain, Bu. Bisa untuk stroke, jantung, liver, kanker, dan banyak lagi kok.
1: Wah, kalau begitu, antar saya beli, Bu, buat membantu pengobatan saya dan juga stok di rumah.
2: Habustrong, obat herbal ramuan Arab. Herbal

0: stroke, jantung, liver, asma, kanker, wasir, ginjal, TBC, impotensi, darah tinggi, tumor, dan berbagai penyakit lainnya. Habu Strong sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia serta sudah mendapatkan sertifikat ISO 9001. Dapatkan Habu Strong, obat herbal ramuan Arab, di apotek dan di radio kesayangan Anda ini.
1: Dapatkan madu hijau Zegasif, Maulana, Visocha, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini.
2: Agen Apotek Rangkila yang beralamat di Jalan Ibrahim Aji, Indihiyang, Kecamatan Indihiyang, Kota Tasikmalaya. Agen Apotek Attalah, alamat Jalan Perintis Kemerdekaan nomor 278, Cicariang, Kawalu, Tasikmalaya. Agen Apotek Salsa Medica yang beralamat di Warung Ngantong, RT3, RW2, Kelurahan Sumelat, Kecamatan Taman Sari, Tasikmalaya.
1: Untuk informasi dan keinginan, hubungi call center kami di 0812 45 60 33 35. Sekali lagi di

0: Ali mau modal pisannya, hayang tarima beres.
1: Benar sekali. Untuk pendengar setia Radio 101,7 FM, Stara Radio Ciamis, yang berada di luar kota atau berada di luar negeri, kini

HP atau Android Anda dan cari Radio 101,7 FM Stara Radio Ciamis. Download dan tetap terhubung bersama pendengar Radio 101,7 FM Stara Radio Ciamis. Tunggu apa lagi? Download sekarang Radio 101,7 FM Stara Radio Ciamis. Radio Sukacita.

0: sebentar, Bu.
1: Aduh, maaf, Bu. Gerai saya sudah mau tutup.
0: Aduh, sebentar saja, Bu. Soalnya ini penting banget.
1: Memang, Ibu sakit apa, Bu?
0: Ini, Bu. Saya itu kebetulan menderita stroke dan juga jantung. Sudah cukup lama. Kemarin dikasih tahu tetangga saya. Terus dicoba. Dan terasa banget perubahannya.
1: Oh, begitu. Coba lihat, Bu, kemasannya. Ini Habu Strong, Bu. Obat herbal ramuan Arab. Kalau ini, memang sudah banyak yang membuktikannya.
0: Ngomong-ngomong, di gerai Ibu ada nggak, Bu?
1: Tenang, Bu. Ada kok. Ini dia. Saya suka stok banyak. Soalnya banyak yang beli.
2: Habu Strong, obat herbal ramuan Arab. Herbal dari Arab yang sudah dibuktikan selama ribuan tahun oleh raja-raja di Jazirah Arab. Dengan khasiat yang sangat manjur untuk mengatasi berbagai macam penyakit berat dan meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Bisa membantu mengatasi keluhan penyakit dan penderita seperti stroke, jantung, liver, asma, kanker, wasir, ginjal, TBC, impotensi, darah tinggi, tumor, dan berbagai penyakit lainnya. Habu Strong sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia serta sudah mendapatkan sertifikat ISO 9001. Dapatkan Habu Strong, obat herbal ramuan Arab, di apotek dan di radio kesayangan Anda ini.
3: Anda bisa mendapatkan Babeh Jambi, Visoca, Histoma, Maulana, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335, di 0812-4560-3335.
4: Agen Apotek Nur Jaya, alamat Jalan Bantar, nomor 145 Cienteng, RT2, RW7, Kelurahan Argasari, Kecamatan Cihideung, Tasikmalaya. Agen Teh Weli, alamat Jalan Bebedahan 2, RT2, RW6, Gang Garasi, nomor 35. Agen Apotek Birawi, alamat Jalan Sadananya, nomor 46A, Maleber, Ciamis.

0: 101.7 FM, Utara Radio Ciamis.
1: Dari Jalan Purbasari, Gunung Cupu, Sindang Kasih, Ciamis. Inilah 101.7 Utara Radio Ciamis.

0: dengarkan Histoma sekarang juga di 101,7 FM Stara Radio Ciamis atau agen-agen kami. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi call center kami di 0856-0354-4754. Di 0856-0354-4754. Terima kasih Anda masih bersama kami, 101,7 Stara Radio Ciamis. Lebih baru, lebih fresh, 101,7 Stara Radio Ciamis. Kita ikuti acara berikutnya.
1: 101,7 FM Stara Radio Ciamis.
0: Salira, menuju sasarengan di 101,7 Stara Radio Ciamis.

0: Ibu kenapa? Jangan pingsan di sini, Bu.
1: Aduh, kepala saya nggak kuat. Kayaknya kolesterol saya naik.
0: Sini, Bu. Istirahat dan duduk dulu. Nah, coba deh minum ini, Bu.
1: Apa ini, Bu? Habustrong?
0: Iya, ini Habustrong. Obat herbal, ramuan Arab. Bisa membantu ibu yang punya gejala kesehatan, kolesterol, dan juga darah tinggi.
1: Saya minum ya, Bu. Wah, iya ya. Kok sekarang kepala saya jadi lebih ringan, badan juga enak.
0: Selain itu, Habustrong ini juga bisa buat pengobatan lain, Bu. Bisa untuk stroke, jantung, liver, kanker, dan banyak lagi kok.
1: Wah, kalau begitu, antar saya beli, Bu. Buat membantu pengobatan saya dan juga stok di rumah.
2: Habustrong, obat herbal ramuan Arab.

0: sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, serta sudah mendapatkan sertifikat ISO 9001. Dapatkan Habus Strong, obat herbal ramuan Arab, di apotek dan di radio kesayangan Anda ini.
1: Anda bisa mendapatkan Habato, Visocha, Histomag, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Agen Apotek Rizky Putra, alamat Jalan Raya Raja Pola, nomor 221, Raja Pola, Tasikmalaya. Agen Apotek Insan Sehat, alamat Jalan Taman Sari, RT 1, RW 1, Kelurahan Sukamulia, Kecamatan Taman Sari, Kota Tasikmalaya. Agen Apotek Ceria Sehat, alamat Jalan Peta Babakan Muncang, nomor 15, Tasikmalaya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, alhamdulillah patepang sora patepang dangu di galurna 101,7 Star Radio Ciamis. Stara Sukacita suara Stara Ciamis Tasikmalaya. Anu di jumantarakeun palihan Jalan Purbasari Dusun Desa Kidul Gunung Cupu RT 01 RW 01. Aya ijal bade ngagoengkeun kawis Sunda nya. Kumaha daramang dina danget ayeuna? Mangga sahabat Stara nu bade ngiring ngarojong tiasa ngalengkungan kolom komentar atanapi hubungi di 08124560335.

0: irama pasundan, terus sama agus abusrong, obat herbal,
1: ramuan,
0: ramuan arab, saling top.
1: Ditambahan
0: tambahan
1: tambahan
0: alhamdulillahnya nomor wahid dengan nomor hiji
1: dana ya.
0: Perdana sehat
1: alhamdulillah
0: sehat. Alhamdulillah semoga sehat selalu nya
1: amin amin Tuhan.
0: Amin yang ambil yang nikah
1: judulnya
0: anu judulnya tersangka
1: sangka
0: tersangka
1: tersangka
0: mohon di kita salam nanya nya kita salam nak kanggo Aijal di Payun sering olokur olokur dari utara FNA terus kanggo si Ibi nya di pilihan Manon Jaya Belijeng siang terus kanggo Teh Amel kanggo Teh Indas terus kanggo Teh Yuyun Gurina, kanggo Teh Mawar, kanggo Teh Nia Donto, kanggo Wan Kicirna, terus kanggo Teh Angelika oge Palihan Cilacap, terus kanggo Teh Jasmitanya, kanggo Palihan Bandungnya untuk Selami Teh Kadangunya, semoga sehat selalu. Terus kanggo Teh Mawar, terus kanggo Teh Bungsu ugenya Palihan Garut terus kanggo Bunda Panjalu kanggo Kang Odo terus kanggo Udapi kanggo Kang Doyeng terus kanggo Amanya kanggo Kang Bujang Cilambu terus kanggo Mahai terus kanggo Datu Mahai terus kanggo Teh Indah Satosnya tadi terus kanggo Mama Serinnya Palihan Cilacap terus kanggo Kang Adin Wahyudin, kanggo Joholigan, terus kanggo Sadia, kanggo Joholigan, terus kanggo sahabatnya Pak Haji Endang, terus kanggo Kang Dapaknya Palihan Pangandaran, terus kanggo Kang Arya, Palihan Kawalu, terus kanggo Bunda Hartini sarang Mas Juna terus kanggo satu Kang Adeng oge-nya kanggo kasadayana wae dikumkeun ah
1: dikumkeun wae
0: mohon diutami karena kanggo Aijal wae nuju tugasnya mohon aturunnya nya
1: mohon sami-sami
0: mohon assalamualaikum
1: waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Son hore gue ini.
1: Oh,
2: irama pasundan. Bersama Habu Strong. Obat herbal ramuan adat. Kagok tuh dah. Pakai strong mah nya. Ya. Obat herbal ramuan adat paling strong. Terong
1: matu amat-amat. Tamihan gitu, Mi.
2: Tamihan kayaknya. Kayak ngamuk paru di. Wilujeng siang, Kak.
1: Wilujeng siang, oke, Mami Indah. Gimana kabarnya?
2: Udah, Damang.
1: Alhamdulillah, Damang.
2: Ngomong ini, Damang, macam.
1: Mami, kumah kabarnya?
2: Alhamdulillah, saya. Ngosot wainya ini, Kak Ijah, yang padat. Gara-gara asu henek deui.
1: Ngosot wae.
2: Ngosot wae mencongokna sok ti subuh teh sareng teh aing Endian. Udag-udag. Request laguna.
1: Oh mangga, bade request lagu apa? Naon
2: weh? Request laguna. Namanya. Mana di memori kan?
1: Irama pasundan.
2: Ya, pasundan. Gusti ya, abang ngopi ya besok tuh.
1: Aduh, kurang. Tadi kopian, Mi.
2: Tadi kopian, yang kumaha tuh ya, Teh.
1: Kan tadi passwordnya, Teh.
2: Untung passwordnya tadinya, ampun, Teh. Irama Pasundan mah berarti lagu nate. Panis Nista, kan tau?
1: Nista?
2: Panis. Nah, hiji deui.
1: Mana ta?
2: Nanti ada cerita.
1: Seueur ada asri.
2: Iya, Nista geningan kumari mana hiji deui teh?
1: Janji kamari.
2: Mau janji kamari tergaduh janji. Terus boleh janjinya yang nama?
1: Seueur ada
2: atau marima we atau emoa ketang bisa eta ya nista we atau tos eta we
1: nista
2: kinten salamna kang Wijal ti payunnya
1: mangga
2: lu jeung mancen damel rugi kareng sena tamang supapaosna
1: amin
2: rukun selalu bareng kapogohna
1: amin
2: engal kawih nggak nikah gitu badai ngado aja
1: badai ngado
2: badainya do kan cek terus oke kango kak papi ao dari kula wargi damang sama pawasna kango pak haji ndang oke kali ibu hajina damang sama pawasna oke terus oke kango kak mama Serin Asu Hendar tengah Indian Mama Elsa, Mama Ipaska, terus dari OG kau kak, aja Holy kan?
1: Aduh,
2: Abah Adam, Kang Awu Awu, Ibu OG, Ulu Jensiang, Kang Oka, Adoyeng, Acipe, Acepi, Adoling, Adin Mau, Ayam Sayur. Kang Adeng Gauh, tidak lupa. Terus oleh Kang Kak Dede Imron, Ayah Kalong, Ayah Rikurniawan,

0: Iya, Adewa alias Kang Patah. Bunda Hartini bareng Mas Junnya, rukun selalu. Kang Asep Kupat Oge, Anton Brown, Teh Yun Gurinak yang cantik, yang baik. Eh Dedeh, Mama Ii Dam Dam, King Obar, Omen, Mas Herdi, Teh Dita Areno, Atoni, Atoni Galunggung Oge, kali Ojone, yang konten Atoni, Panoka, tadinya wa Omen, Kang Wilson, Kak Abes Gael, aman Kang, itu hilap.
1: Aman kan?
0: Aman kene?
1: Aman kene.
0: Panoka sadayana we.
1: Dikumin aja,
0: dikumin wae. Ya, dan ya santai aja. Utami nama kang anu kasetnya kang Ijalnya.
1: Ahan.
0: Temang sapa-sapa semua.
1: Amin.
0: Sehat selalu,
1: amin.
0: Atuh nuhun kana penampianna nanya catnya.
1: Ahan, sami-sami.
0: Laguna Nista berat, kata laguna.
1: Tadi Nista enak berat. Ya.
0: Tadi saya pada eta kumaha tuh?
1: Jadi nu mana ieu?
0: Berat, nu beratnya. Berat. Ada street. Tenun kana penampianna

0: Hingga saat ini, masih banyak ditemukan dan pengaduan masyarakat mengenai konten program lembaga penyiaran yang tidak ramah terhadap perempuan dan anak. KPID Jawa Barat memandang perlindungan perempuan dan anak ini sangat penting diperhatikan oleh lembaga penyiaran. Dalam program siaran televisi, masih ditemukan unsur kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga dan posisi perempuan yang dirugikan, sehingga tidak layak dikonsumsi oleh anak dan remaja. Dalam program siaran radio, masih terdengar lagu-lagu dengan lirik yang kurang pantas dalam menceritakan perempuan dan tidak melindungi kepentingan perempuan serta tidak melindungi kepentingan anak apabila disiarkan di luar jam dewasa.
1: Lembaga penyiaran wajib memperhatikan kepentingan perempuan dan anak dalam setiap produksi programnya. Sudah saatnya perempuan dan anak dilindungi dalam program siaran radio dan televisi sesuai regulasi. Saya Adiana Slamet, Ketua KPID Provinsi Jawa Barat.
0: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Komisi Penyiaran Indonesia Daerah KPID Provinsi Jawa Barat dan 101,7 FM Stara Radio Ciamis.

0: Maaf, Bu. Gerai saya sudah mau tutup.
1: Aduh, sebentar saja, Bu. Soalnya ini penting banget.
0: Memang, Ibu sakit apa, Bu?
1: Ini, Bu. Saya itu kebetulan menderita stroke dan juga jantung. Sudah cukup lama. Kemarin dikasih tahu tetangga saya. Terus dicoba. Dan terasa banget perubahannya.
0: Oh, begitu. Coba lihat, Bu, kemasannya. Ini Habu Strong, Bu. Obat herbal ramuan Arab. Kalau ini, memang sudah banyak yang membuktikannya.
1: Ngomong-ngomong, di gerai Ibu ada nggak, Bu?
0: Tenang, Bu. Ada kok. Ini dia. Saya suka stok banyak. Soalnya banyak yang beli.
2: Habu Strong, obat herbal ramuan Arab. Herbal

0: sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, serta sudah mendapatkan sertifikat ISO 9001. Dapatkan Habu Strong, obat herbal ramuan Arab, di apotek dan di radio kesayangan Anda ini.
1: Anda bisa mendapatkan Habatop, Visoca, Histomag, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335.
2: Apotek Saudara 2, alamat Jalan Kapten Murut Idrus, nomor 33, Lingkar Cibitung Girang, Kabupaten Ciamis. Apotek Parisia Medica, alamat Jalan Cipto Mangunkusumo Ciamis, Kecamatan Ciamis, Kabupaten Ciamis, Bundaran Stadio Galuh. Apotek Kurnia Farma, alamat Jalan Raya Cikoneng, nomor 25, Ciamis.

0: Ali mau modal pisannya, hayang tarima beres.
1: Benar sekali. Untuk pendengar setia Radio 101,7 FM, Stara Radio Ciamis, yang berada di luar kota atau berada di luar negeri, kini

atau Android Anda dan cari Radio 101,7 FM Stara Radio Ciamis. Download dan tetap terhubung bersama pendengar Radio 101,7 FM Stara Radio Ciamis. Tunggu apa lagi? Download sekarang Radio 101,7 FM Stara Radio Ciamis. Radio Sukacita.

0: Bu, ibu kenapa? Jangan pingsan di sini, Bu.
1: Aduh, kepala saya nggak kuat. Kayaknya kolesterol saya naik.
0: Sini, Bu, istirahat dan duduk dulu. Nah, coba deh minum ini, Bu.
1: Apa ini, Bu? Habustrong?
0: Iya, ini Habustrong, obat herbal, ramuan Arab. Bisa membantu ibu yang punya gejala kesehatan, kolesterol, dan juga darah tinggi.
1: Saya minum ya, Bu. Wah, iya ya. Kok sekarang kepala saya jadi lebih ringan, badan juga enak.
0: Selain itu, Habustrong ini juga bisa buat pengobatan lain, Bu. Bisa untuk stroke, jantung, liver, kanker, dan banyak lagi kok.
1: Wah, kalau begitu, antar saya beli, Bu, buat membantu pengobatan saya dan juga stok di rumah.
2: Habustrong, obat herbal ramuan Arab.

0: sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, serta sudah mendapatkan sertifikat ISO 9001. Dapatkan Habu Strong, obat herbal ramuan Arab, di apotek dan di radio kesayangan Anda ini.
1: Anda bisa mendapatkan Habatop, Visoca, Histomag, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau di agen apotek Alia, alamat Jalan K.I. Haji Ahmad Dahlan, nomor 52 Ciamis. Agen Apotek Gayam Farma, alamat Jalan Hos Cokro Aminoto, nomor 42 Ciamis. Agen Apotek Imban Nagara, alamat Jalan Imban Nagara, Ruko Rukun Batik, nomor 2 Ciamis.

0: Pak Umuh, tanggapan Anda mengenai...
1: Masih di 101,7 Star Radio Ciamis, Tara Sukacita, suara Star Ciamis Tasikmalaya. Masih di sarangan kusim kuring ijal dina pedangan irama pasundanya. Ayo anu badai ngiring ngarojong tiasa ngalangkungan kolom komentar atau napi hubungi di 08124560335. Halo.
2: Halo.
1: Irama Pasundan.
2: Bersama Abuih Bro, obat herba ramuan Arab. Ya, selamat siang, kumaha damang nasang ieu Aisyah?
1: Alhamdulillah, damang kana hui. Kumaha kabarna?
2: Sehat
1: salamina. Aha, amin.
2: Nah, ya, lagu nama hoyong dina gapura cinta.
1: Dina gapura cinta.
2: Tah, etamunya.
1: Aha.
2: Dalam naja.
1: Kalau
2: mama Isnya, ayo si mami indah. Nah, jam siang mama Is buat agan ogin. Oh doyeng, budapi, tadeng, tareli, sayun gurinak, temawar, pera kawalunya, sepuran ijeng siang temawar, adam, tengah indian halo, damang, damang, tengah indian, nyeteng dia damang, mun damangnya, samanja, adewa, Bang Jun, sang guna hati minatnya. Kejang-jang, Bang Jun. Kopi Bang Jun. Kang Arya.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo.
2: Halo. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Irama pasundan di sarengan habuseung obat ramuan herbal Arab.
1: Ramuan herbal Arab.
2: Kumaha damang?
1: Alhamdulillah damang. Temawar. Kumaha kabarna?
2: Masih agak marismus.
1: Marismus keneh wae.
2: Tada bandel. Hayong ieu anjeun kawinna.
1: Mangga badai kawin.
2: Hayong ya kuda rongeng Sumedang di Bungsu Bandung.
1: Kuda Sumedang.
2: Mohon. Sinten salam. Sangka ijal di payun ya. Mudah-mudahan sehat.
1: Amin.
2: Para kesal lebatnya tadi. Para sangka menemui api aku. Para sangka mengundas. Para sangka mama ei. Para sangka Joholijat. Para sangka Tengah Ambian. Para sangka Tang Suhenda. Para sangka Amanja.
1: Teras
2: tanggoka iya, teras tanggoka Mama Serin, teras.

0: Rasa Loka Kang Arya, Rasa Loka Tehmilam Cahya, Rasa Loka Ustadinya, Kang Loka itu tuh Adin Mau, Rasa Loka Teh Amel, Rasa Loka Ustadinya, Kang Loka Sadayana, oh Kang Adam, Kang Adul,
1: Kang Adam,
0: Kang Doyeng, terus mau kasih daya nawainya
1: kata
0: ketara mau dikubin-kubin kalau kak ijal maha turun karena panampian
1: assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ati Bunda Zahra, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wilujeng wayah kieu Aijal. Wih, jumatan kieu mah panas-panas teh enakna. Kadang mungkin lagu Sunda nyuhunkeun kawihna karedok leunca wae atuh. Upami teu aya mah leuncana ditalar. Hatur nuhun A diantos. Wassalamualaikum.

0: langsung bisa streaming.
1: Ih, meni Ali mau modal pisannya, hayang tarima beres.
2: Benar sekali. Untuk pendengar setia Radio 101,7 FM, Stara Radio Ciamis, yang berada di luar kota atau berada di luar negeri, kini tetap bisa menikmati siaran Radio 101,7 FM, Stara Radio Ciamis, secara streaming. Caranya, buka aplikasi Play Store di HP atau Android Anda, dan cari Radio 101,7 FM, Stara Radio Ciamis. Download dan tetap terhubung bersama pendengar Radio 101,7 FM, Stara Radio Ciamis. Tunggu apa lagi? Download sekarang Radio 101,7 FM, Stara Radio Ciamis. Radio Sukacita.

0: Aduh, maaf Bu, gerai saya sudah mau tutup.
1: Aduh, sebentar saja Bu, soalnya ini penting banget.
0: Memang Ibu sakit apa Bu?
1: Ini Bu, saya itu kebetulan menderita stroke dan juga jantung. Sudah cukup lama. Kemarin dikasih

0: dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, serta sudah mendapatkan sertifikat ISO 9001. Dapatkan Habu Strong, obat herbal ramuan Arab, di apotek dan di radio kesayangan Anda ini.
1: Anda bisa mendapatkan Habatop, Visoca, Histomag, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335 atau di agen apotek 99, alamat Jalan Margaluyu, Cikoneng, Ciamis. Agen apotek Kalika, alamat Jalan Legend Ibrahim Aji nomor 139, Indihiyang, Tasikmalaya. Agen Apotek Al-Fajja 1, alamat Jalan Khoir Apandi nomor 101, Kota Baru, Kecamatan Cibereum, Tasikmalaya.

0: Hingga saat ini, masih banyak ditemukan dan pengaduan masyarakat mengenai konten program lembaga penyiaran yang tidak ramah terhadap perempuan dan anak. KPID Jawa Barat memandang perlindungan perempuan dan anak ini sangat penting diperhatikan oleh lembaga penyiaran. Dalam program siaran televisi, masih ditemukan unsur kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga dan posisi perempuan yang dirugikan, sehingga tidak layak dikonsumsi oleh anak dan remaja. Dalam program siaran radio, masih terdengar lagu-lagu dengan lirik yang kurang pantas dalam menceritakan perempuan dan tidak melindungi kepentingan perempuan serta tidak melindungi kepentingan anak apabila disiarkan di luar jam dewasa.
1: Lembaga penyiaran wajib memperhatikan kepentingan perempuan dan anak dalam setiap produksi programnya. Sudah saatnya perempuan dan anak dilindungi dalam program siaran radio dan televisi sesuai regulasi. Saya Adiana Slamet, Ketua KPID Provinsi Jawa Barat.
0: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Komisi Penyiaran Indonesia Daerah KPID Provinsi Jawa Barat dan 101,7 FM Stara Radio Ciamis.

0: Bu. Ibu kenapa? Jangan pingsan di sini, Bu.
1: Aduh, kepala saya nggak kuat. Kayaknya kolesterol saya naik.
0: Sini, Bu. Istirahat dan duduk dulu. Nah, coba deh minum ini, Bu.
1: Apa ini, Bu? Habustrong?
0: Iya, ini Habustrong. Obat herbal, ramuan Arab. Bisa membantu ibu yang punya gejala kesehatan, kolesterol, dan juga darah tinggi.
1: Saya minum ya, Bu. Wah, iya ya. Kok sekarang kepala saya jadi lebih ringan, badan juga enak.
0: Selain itu, Habustrong ini juga bisa buat pengobatan lain, Bu. Bisa untuk stroke, jantung, liver, kanker, dan banyak lagi kok.
1: Wah, kalau begitu, antar saya beli, Bu, buat membantu pengobatan saya dan juga stok di rumah.
2: Habustrong, obat herbal ramuan Arab. Herbal dari Arab yang sudah dibuktikan selama ribuan tahun oleh raja-raja di Jazirah Arab. Dengan khasiat yang sangat manjur untuk mengatasi berbagai macam penyakit berat dan meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Bisa membantu mengatasi keluhan penyakit dan penderita seperti stroke, jantung, liver, asma, kanker, wasir, ginjal, TBC, impotensi, darah tinggi, tumor, dan berbagai penyakit lainnya. Habustrong sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia serta sudah mendapatkan sertifikat ISO 9001. Dapatkan Habustrong, obat herbal ramuan Arab, di apotek dan di radio kesayangan Anda ini.
3: Anda bisa mendapatkan Habato, Visocha, Histomag, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau di agen apotek Prima Sehat, alamat Jalan Perintis Kemerdekaan, nomor 13 RT4 RW7, Kersamena, Kecamatan Kawalu, Tasikmalaya. Agen apotek Nakulah Farma, alamat Jalan Perintis Kemerdekaan nomor 39 Cihideung, Tasikmalaya. Agen apotek Benz, alamat Jalan Raya Ciamis Banjar kilometer 3 Desa Dewasari.
4: Terkait sanksi yang diberikan kepada Persib, Pak Ubuh, tanggapan Anda mengenai seputar sanksi ini seperti apa, Pak?
5: Masih di 101,7 Star Radio Ciamis, Stara Sukacita, Suara Stara Ciamis, Tasikmalaya. Masih di sarangan Kusim Kuring Ijal dina pidangan air ama pasunannya. Ayo anu badai ngiling rojong tiasa ngalangkungan kolom komentar atau napi hubungi di 08 12 45 60 3335.

0: Teh Fitri. Siang Aijal, request lagunya Bogoh Kasaha. Salam-salamna buat Aijal, semoga sehat selalu. Adoli Adin mau. Untuk semua sahabat Star aja, ditunggu lagunya Aijal. Amin, amin.
1: Halo.
0: Halo.
1: Ya, sama Aijal.
0: Han. Irama Pasundan.
1: Kelak. Irama Pasundan disarankan ku Abu Strong.
0: Abu Strong, han.
1: Bater Barawan Arab.
0: Han, leres.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Damang Aijal.
0: Alhamdulillah, damang aman ya.
1: Alhamdulillah, bete muka pantau setara tapi te, di kunci kilometer lah aja tadi buka wae. Di luar ya bete ya teh.
0: Ohan.
1: Ohan. Sudah kena teh damang lah aja.
0: Ohan, alhamdulillah banyak damang.
1: Ohan. Kawinan ya, iya nanti.
0: Mangga badai kawinan.
1: Kawinan nanya. Cerak. Ayam. Si ya, si Ete tidur sumbang.
0: Si Ete
1: mohon. Bentar entah sobat sah.
0: Entah serbet teh, Mami Indas, Teh Mawar, Kanda Ahuy, Asuhe.
1: Oh kita mohon. Kita sama tanya, kau kaija. Di Payun, terus dari kakak Teh Mawar, terus dari kakak Suhendar, kakak Teh Ayan Bian, kakak Teh Marilis, kakak Mah Ayi Pasca, sarang ayahna, kakak Jang Cilambu, Pase Pawindan, Alif, Mama Yuli, terus dari kakoka Joholigan, Abis Gael, Sampai Yulina, kakoka Mas Jun, Bunda Hartini, terus dari kakoka Mang Ubad, kakoka Teh Jopa Kawalu, kakoka Pak Haji Endang, kakoka Mama Idam Cisayong, Dede Cisayong, Penyanyi Cisayong, Aris Cisayong, Kangoka Bunda Panjalu, Pak Odo, Tehnia Kang Wawan, Kokate Ita Cigantang, Kokate Dedew, Kangoka Teh Waratus, Kangoka Teh Uni Yuni, Kaai, Maica, Hakirawit, Aredi Sodong, Adita, Reno, Kangoka Teh Yuyun, aduh hilap, Teh Yuyun Gulinaknya, Turan, Lujeng, Lujeng Siang, Lujeng Kasonten, mudah-mudahan Wasona laris manis, mudah-mudahan iya di hadiah, saya akan di kuis, setara. Kalau ke katanya pada malanya karyawan Teh Yuyun kita tetan kasana mina berjang siangnya terus dari kalau ke sadinya Teh Dahlia kalau sadinya ya Eja
0: dikumkan
1: wae dikumahan wae
0: dikumahan wae.
1: Oh, tiras paso tasok di kumahan mangkokna. sahabat setara belajar siang majeng ka sonten ya. Kami dapat kau kai jalan menuju mancen siat. Kali ini atas saya jalan.
0: Atas.
1: Tidur sumbang ya.
0: Duel sumbang si Ete.
1: Mohon. Atau non.
0: Sami sami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Halo.
2: Halo.
0: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ilham Pasundan.
2: Irama Pasunda, diserangan ku habus strong, obat herbal, ramuan Arab.
0: Ramuan Arab.
2: Ilujeng santan, nak.
0: Ilujeng santan, oke, okay, cahin biar. Kuma kabar, nak?
2: Alhamdulillah sehat, nak. Kuma sawih, nak.
0: Alhamdulillah sehat.
2: Iya, alhamdulillah hati mi.
0: Oh, hai.
2: Kawih, nak.
0: Oh, boleh. Mangga, badai kawih, nak, teh.
2: Hoyong, emak.
0: Emak.
2: Mohon di Kustian.
0: Oh, ayah ya.
2: Salam na kanggo Aijab, jasa sapa paosna.
0: Amin.
2: Kangen nu nembelung sorogenya amanja.
0: Amanja.
2: A, kelarasan kita nuju azan nya, moto kopi we. Moto kopi wae we, ngame ka amanja nya.
0: Ahan.
2: Kanya ka dedeh nama kanggo RA wae we. Hatur nuhun, A.
0: Sami-sami.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dikarenakan sudah kumargeta saya opat lagu nu di request. Yuk orang dengukun.

0: waktu azan asar hampir tiba. Tapi mengapa manusia seakan terlena dengan bekerja, seolah tak ada waktu untuk menemui sang pencipta. Bahkan suara azan pun seakan tak mampu menuntun dirinya untuk berhenti sejenak dari urusan dunia.
1: Allahu Akbar, Allah.

0: Hingga saat ini, masih banyak ditemukan dan pengaduan masyarakat mengenai konten program lembaga penyiaran yang tidak ramah terhadap perempuan dan anak. KPID Jawa Barat memandang perlindungan perempuan dan anak ini sangat penting diperhatikan oleh lembaga penyiaran. Dalam program siaran televisi, masih ditemukan unsur kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga dan posisi perempuan yang dirugikan, sehingga tidak layak dikonsumsi oleh anak dan remaja. Dalam program siaran radio, masih terdengar lagu-lagu dengan lirik yang kurang pantas dalam menceritakan perempuan dan tidak melindungi kepentingan perempuan serta tidak melindungi kepentingan anak apabila disiarkan di luar jam dewasa.
1: Lembaga penyiaran wajib memperhatikan kepentingan perempuan dan anak dalam setiap produksi programnya. Sudah saatnya perempuan dan anak dilindungi dalam program siaran radio dan televisi sesuai regulasi. Saya, Adiana Slamet, Ketua KPID Provinsi Jawa Barat.
0: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Komisi Penyiaran Indonesia Daerah KPID Provinsi Jawa Barat dan 101,7 FM Stara Radio Ciamis.

0: begitu. Coba lihat Bu kemasannya. Ini Habu Strong Bu, obat herbal ramuan Arab. Kalau ini memang sudah banyak yang membuktikannya.
1: Ngomong-ngomong, di gerai Ibu ada nggak Bu?
0: Tenang Bu, ada kok. Ini dia. Saya suka stok banyak, soalnya banyak yang beli.
2: Habu Strong, obat herbal ramuan Arab.

0: dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, serta sudah mendapatkan sertifikat ISO 9001. Dapatkan Habu Strong, obat herbal ramuan Arab, di apotek dan di radio kesayangan Anda ini.
1: Anda bisa mendapatkan Habatop, Visoca, Histomag, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812.

0: Ali mau modal pisannya, hayang tarima beres.
1: Benar sekali. Untuk pendengar setia Radio 101,7 FM, Stara Radio Ciamis, yang berada di luar kota atau berada di luar negeri, kini

atau Android Anda dan cari Radio 101,7 FM Stara Radio Ciamis. Download dan tetap terhubung bersama pendengar Radio 101,7 FM Stara Radio Ciamis. Tunggu apa lagi? Download sekarang Radio 101,7 FM Stara Radio Ciamis. Radio Sukacita.

0: Ibu, ibu kenapa? Jangan pingsan di sini, Bu.
1: Aduh, kepala saya nggak kuat. Kayaknya kolesterol saya naik.
0: Sini, Bu. Istirahat dan duduk dulu. Nah, coba deh minum ini, Bu.
1: Apa ini, Bu? Habustrong?
0: Iya, ini Habustrong. Obat herbal, ramuan Arab. Bisa membantu ibu yang punya gejala kesehatan, kolesterol, dan juga darah tinggi.
1: Saya minum ya, Bu. Wah, iya ya. Kok sekarang kepala saya jadi lebih ringan, badan juga enak.
0: Selain itu, Habustrong ini juga bisa buat pengobatan lain, Bu. Bisa untuk stroke, jantung, liver, kanker, dan banyak lagi kok.
1: Wah, kalau begitu, antar saya beli, Bu, buat membantu pengobatan saya dan juga stok di rumah.
2: Habustrong, obat herbal ramuan Arab.

dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, serta sudah mendapatkan sertifikat ISO 9001. Dapatkan Habu Strong, obat herbal ramuan Arab, di apotek dan di

0: Terkait sanksi yang diberikan kepada Persib, Pak Umuh, tanggapan Anda mengenai seputar sanksi?
1: Masih di 101,7 Star Radio Ciamis, Tara Sukacita, Suara Star Ciamis Tasikmalaya. Masih di Sarangan Gusim Kuring Ijal dina pidangana Irama Pasundannya. Ayo nu badai ngering ngarojong tiasa ngalengkuan kolom komentar atanapi hubungi di nomor 08124560.

0: Heri Hermana Sampurasun, Heri Hermana di Cikalong, awali laguna ti saprap kangge sadayana hatur nuhun sami-sami. Ayat ti abawasil samplangan Ganjar Bali hadir. Assalamualaikum, berjong siang Aija. Selamat bertugas sampai tuntas. Salam sehat, bahagia, dilancarkan rezekinya dan sukses selalu dalam beraktivitas. Terima kasih. Sama so.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Irama Pasunda di saranganku
0: Habusrong
1: obat herbal dari Arab.
0: Ramuan Arab Tuhan.
1: Nyurunkan kawina.
0: Aba mangga.
1: Kawina teh.
0: Ada kawinan.
1: Sagilek kue.
0: Sagilek.
1: Mohon.
0: Ayah.
1: Salam salamnya.
0: Mangga.
1: Kamu anu kerja lebat. Atas seberonya.
0: Atas.
1: Oh iya gegero mintanya.
0: Ohan gegera.
1: Mohon kamu Mama Serin. Tengahnya Sukaraja, Teh Mawar, terus.

tentang api ahun, amanja, tentang adoyen, acite, aceti, kang kang adul, kita kampung naga, tenuri, api ao, tentang tebita, teburina, tentang kang Arya, tebusu Garut.

0: Pak Jindang, Tommy Galunggung, Tewati, Kang Adewa Batu Ireng, Bunda Artini, Kang Sarang Pak Juna, Kang Teh Amel, Ma Dede, Abis Goel, Amankan, Kang Ade Galuh, Arif, Bang Budi, Mang Ejan, Kang Dian, Jeng Santang, Mas Dayana, Kang Ari Jalma, Ilojang aktivitas lebih keren se. Engke wengi teh bebi ya.
1: Ohan teh bebi.
0: Oh. Atur nuhun awak tosna.
1: Ohan sami-sami
0: anu teu katawil mah punten wae. Yo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kumali mau modal pisannya, hayang tarima beres.
1: Benar sekali. Untuk pendengar setia Radio 101,7 FM, Stara Radio Ciamis, yang berada di luar kota atau berada di luar negeri, kini tetap bisa menikmati siaran Radio 101,7 FM, Stara Radio Ciamis, secara streaming. Caranya, buka aplikasi Play Store di HP atau Android Anda,

0: Aduh, maaf Bu, gerai saya sudah mau tutup.
1: Aduh, sebentar saja Bu, soalnya ini penting banget.
0: Memang, Ibu sakit apa Bu?
1: Ini Bu,

0: Oh begitu, coba lihat Bu kemasannya. Ini Habu Strong Bu, obat herbal ramuan Arab. Kalau ini memang sudah banyak yang membuktikannya.
1: Ngomong-ngomong, di gerai Ibu ada nggak Bu?
0: Tenang Bu, ada kok. Ini dia, saya suka stok banyak, soalnya banyak yang beli.
2: Habu Strong, obat herbal ramuan Arab.

0: stroke, jantung, liver, asma, kanker, wasir, ginjal, TBC, impotensi, darah tinggi, tumor, dan berbagai penyakit lainnya. Habustrong sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, serta sudah mendapatkan sertifikat ISO 9001. Dapatkan Habustrong, obat herbal ramuan Arab, di apotek dan di radio kesayangan Anda ini.
1: Anda bisa mendapatkan Habatop, Visoca, Histomag, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335.
2: Agen Apotek Syakila Farma, alamat Jalan RE Marta Dinata, Dusun Sukaharja, RT 1, RW 1, Desa Petir Hilir, sebelum Rumah Sakit Dadi keluar. Agen Apotek Al Amin, alamat Jalan RE Marta

0: Kurang sehat, kumaha sawang sulna?
1: Alhamdulillah, Neng. Getong hilapnya, Akang mau request lagu buat Neng. Dan mungkin ya, 101,7 Stara Radio Ciamis Tea.

0: terima beres.
1: Benar sekali. Untuk pendengar setia Radio 101,7 FM, Stara Radio Ciamis, yang berada di luar kota atau berada di luar negeri, kini tetap bisa menikmati siaran Radio 101,7 FM, Stara Radio Ciamis, secara streaming. Caranya, buka aplikasi Play Store di HP atau Android Anda, dan

0: Ibu, ibu kenapa? Jangan pingsan di sini, Bu.
1: Aduh, kepala saya nggak kuat. Kayaknya kolesterol saya naik.
0: Sini, Bu. Istirahat dan duduk dulu. Nah, coba deh minum ini, Bu.
1: Apa ini, Bu? Habustrong?
0: Iya, ini Habustrong. Obat herbal, ramuan Arab. Bisa membantu ibu yang punya gejala kesehatan, kolesterol, dan juga darah tinggi.
1: Saya minum ya, Bu. Wah, iya ya. Kok sekarang kepala saya jadi lebih ringan, badan juga enak.
0: Selain itu, Habustrong ini juga bisa buat pengobatan lain, Bu. Bisa untuk stroke, jantung, liver, kanker, dan banyak lagi kok.
1: Wah, kalau begitu, antar saya beli, Bu, buat membantu pengobatan saya dan juga stok di rumah.
2: Habustrong, obat herbal ramuan Arab.

0: stroke, jantung, liver, asma, kanker, wasir, ginjal, TBC, impotensi, darah tinggi, tumor, dan berbagai penyakit lainnya. Habustrong sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, serta sudah mendapatkan sertifikat ISO 9001. Dapatkan Habustrong, obat herbal ramuan Arab, di apotek dan di radio kesayangan Anda ini.
1: Anda bisa mendapatkan Habatop, Visoca, Histomag, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335.
2: Agen Apotek Galuh Prima, alamat Jalan Veteran nomor 34, Kawali, Ciamis. Agen Apotek Ilham Farma, alamat Jalan Fase nomor 153, Cihideung, Tasikmalaya. Agen Apotek Jaka, alamat Jalan SL Tobing, Kelurahan Samungpari, Kecamatan Mangkubumi.

0: Maaf, Bu. Gerai saya sudah mau tutup.
1: Aduh, sebentar saja, Bu. Soalnya ini penting banget.
0: Memang, Ibu sakit apa, Bu?
1: Ini, Bu. Saya itu kebetulan menderita stroke dan juga jantung. Sudah cukup lama. Kemarin dikasih tahu tetangga saya. Terus dicoba. Dan terasa banget perubahannya.
0: Oh, begitu. Coba lihat, Bu, kemasannya. Ini Habu Strong, Bu. Obat herbal ramuan Arab. Kalau ini, memang sudah banyak yang membuktikannya.
1: Ngomong-ngomong, di gerai Ibu ada nggak, Bu?
0: Tenang, Bu. Ada kok. Ini dia. Saya suka stok banyak. Soalnya banyak yang beli.
2: Habu Strong, obat herbal ramuan Arab. Herbal

0: stroke, jantung, liver, asma, kanker, wasir, ginjal, TBC, impotensi, darah tinggi, tumor, dan berbagai penyakit lainnya. Habustrong sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia serta sudah mendapatkan sertifikat ISO 9001. Dapatkan Habustrong, obat herbal ramuan Arab, di apotek dan di radio kesayangan Anda ini.
1: Anda bisa mendapatkan Habatop, Visocha, Histomag, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335.
2: Agen Apotek Baraya Farma, alamat Jalan Raya Kawali, Selacai. Agen Apotek Ayu Farma, alamat Jalan Raya Ciamis, RT 01, RW 05, Kawali Ciamis.

0: Hingga saat ini, masih banyak ditemukan dan pengaduan masyarakat mengenai konten program lembaga penyiaran yang tidak ramah terhadap perempuan dan anak. KPID Jawa Barat memandang perlindungan perempuan dan anak ini sangat penting diperhatikan oleh lembaga penyiaran. Dalam program siaran televisi, masih ditemukan unsur kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga dan posisi perempuan yang dirugikan, sehingga tidak layak dikonsumsi oleh anak dan remaja. Dalam program siaran radio, masih terdengar lagu-lagu dengan lirik yang kurang pantas dalam menceritakan perempuan dan tidak melindungi kepentingan perempuan serta tidak melindungi kepentingan anak apabila disiarkan di luar jam dewasa.
1: Lembaga penyiaran wajib memperhatikan kepentingan perempuan dan anak dalam setiap produksi programnya. Sudah saatnya perempuan dan anak dilindungi dalam program siaran radio dan televisi sesuai regulasi. Saya Adiana Slamet, Ketua KPID Provinsi Jawa Barat.
0: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Komisi Penyiaran Indonesia Daerah KPID Provinsi Jawa Barat dan 101,7 FM Stara Radio Ciamis.

0: Ibu, ibu kenapa? Jangan pingsan di sini, Bu.
1: Aduh, kepala saya nggak kuat. Kayaknya kolesterol saya naik.
0: Sini, Bu. Istirahat dan duduk dulu. Nah, coba deh minum ini, Bu.
1: Apa ini, Bu? Habustrong?
0: Iya, ini Habustrong. Obat herbal, ramuan Arab. Bisa membantu ibu yang punya gejala kesehatan, kolesterol, dan juga darah tinggi.
1: Saya minum ya, Bu. Wah, iya ya. Kok sekarang kepala saya jadi lebih ringan, badan juga enak.
0: Selain itu, Habustrong ini juga bisa buat pengobatan lain, Bu. Bisa untuk stroke, jantung, liver, kanker, dan banyak lagi kok.
1: Wah, kalau begitu, antar saya beli, Bu, buat membantu pengobatan saya dan juga stok di rumah.
2: Habustrong, obat herbal ramuan Arab. Herbal dari Arab yang sudah dibuktikan selama ribuan tahun oleh raja-raja di Jazirah Arab. Dengan khasiat yang sangat manjur untuk mengatasi berbagai macam penyakit berat dan meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Bisa membantu mengatasi keluhan penyakit dan penderita seperti stroke, jantung, liver, asma, kanker, wasir, ginjal, TBC, impotensi, darah tinggi, tumor, dan berbagai penyakit lainnya. Habustrong sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia serta sudah mendapatkan sertifikat ISO 9001. Dapatkan Habustrong, obat herbal ramuan Arab, di apotek dan di radio kesayangan Anda ini.
3: Bisa mendapatkan Habatop, Visoca, Histomag, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335.
4: Agen Apotek Keluarga Fauji, alamat...

Jalan Sirnasari, Raja Desa Ciamis. Agen Apotik Pelita Farma, alamat Dusun Ranca, Hilir Desa Ranca, Kecamatan Ranca. Agen Apotik Saudara Ranca, alamat Jalan Raya Ranca, nomor 154, depan Bank BJB Ranca.

0: 91,7 FM Stara Radio Ciamis atau agen-agen kami untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan hubungi call center kami di 0856-0354-4754 di 0856-0354-4754. Anda masih bersama kami 101,7 Stara Radio Ciamis. Lebih baru, lebih fresh. 101,7 Stara Radio Ciamis. Kita ikuti acara berikutnya.
1: 101,7 FM Stara Radio Ciamis.
2: Dengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna madu hijau Zadasif.
3: Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Menawi sareng sehat di palih mana?
4: Nami Abi Haji Enang di Kampung Cihurip 2, RT 16, RW 6, Desa Sukamana, Kecamatan Sindangkasih, Kabupaten Ciamis.
3: Siap, Pak Haji Endang, menawi keluhanan

0: pesen-pesenna mamanawian anu sanes ngagaduhan keluhan anu sami sapertos bapak?
1: Pesen-pesenna kanggo saraya pendengar anu di mana bae ana bilih garuh panyawat sapertos bapak di non meri sebatkeun teu kenging ragu-ragu konsumsi jada sip. Bapak ge alhamdulillah aya perobihan teras rasa maduna mantul pisan teu pahit cocoklah kanggo sahabat anu kalersan teu seneng kana kapsul mah jada sip madu hijau yang paling sip.
0: Hatur nuhun Pak Haji Endang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: dan keagenan, hubungi 0812-4560-4446, 0812-4560-4446.
1: Anda bisa mendapatkan Habatop, Visoca, Histomag, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335.
2: Agen Apotek Keluarga Fauji, alamat Jalan Sirnasari, Raja Desa Ciamis. Agen Apotek Pelita Farma, alamat Dusun Ranca, Hilir Desa Ranca, Kecamatan Ranca. Agen Apotek Saudara Ranca, alamat Jalan Raya Ranca, nomor 154, depan Bank BJB Ranca.
3: Assalamualaikum. Om Ben mau cerita nih. Banyak yang langsung lari kalau dengar suara notifikasi, tapi kalau dengar azan malah bilang nanti dulu ya. Waduh, jangan-jangan HP lebih dihormati daripada panggilan ilahi.

0: 5 beres.
1: Benar sekali. Untuk pendengar setia Radio 101,7 FM, Stara Radio Ciamis, yang berada di luar kota atau berada di luar negeri, kini

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu pengguna madu hijau Siaga Sip, madu hijau yang paling sip.
1: Hai pendengar setia dimanapun kalian berada, kebetulan saya kedatangan salah seorang konsumen pengguna produk Jeda Sip, madu hijau yang paling sip.

0: 03 RW 05 Kelurahan Pamoyanan, Kecamatan Sukaraja, Kota Tasikmalaya.
1: Oke, Asemi selaku konsumen pengguna produk Jedasip, kebetulan keluhannya apa? Bisa diceritakan?
0: Kebetulan keluhan saya itu suka merasa pegal-pegal karena mungkin terlalu lama duduk saat bekerja. Sehingga ketika mau berdiri, kaki ini suka kesemutan. Keluhan berikutnya suka merasa sakit pinggang.
1: Asemi, bisa disampaikan perubahan setelah mengkonsumsi produk Jedasip apa aja?
0: Pas saya mencoba Jedasip, rasanya agak enakan, jarang kesemutan lagi. Terus badan saya terasa ringan, gak pegal-pegal lagi.
1: Alhamdulillah Asemi, berkat Jedasip sakit badan pun jadi terasa ringan ya. Oh ya Asemi, bisa disampaikan pesan-pesannya kepada pendengar setia yang kebetulan mengalami hal yang sama dengan Asemi?
0: Pesan-pesannya untuk pendengar setia dimanapun kalian berada, jangan ragu-ragu konsumsi Jedasip karena khasiat

0: Sip, sip banget. Terima kasih, Jada Sip.
1: Terima kasih juga, Semi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan Habatop, Visoca, Histomag, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335.
3: Agen Apotek Sazva, alamat Jalan Sadananya, nomor 169 Sukajadi. Agen Apotek Enggal Waras, alamat Jalan Pasar Cineam, Blok E, nomor 2, Kabupaten Tasikmalaya. Agen Apotek Kencana Farma, alamat Jalan Cikondang, nomor 12, Cipongpok Cineam, Tasikmalaya.

0: Menemong.
1: Wah, Kang Kirman, pagi-pagi udah nebang pohon bambu aja nih. Mana banyak lagi. Laris nih, Kang.
2: Puji. Iya nih, Ji. Musim caleg sama capres juga. Banyak yang masang baliho tuh. Lumayan lah, ladang rezeki yang jarang.
1: Alhamdulillah. Oh iya, aku udah nyetok madu hijau sedasif tuh. Kemarin kan sampean nanya, kebetulan stokku habis. Alhamdulillah nih, kemarin sore penyiar radionya langsung gerak cepat nyetok lagi.
2: Wah, kebenaran nih. Tadinya aku mau ke kota, tapi berhubung sampean udah ada, yaudahlah aku beli di sampean aja.
1: Iyalah, gak usah jauh-jauh, langsung ke aku aja. Aku juga lagi kampanye nih.
2: Lah, sampean nyalek apa, Ci?
1: Bukan nyalek, kampanye kesehatan. Dengan menyarankan tetangga-tetangga kita minum rutin madu hijau sedasif. Madu hijau yang paling sip, yang banyak manfaat dan double khasiatnya, karena ada madu dan juga spirulinanya.
2: Luar biasa, benar tuh. Banyak warga kita yang masih menyepelekan kesehatan. Dengan adanya radio yang selalu memberi solusi kesehatan, semoga masyarakat Indonesia juga bisa memulai pola hidup sehat. Diawali dengan konsumsi madu hijau sedasif 2 sendok makan 3 kali sehari.
1: Cocok.

0: 2015. Zada Ship Madu Hijau. Madu hijau yang paling sip.
1: Anda bisa mendapatkan Babeh Jambi, Visoca, Histoma, Maulana, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Di 0812-4560-3335.
2: Agen Apotek Jaya Sakti, alamat Sukarindik nomor 1A, Panyingkiran, Indihiyang, Tasikmalaya. Agen Apotek Shima, alamat Perum Mega Mutiara, Blok A2, Jalan Gunung Goong, Bantarsari, Cibunigelis, Bungursari, Tasikmalaya. Agen Apotek Alfa Rizki, alamat Perum Nyur Garden, RT3, Cigembor, Ciamis.

0: Hingga saat ini, masih banyak ditemukan dan pengaduan masyarakat mengenai konten program lembaga penyiaran yang tidak ramah terhadap perempuan dan anak. KPID Jawa Barat memandang perlindungan perempuan dan anak ini sangat penting diperhatikan oleh lembaga penyiaran. Dalam program siaran televisi, masih ditemukan unsur kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga dan posisi perempuan yang dirugikan, sehingga tidak layak dikonsumsi oleh anak dan remaja. Dalam program siaran radio, masih terdengar lagu-lagu dengan lirik yang kurang pantas dalam menceritakan perempuan dan tidak melindungi kepentingan perempuan serta tidak melindungi kepentingan anak apabila disiarkan di luar jam dewasa.
1: Lembaga penyiaran wajib memperhatikan kepentingan perempuan dan anak dalam setiap produksi programnya. Sudah saatnya perempuan dan anak dilindungi dalam program siaran radio dan televisi sesuai regulasi. Saya Adiana Slamet, Ketua KPID Provinsi Jawa Barat.
0: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Komisi Penyiaran Indonesia Daerah KPID Provinsi Jawa Barat dan 101,7 FM Stara Radio Ciamis.
2: Mereka yang memilih damai.

0: 101.7 FM, Starea Radio Chianus.
1: Saudaraku tercinta,

0: sucikan air wudhu. Jangan biarkan keletihan membuat kita malas untuk mengerjakan sholat. Karena ada yang lebih dahsyat dari keletihan dunia, yaitu keletihan dikala datangnya sakaratul maut. Mari saudaraku, kita nikmati suara azan.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: Apakah ada keinginan untuk meninggalkan sholat? Mari saudaraku, hidup di dunia hanya sebentar. Kiranya nanti malam atau mungkin esok lusa, kita akan memenuhi panggilan malaikat maut. Masihkah ada keinginan untuk tetap duduk mengakhirkan waktu sholat? Mari saudaraku, ayunkan kaki menuju ridha Allah. Kita sebut nama Allah dalam nikmatnya ibadah sholat.
1: Bismillahirrahmanirrahim. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
2: Terima kasih Anda masih bersama kami 101,7 Stara Radio Ciamis.

0: menjaga metabolisme tubuh dan juga kekebalan tubuh selalu terjaga.
1: Oh, soal kesehatan juga lebih utama ya, Mas?
0: Iya dong. Dengan menjaga kesehatan, kita ciptain negara yang sehat juga, kuat, dan pastinya supaya kaum Z seperti kita ini bisa meneruskan perjuangan bangsa.

0: Dapatkan Habatop, Visocha, Histomag, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335.
1: Agen Apotek Cicariang. Alamat Jalan Cicariang, perempatan arah Pagaden, RT 3, RW 18, Kersamenak, Kawalu, Tasikmalaya. Agen Apotek Wisaka. Alamat Jalan Ciakar, samping Perum Grand Mutiara Citra, Cibureum. Agen Apotek Prima Nugraha. Alamat Jalan Raya Salopa, Kampung Padasuka, Desa Mandalahayu.

0: Kang Kirman, pagi-pagi udah nebang pohon bambu aja nih. Mana banyak lagi. Laris nih, Kang.
1: Puji. Iya nih, Ji. Musim caleg sama capres juga. Banyak yang masang baliho tuh. Lumayan lah, ladang rezeki yang jarang.
0: Alhamdulillah. Oh iya, aku udah nyetok madu hijau sedasif tuh. Kemarin kan sampean nanya, kebetulan stokku habis. Alhamdulillah nih, kemarin sore penyiar radionya langsung gerak cepat nyetok lagi.
1: Wah, kebenaran nih. Tadinya aku mau ke kota, tapi berhubung sampean udah ada, yaudahlah aku beli di sampean aja.
0: Iyalah, gak usah jauh-jauh, langsung ke aku aja. Aku juga lagi kampanye nih.
1: Lah, sampean nyalek apa, Ci?
0: Bukan nyalek, kampanye kesehatan. Dengan menyarankan tetangga-tetangga kita minum rutin madu hijau sedasif. Madu hijau yang paling sip, yang banyak manfaat dan double khasiatnya, karena ada madu dan juga spirulinanya.
1: Luar biasa, bener tuh. Banyak warga kita yang masih menyepelekan kesehatan. Dengan adanya radio yang selalu memberi solusi kesehatan, semoga masyarakat Indonesia juga bisa memulai pola hidup sehat. Diawali dengan konsumsi madu hijau sedasif 2 sendok makan 3 kali sehari.
0: Cocok.

0: dipersembahkan oleh 101.7 FM Setara Radio Ciamis.
1: Kita sering bicara surga.

0: sebentar, Bu.
1: Aduh, maaf, Bu. Gerai saya sudah mau tutup.
0: Aduh, sebentar saja, Bu. Soalnya ini penting banget.
1: Memang, Ibu sakit apa, Bu?
0: Ini, Bu. Saya itu kebetulan menderita stroke dan juga jantung. Sudah cukup lama. Kemarin dikasih tahu tetangga saya. Terus dicoba. Dan terasa banget perubahannya.
1: Oh, begitu. Coba lihat, Bu, kemasannya. Ini Habu Strong, Bu. Obat herbal ramuan Arab. Kalau ini, memang sudah banyak yang membuktikannya.
0: Ngomong-ngomong, di gerai Ibu ada nggak, Bu?
1: Tenang, Bu. Ada kok. Ini dia. Saya suka stok banyak. Soalnya banyak yang beli.
2: Habu Strong, obat herbal ramuan Arab.

0: dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, serta sudah mendapatkan sertifikat ISO 9001. Dapatkan Habu Strong, obat herbal ramuan Arab, di apotek dan di radio kesayangan Anda ini.
1: Anda bisa mendapatkan Habatop, Visoca, Histomag, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335.
2: Agen Apotek Parpon 2, alamat Jalan Raya Jamupu, Salopa, Kabupaten Tasikmalaya, RT8, RW8. Agen Apotek Kahda, alamat Jalan Raya Cikatomas, Desa Jatiwaras, Kecamatan Jatiwaras, Kabupaten Tasikmalaya. Agen Apotek Az-Zahra, alamat Jalan Raya Karangnunggal, nomor 10, Kecamatan Sukaraja.

Soca, Histoma, dan lain-lain, mulai sekarang menerima pesanan atau COD dan pengiriman paket untuk Anda yang berada di luar kota. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi call center kami di 0812 4560 3335. Di 0812 4560 3335.

0: Ibu, ibu kenapa? Jangan pingsan di sini, Bu.
1: Aduh, kepala saya nggak kuat. Kayaknya kolesterol saya naik.
0: Sini, Bu. Istirahat dan duduk dulu. Nah, coba deh minum ini, Bu.
1: Apa ini, Bu? Habustrong?
0: Iya, ini Habustrong. Obat herbal, ramuan Arab. Bisa membantu ibu yang punya gejala kesehatan, kolesterol, dan juga darah tinggi.
1: Saya minum ya, Bu. Wah, iya ya. Kok sekarang kepala saya jadi lebih ringan, badan juga enak.
0: Selain itu, Habustrong ini juga bisa buat pengobatan lain, Bu. Bisa untuk stroke, jantung, liver, kanker, dan banyak lagi kok.
1: Wah, kalau begitu, antar saya beli, Bu. Buat membantu pengobatan saya dan juga stok di rumah.
2: Habustrong, obat herbal ramuan Arab. Herbal dari Arab yang sudah dibuktikan selama ribuan tahun oleh raja-raja di Jazirah Arab. Dengan khasiat yang sangat manjur untuk mengatasi berbagai macam penyakit berat dan meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Bisa membantu mengatasi keluhan penyakit dan penderita seperti stroke, jantung, liver.

0: dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, serta sudah mendapatkan sertifikat ISO 9001. Dapatkan Habu Strong, obat herbal ramuan Arab, di apotek dan di radio kesayangan Anda ini.
1: Dapatkan Habatum, Visuca, Histoma, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Di 0812-4560-3335.
2: Agen Arofik Firdaus Herba. Alamat Jalan Lewi, Nyiru Benteng, Bangunsari 2, RT 2, RW 7. Agen Apotek Tabriz. Alamat Jalan Otista, Desa Pawindan, Dusun Bunirasa, RT 3, RW 8, Pawindan, Ciamis.
3: Agen Kia Sadeka Herbal. Alamat Cempaka Warna, RT 4, RW 3, atau sebelah lapangan pingpong RW 3.

Assalamualaikum. Aku bukan orang suci. Aku juga bukan ahli ibadah. Aku hanyalah seorang pendosa yang sedang belajar.

request lagu atau kirim salam, hubungi di nomor pesawat kami 0812 4560 3335 di 0812

0: Wah, wah, wah. Si bapak semangat bener. Beda banget ya kalau sudah minum Habus Strong.
1: Ya iyalah, Bu. Alhamdulillah, badan saya sekarang jadi lebih segar dan makin sehat setiap harinya. Yang tadinya setiap hari gampang capek, darah tinggi, kolesterol, asma, bronkitis, dan lain-lain hilang dengan cepat. Sama ini, Bu, Habus Strong.
0: Nah, kan? Apa Ibu bilang? Makanya kalau sama Habus Strong, segala penyakit dari mulai penyakit berat dan susah diobati,

0: dianjurkan supaya konsumsi Habu Strong, Bu.
1: Iya, Pak. Emang Habu Strong sudah terbukti ampuh buat atasi penyakit berat hingga ringan. Tapi Ibu juga minum, Pak, buat memperlambat penuaan dan menjaga kesuburan.
0: Oh, pantesan Ibu kelihatan awet muda.
2: Habu Strong, obat herbal ramuan Arab. Herbal dari Arab yang sudah dibuktikan selama ribuan tahun oleh raja-raja di Jazirah Arab. Dengan khasiat yang sangat manjur untuk mengatasi berbagai macam penyakit berat dan meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Bisa membantu mengatasi keluhan penyakit dan penderita seperti stroke, jantung, liver, asma.

0: dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, serta sudah mendapatkan sertifikat ISO 9001. Dapatkan Habu Strong, obat herbal ramuan Arab, di apotek dan di radio kesayangan Anda ini.
1: Dapatkan Habatop, Visoca, Histoma, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami untuk

Agen Apotek Lantera. Alamat Jalan Raya Timur nomor 259 Gandrung Cinta Raja Singaparna Tasikmalaya. Agen Apotek Deva Medica. Alamat Kampung Kubang RT2 RW7 Desa Tawang Kecamatan Sukaratu Tasikmalaya. Agen Apotek Navi Farma. Alamat Jalan RE Marta Dinata nomor 156 Kabupaten Ciamis di samping Universitas Galuh Ciamis.

kita jaga kebersihan lingkungan kita dari sampah lingkungan dan sampah masyarakat. Mari kita pulangkan sampah-sampah kita ke tempat yang semestinya. Satu sampah yang kau buang sembarangan akan menimbulkan

0: يا كريم.
1: بسم الله.
2: Seratus satu, 101.7 FM.

Banyak orang tersenyum menerima kebaikan kita. Berapa banyak orang menangis karena kezaliman kita. Mari bertaubat kepada Allah yang Maha Pengampun. Bersihkan hati kita dengan menyimak setiap kalimat dalam indahnya suara azan.

0: nikmat yang Allah berikan untuk kita. Persembahkan yang terbaik untuk bekal kepulangan kita. Jangan terlena dengan kejadian masa lalu. Jadikan semua itu sebagai pelajaran berharga untuk kita. Hari yang telah kita lalui sejak waktu pagi, hendaknya kita sikapi sebagai kenyataan hidup. Semoga esok masih ada kesempatan untuk meraih harapan dan keinginan. Mari kita kerjakan sholat, agar malam ini penuh dengan keberkahan. Mari berdoa dengan ikhlas, agar terjaga dari kejahatan malam. Tak dapat terjadi apapun di dunia ini, kecuali terjadi atas kehendak Allah. Sesungguhnya, sholat dapat mencegah dari perbuatan keji dan mungkar.
1: Bismillahirrahmanirrahim. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.

0: dipersembahkan oleh 101.7 FM Setara Radio Ciamis.
1: Sebentar, Bu.
2: Aduh, maaf, Bu. Gerai saya sudah mau tutup.
1: Aduh, sebentar saja, Bu. Soalnya ini penting banget.
2: Memang, Ibu sakit apa, Bu?
1: Ini, Bu.

0: Oh begitu, coba lihat Bu kemasannya. Ini Habu Strong Bu, obat herbal ramuan Arab. Kalau ini memang sudah banyak yang membuktikannya.
1: Ngomong-ngomong, di gerai Ibu ada nggak Bu?
0: Tenang Bu, ada kok. Ini dia, saya suka stok banyak, soalnya banyak yang beli.
2: Habu Strong, obat herbal ramuan Arab.

dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, serta sudah mendapatkan sertifikat ISO 9001. Dapatkan Habu Strong, obat herbal ramuan Arab, di apotek dan di radio kesayangan Anda ini.

0: 1035.
1: Agen Apotek Aljabar, alamat Jalan Lewi Kidang 2, perempatan Lewi Kidang. Agen Apotek Pamela, alamat Jalan Raya Pandumbangan, Desa Medanglayang.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu pengguna madu hijau Ziada Shift, madu hijau yang paling sip.
1: Hai pendengar setia dimanapun kalian berada, kebetulan saya kedatangan salah seorang konsumen pengguna produk Ziada Shift madu hijau yang paling sip.

0: RT 03 RW 05 Kelurahan Pamoyanan, Kecamatan Sukaraja, Kota Tasikmalaya.
1: Oke, Asemi selaku konsumen pengguna produk Jedasip, kebetulan keluhannya apa? Bisa diceritakan?
0: Kebetulan keluhan saya itu suka merasa pegal-pegal karena mungkin terlalu lama duduk saat bekerja, sehingga ketika mau berdiri kaki ini suka kesemutan. Keluhan berikutnya suka merasa sakit pinggang.
1: Asemi, bisa disampaikan perubahan setelah mengkonsumsi produk Jedasip apa aja?
0: Pas saya mencoba Jedasip rasanya agak enakan, jarang kesemutan lagi. Terus badan saya terasa ringan, gak pegal-pegal lagi.
1: Alhamdulillah Asemi, berkat Jedasip sakit badan pun jadi terasa ringan ya. Oh ya Asemi, bisa disampaikan pesan-pesannya kepada pendengar setia yang kebetulan mengalami hal yang sama dengan Asemi?
0: Pesan-pesannya untuk pendengar setia dimanapun kalian berada, jangan ragu-ragu konsumsi jadi

dapatkan Habatok, Visoca, Histoma, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0877-0006-5533. Agen Apotek Andalan. Alamat, Jalan Bantarsari, nomor 27, Bungur Sari. Agen Apotek Cimuncang. Alamat, Jalan Cimuncang Timur, Kelurahan Sukamulya. Agen Apotek Hafiz Farman. Alamat, Pasar Indihiyang, Ruko nomor 50.

berdaya, tak lagi bernyawa. Aku mendengar isak tangis kalian. Aku melihat air mata kalian jatuh menetes di atasku. Tapi maaf, aku sudah tidak bisa menghapus air mata itu lagi. Semua sudah terlambat.

0: 101.7 FM Tara Radio Ciamis.
1: Dari Jalan Purbasari, Gunung Cupu, Sindang Kasih, Ciamis. Inilah

91,7 FM Stara Radio Ciamis atau agen-agen kami. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi call center kami di 0856-0354-4754, di 0856-0354-4754. Anda masih bersama kami, 101,7 Stara Radio Ciamis. Lebih baru, lebih fresh, 101,7 Stara Radio Ciamis.

0: 101,7 Stara Radio Ciamis, Stara Sukacita, Stara Ciamis, Tasikmalaya. Hai, selamat malam sama Stara, kabar baik ya, sehat selalu. Sama Stara senang banget nih tentunya Baby bisa hadir lagi di programnya Stara Suka-Suka edisi Cerhatin Aja bersama Habu Strong Obat Herbal Ramuan Arab. Sama Stara, tema malam ini adalah yang paling menyakitkan dalam sebuah hubungan itu apa? Boleh ya sama Stara, you banjiri di kolom komentar Facebooknya Stara Ciamis. Ataupun sama Stara juga bisa gabung di kolom komentar WhatsAppnya di 0812-4566-03335. Juga di teleponnya di 0812-4566-03335. Jangan lupa request lagu favorit kamu dan kirim-kirim salam buat yang tersayang. Yuk boleh sama Stara yang mau gabung, ada siapa nih? Halo, Stara Suka-Suka edisi Curhatin Aja.
1: Halo.
0: Halo.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Stara Suka-Suka edisi Curhatin Aja bersama Habu Strong Bat Herbal Ramuan Arab.
0: Yang paling...
1: Oh enggak, enggak, Eta.
0: Tentu.
1: Udah sok kelepasan, Wai.
0: Kagoknya.
1: Yang paling.
0: Yang paling.
1: Yang paling strong.
0: Aduh, Aa.
1: Baru ini, Neng, baru. Baru cetrek radio-nya, Neng, baby. Itu. Baru pembukaan opening.
0: Iya, alhamdulillah. Ya, biasa.
1: Alhamdulillah,
0: di malam
1: biasa masuk ke hiji.
0: Ayat tema mana tuh, sok waler?
1: Temana kemarin?
0: Temana teh, apa sih yang menyakitkan dalam sebuah hubungan, apa?
1: Tapi bukan hubungan sebagai pacar aja ya, sebagai teman mungkin
0: ya?
1: Iya,
0: teman, keluarga, boleh,
1: keluarga.
0: Bebas.
1: Oh, yang menyakitkan begini ya, apa itu ya?
0: Oh, bebas lah.
1: Misalkan, aku teh punya teman.
0: Iya.
1: Terus biasa suka misalkan aku teh di chat atau di telepon, dia juga suka telepon gitu ya. Pengalaman ini mah.
0: Iya, pengalaman.
1: Terus enggak apa-apa tadi enggak disebutin namanya ini.
0: Sok.
1: Terus misalkan dia teh apa ya, ya biasalah sebagai teman gitu ya, sebagai teman. Terus dia teh minta nomor seseorang gitu, gitu ya.
0: Oke. Okay.
1: Terus ya udahlah tiap telepon dianya minta nomor seseorang gitu ya. Ya udahlah aku kasih gitu ya. Nih kalau pengen pembebasan sunan pembihoyong-hoyong tinggal kau ini pasihan lah.
0: Oh.
1: Nah gitunya gitunya.
0: Ya.
1: Tapi di saat sama aku teh udah dikasih nomornya ya, dianya misalkan ya udah melupain aku gitu, teleponan sama orang itu kan yang udah dikasih nomornya.
0: Oh iya. Yeah.
1: Sedangkan ke akunya bilangnya kenapa nomornya nggak aktif atau gimana, misalkan nggak perlu lah gitu ya. Cenaka tanya nih. Maaf diblokir dulu, cendek katanya gitu. Bilangnya gini, maaf diblokir dulu, karena kalau misalkan malam gitu ya, ada calon suaminya atau gimana lah gitu ya. Gitu, terus kan ini curhat cendek nggak apa-apa ya?
0: Ya nggak apa-apa, bebas sok curhat.
1: Ini pengalaman ya beneran, sumpahnya.
0: Iya, oke.
1: Terus sama aku itu gini, aku di telepon lewat WA yang memanggilnya. Terus kalau udah jelas lah checklist kan kalau di chat mah gitu ya.
0: Iya.
1: Dia juga suka pakai seluler gitu, pakai kan. Seluler mau buat on air ya, misalkan ke Stara kan pakai seluler nggak bisa pakai WA.
0: Iya.
1: Dia juga suka menggunakan itu. Ketawanya gini, kok aku telepon sama nomor yang lain yang dia tidak tahu. Eh ternyata betul dia itu teleponan gitu sama seseorang. Tapi udahlah aku misalkan ditelepon dimatiin lagi gitu. Ternyata terus dia tuh halo cina. Siapa ini terus saya cina katanya. Udah terusin lagi lah ngobrolnya gitu, kedengaran suara yang teleponnya itu. Ternyata kan itu harusnya gitu kan, aku sama dia itu gak ada hubungan apa-apa. Terus dia minta nomor seseorang, aku kasih. Baiknya lah biasa aja lah, misalkan udah aku telepon gini-gini, jangan sampai begitulah ke aku misalkan. Bilangnya maaf ada calon suaminya atau gimana, diblokir dulu. Tapi ternyata dia itu teleponan sama ya seseorang yang aku udah kasih aku nomornya gitu. Aku mah pengennya nggak, jangan seperti itulah kan. Kita hubungannya sebagai teman, nggak ada hubungan apa-apa, jadi harus menghargai lah. Aku juga menghargai dia, apa yang dia ingin misalkan meskipun nomor gitu ya, aku kasih gitu, berarti dia tidak menghargai aku. Tapi ya, ada juga sih kebaikannya banyak orang itu. Ya udah gitu aja, menyakitkannya seperti itu di situ neng. Ya udahlah, itu kan masa lalu gitu ya. Kan kalau teman kan masih banyak lah. Sering berjalannya waktu, sering kitanya misalkan pergaulannya lebih luas gitu. Oh yang ngerasa mah udah tinggalin aja, prinsip aku mah gitu. Udah gitu aja nih. Lagunya apa ya?
0: Lagunya apa boleh siap?
1: Lagunya yang dulu juga boleh ya?
0: Boleh, bebas.
1: Apa tuh ya?
0: Apa?
1: Lagu pop nih.
0: Yang mana lagu popnya?
1: Yang dari apa teh?
0: Apa? Hok boleh.
1: Dari itu aja neng, dari dari Syahrini, yang mana aja lah, terserah neng baby, pokoknya dari Syahrini aja.
0: Syahrini.
1: Lagunya. Okay,
0: boleh. Yang galau-galau aja.
1: Ya mau yang galau, mau yang ceria, enggak apa-apa lah, yang penting mah dari Syahrini gitu.
0: Syahrini, kau yang memilih aku, mau itu gak? Atau cintaku so, kandas?
1: Jangan lah.
0: Kau yang telah memilih aku. Tak
1: mendingan itu aja, ya. Sambil bernostalgia gitu. Karena belum jadul-jadul apa sih lagu itu. Paling tahun 2000-an ke atas ya. Ya mungkin misalnya buat yang baby duluan yang lagi tugas, semangat terus lah siarannya. Terus buat T.I.N.B.N juga ya, selamat malam. Terus buat Bunda Panjalu, buat Pak Odo. Terus buat Joholigan. Buat Obes Gael, buat Teh Yulinya juga. Terus buat Teh Itachi Gantang, buat Teh Dedew, buat Jang Mayana, buat Teh Dede Cisayong, Teh Nyai Cisayong, Mama Idam, terus Mama Ipaska, buat sama ayahnya juga ya, buat Kang Ujang Cilambu, buat Obar Cilok, King Obar, Pak Sepawinan, Ali Mama Yuli, Teh Dahlia juga, buat Teh Yuyun Gurinak juga ya, sama itu, sama pelayannya ya Teh Dede. Selamat malam. Terus buat Kang Adul juga, buat kemudian yang buat Teh Mawar ya, Teh Mawar Kawalu juga ya.
0: Iya.
1: Mama Eis, Tufa ya, sama Pak Elan, Teh Uni juga.
0: Ada Kuncoro hadir Omanja, cina tuh.
1: Oh iya, selamat malam ya Kuncoro. Dari mana Kuncoro?
0: Tuh dari mana, cenanya?
1: Adin juga omnya. Ya. Yos lah, pada sebat om, pada sebat bang, oke gimana tuh sama Yos, bebas. Sebat Aki, mana?
0: Lo Aki, kak cindanya.
1: Bebas lah aku mah. Kak apalah itu sebat nama tuh.
0: Kak Kanda, cina berarti disebat, cina tuh.
1: Oh, Kak Kanda. Mau Kak Kanda, huhuy, maunya. Aduh.
0: Mari rusuk itu, atau pada kemana, sor ada yeng, cina.
1: Kapan ada yang jalan dia lebet? Bila minta yang ambil beli pada curhat.
0: Beli pada curhat cina doyeng.
1: Mohon sok. Mudah-mudahan Pak Abi didoakan ya Sintia selamat ya doyeng. Malam sering ke kandang huy.
0: Nanggai kado cina doyeng nanggai lah.
1: Kan?
0: Nanggai kado.
1: Itu naon yang mau tanaon tuh ya. Mau tanaon tuh ayah.
0: Ayah obo sudah di Diana lembur ya oh. Cina tuh.
1: Atau atasnya. Kalau enak mungkin ada impenan.
0: Nah gitu. Hoyong jangan lebet adigo teh tuh.
1: Mohon kena. Kalah. Kami jalannya bos tau kami kapengker. Enggak mencet tetak.
0: Nah gitu nya.
1: Mohon ada yang ingat. Terus udah pi juga. Terus karena hui buat. Udah lah buat semuanya aja neng.
0: Boleh ya.
1: Sahabat setara. Selamat malam aja, selamat beristirahat ya.
0: Iya.
1: Yang mau masuk silahkan sambil menunggu itu saatnya tidur.
0: Sok atulah nyenyak bisa tidur, aa nyenyak tidur mangga.
1: Oh, cerah atulah sebelum tidurnya neng.
0: Tak itu.
1: Oh, ya udah gitu aja ya neng ya.
0: Boleh.
1: Tanggungnya ditunggu. Makasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih ya aa sudah gabung. Oke. Okay. Lengkap sudah ya. Boleh di belakangnya Aa Manja ada siapa nih? Halo, Stara suka-suka. Halo. Halo. Halo. Stara suka-suka. Halo. Halo. Halo. Halo. Tidak ada suaranya nih. Oke, kemana ini? Ada DDM Depi hadir. Terima kasih sudah hadir ya. Ada Ading hadir. Kumo dia loh. Sok kata Ading gara lebetnya. Ada Anton Brown. Assalamualaikum. Cibarem hadir bersama Habu Strong. Obat Hebaraman Arab. Lagunya tak berarti bagimu versi DJ. Sabia Watayun Gurinak. Mami Indas. Mai Paska. Maeis. Jaholigan. Api Ahui Adin. Maaci Semangku. Yumangku ya Anton Brown. Semester langsung saja di sini ini ada Syahrini Ko yang memilih aku. Jangan kemana-mana ya, nanti baby bakal balik lagi. Jadi tetap stay tune.

0: Hingga saat ini, masih banyak ditemukan dan pengaduan masyarakat mengenai konten program lembaga penyiaran yang tidak ramah terhadap perempuan dan anak. KPID Jawa Barat memandang perlindungan perempuan dan anak ini sangat penting diperhatikan oleh lembaga penyiaran. Dalam program siaran televisi, masih ditemukan unsur kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga dan posisi perempuan yang dirugikan, sehingga tidak layak dikonsumsi oleh anak dan remaja. Dalam program siaran radio, masih terdengar lagu-lagu dengan lirik yang kurang pantas dalam menceritakan perempuan dan tidak melindungi kepentingan perempuan serta tidak melindungi kepentingan anak apabila disiarkan di luar jam dewasa.
1: Lembaga penyiaran wajib memperhatikan kepentingan perempuan dan anak dalam setiap produksi programnya. Sudah saatnya perempuan dan anak dilindungi dalam program siaran radio dan televisi sesuai regulasi. Saya Adiana Slamet, Ketua KPID Provinsi Jawa Barat.
0: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Komisi Penyiaran Indonesia Daerah KPID Provinsi Jawa Barat dan 101,7 FM Stara Radio Ciamis.
2: Maaf Bu, sepertinya saya tidak akan ikut kegiatan hari ini Bu.
3: Loh, kenapa Bu?
2: Saya ngedrop Bu, asma saya juga sedang kambuh dan saya punya riwayat bronkitis juga. Jadi makanya saya suka sering sakit-sakitan.
3: Oh, pantesan Ibu jarang sekali ikut kegiatan-kegiatan agak berat di luar ruangan ya?
2: Iya Bu, selain saya juga, suami di rumah mengalami gejala TBC.
3: Kalau seperti itu, jangan dibiarkan parah dong Bu. Sudah coba konsumsi Habustrong belum? Saya juga dulu sekeluarga seperti itu.
2: Apa? Habustrong Bu? Saya sih udah coba pengobatan yang lain, tapi masih sama aja Bu, belum ada perubahan.
3: Makanya, coba dengan Habustrong. Untuk penyakit-penyakit berat juga sangat ampuh. Nih, coba di rumah Bu.
2: Oh, ini Habustrong Bu. Yang bungkusnya merah, belinya di mana, Bu?
3: Gampang, di apotek-apotek juga sudah ada.

0: dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, serta sudah mendapatkan sertifikat ISO 9001. Dapatkan Habu Strong, obat herbal ramuan Arab, di apotek dan di radio kesayangan Anda ini.
1: Dapatkan babe jampi, visocha, histoma, minyak herbal maulana, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Agen Apotek Madani, alamat Jalan Raya Barat Pabrik Singaparna, seberang Puskesmas Tinawati. Agen Apotek Sahasika, alamat Jalan Raya Eor Sukasukur Mangunreja RT2 RW3 sesudah POM Eor Mangunreja atau sebelum kantor kejaksaan. Agen Apotek Kurnia Farma, alamat Jalan Cipanas Galunggung Sirkuit Bukit Besar Bungur Sari Tasikmalaya. Dapatkan babe jampi, visocha, histoma, minyak herbal maulana, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Agen Apotek Alfaris, alamat Jalan Lingkar Selatan, Linggar Sari, Ciamis, lingkungan Cimanggu, RT4, RW1. Agen Apotek Purbaratu, alamat Jalan Purbaratu nomor 62 RT2 RW13 Sukanagara Kecamatan Purbaratu. Agen Aryan Barokah Herbal, alamat Kampung Bojongangka RT28 RW7 Pasir Batang Manonjaya atau belakang Cuci Steam Wildan.

0: masih di 101,7 Setara Radio Ciamis, Setara Sukacita, Suara Setara Ciamis, Tasikmalaya. Masih bareng Baby. Boleh buat sahabat Setara yang mau gabung, silakan bisa melalui kolom komentar ataupun hubungi di WhatsApp SMS teleponnya di 0812-4560-3335. Jangan lupa passwordnya. Setara suka-suka bersama Habu Strong, obat herbal ramuan Arab. Boleh yang mau gabung, ada siapa nih? Halo. Halo. Halo. Halo, Setara suka-suka. Halo, kemana ini? Halo, Setara suka-suka.
1: Halo.
0: Halo, Setara suka-suka.
1: Saya bersama Habu Strong,
0: obat herbal ramen Arab. Kakanda, damang kakanda, hehehe.
1: Kemarin aja menginya damang.
0: Alhamdulillah dinda damang kakanda.
1: Alhamdulillah membukakan hati.
0: Amin ya Allah rabbal alamin. Kakanda. Yang paling menyakitkan dalam sebuah hubungan apa atuh?
1: Oh, kalau menyakitkan. Mm-hmm. Dulurnya kita.
0: Dulur? Kumaha cenah?
1: Karena umur itu.
0: Oh.
1: Karena dulur saya putra saya ke rumah sakit. Saya tangki apa? Ambut tato, saya tak cina kapasil muka dia, muka dia tekan wajahnya. Kan dulu saya dapat jawaban.
0: Nya.
1: Kali kerana dapat saya pihak, di pelungan, di sini pelungan. Tapi tadi mana ah, tapi pelungan ni kan. Ambut, katanya. Pelungan kan yang pelungan deh. Alu saya cakap sama.
0: Nya.
1: Ah, begitu masih kalau masih sakit, hanya di Bali. Keluarga karena uyeh ayah undur sampai dari rumah sakit.
0: Mohon.
1: Jadi saya nampak atas karena uyeh tulungan saya si kuyahna cina kepungkut tulungan ayah tulungan dari karena uyeh terjadi atas macamnya. Cara piraku aja masih akal. Tapi kaleng ngona anjen teh lah sawahna lega. Ya kayaknya
0: kita
1: lah sebelum dipastikan gitu.
0: Kalau
1: menyelesaikan hati aku dina lengok keluar kaku jika rumah sakit. Kayak ciri-ciri wow.
0: Gitu lelunya atunya.
1: Nah dunianya kita sakit itu menyelesaikan. Kami sangat ngerti-ngertinya nyelitkan hati-hati
0: mohon
1: gitu ponoknya tapi lumayan nih gitunya gitu karena lakuna buruhan
0: sok atau buruhan ya
1: lakunda goyang mujair
0: itu bang gak bisa di play. Geboy mujairnya gak bisa di play, mohon maaf.
1: Oh, gak bisa.
0: Iya.
1: Satu pantun jana, tidak ada lah.
0: Sok atau boleh, ya?
1: Ya.
0: Nah,
1: salam-salam nanya, Dina. Dapatkan keping ke, dan calik-calik dari ngopi mana.
0: Ngopi, cenanya.
1: Sok, Aina, cenang badai. Kerasa penawannya dina dulu kan, ini di pajunya gitu.
0: Iya.
1: Siap celotnya juga dari kecil, celot darah ini ya. Pajunan.
0: Iya. Kukeruk lah, aman genen, kukeruk aman genen lah.
1: Sangko, Mami Indah. Ayo, mau aturan jangan mau minum mami.
0: Lo jadi mami indah ya?
1: Jadi mami indah.
0: Nah, jadi mami indah gini.
1: Mami indah nama. Jangan mau nya ayo cuma euy cemindah
0: ku keruk lah ya sarah obesina tapi betul sih pi ngetos lain mah solusina ulah hilap ngopi ngopinya cina sarah obes tuh
1: penting ngopi mah
0: penting cina obes lah
1: sama ajak-ajak dong ngopi bareng tuang mah tuh
0: cuma ini noriji cina obes ngopi mahnya
1: bareng dama
0: nya
1: cici
0: karena
1: lambutnya ngopi ngopinya
0: panas lulus dan puasa
1: lagi karena harus kuliah ngopi kan ya tak gitunya kan mau agan ogin yang ngominya kalau kita berdapi ada yang Teh Yuyun Gurilak Banar Baso.
0: Oke.
1: Nah, bos basonya Teh Mawar Mbak Sahadam Teh Andian Manja kok pengen sebetar tadinya makasih senggolanya Manja.
0: Mama Piandi, selamat malam Kakanda.
1: Kata
0: Mama Piandi.
1: Oh, Mama Piandi. Aturannya rejeng momi Mama Piandi. Damang.
0: Damang Mama Piandi, cadanya.
1: Ya. Tanggo Adewa. Kang Jun, sareng Bunda Hatina, Kang Arya. Mama Sherin. Terus Mama Dita sareng Arenona. Tanggo Amankan. Acapi benar dombanya ke mana wae umot.
0: Ayeuna mah cenah taradunduh laleuleuh cenah tuh.
1: Ulu sosa.
0: Saur Aa Cepi si Bandar Domba teh tuh.
1: Nya Bandar Domba laleureus lah.
0: Domba na kalalabur. Gudeg domba cenah.
1: Ngon kukuri.
0: Nya.
1: Kuring
0: gimana ya? Ya, Sar Areno cenanya cerita api teh pondok tapi pika keheuleun. Kumaha atuh?
1: Areno pika
0: sebenarnya. Ya.
1: Tambahan teh we ngajawab di dina tuh tengenya. Ngajawab.
0: Nih. Ya,
1: lakonnya terame lakonnya wio.
0: Caranya.
1: Itu kami Areno.
0: Lah.
1: Atau dikumkan kamu sadayana atau dinda.
0: Oke, mohon. Sami-sami. Cakong.
1: Pamit dah ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa tuh kakanda? Hehe. Kawin nanti hayang pantun janda. Boleh ya. Di belakangnya kakanda ada siapa lagi? Halo. Setara suka-suka.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Setara suka-suka diserangan ku noning. Diserangan ku Habustrong.
0: Obat herbal ramuan Arab. Nah, heup we sakitu. Ulah di paling topan Arab unggul tong. Eta mah habat top yang paling top mah.
2: Eta mah nyawios ah. Mau balikan deui nya.
0: Habustrong obat herbal ramuan Arab.
2: Obat ramuan Arab
0: gitu. Tak gitu.
2: Langsung aku kan lagu nanya.
0: Mau yang mana tuh?
2: Iya teh suka-sukanya.
0: Suka-suka we bebas lah.
2: Bebas. Tak percaya lagi di Grace Simon-nya.
0: Oke.
2: Sama Pia Ahoy.
0: Yang paling menyakitkan dalam sebuah hubungan naon atuh?
2: Aku mah neng.
0: Yang paling menyakitkan dalam sebuah hubungan naon? Ha.
2: Anu paling menyakitkan dalam hubungan teh. Pokoknya mah di naonnya.
0: Iya nggak digoyang-goyang. Nah, tuh senangnya.
2: Pokoknya mah ayak weneng aduh gusti ting.
0: Oh susah diungkapkan dengan kata-kata gitu. Pokoknya mah gitu.
2: Diriku teh gitu.
0: Welcome atunya.
2: Welcome gitu sampai trauma pokoknya mah lah.
0: Abis tapi kan kata trauma cenanya.
2: Mohon trauma pisang gitu. Mohon.
0: Tapi lamun pendak jeung jalmina kumaha eta?
2: Apa mi pendak jeung jalmina? Pokoknya mah cua we.
0: Ulah cua.
2: Cua pokoknya mah.
0: Kitu pokoknya mah sakingku. Oh, sakingku traumanya sieun katanya.
2: Kakitu.
0: Kumaha atuh cenah teh INBian atuh kumaha?
2: Aku mah atuh INBian mah duka kan INBian mah.
0: Iya ya.
2: Pokona mah abdi mah kitu we nya, trauma. Kitu
0: lah trauma cenah teh INBian ya.
2: Pokona mana tekan lagi we kitu nya.
0: Nya tekan lagi lah ulah deui-deui atuh nya.
2: Sakitu.
0: Cikap we nu kabari ke temannya.
2: Sakitu nya.
0: Gitu.
2: Pokoknya mah aya nama ku jalani sendiri aja deh itu.
0: Bebasnya.
2: Bebas merdeka.
0: Kira-kira tarikh Agustusan atuhnya.
2: Ih kan sekedap dilihat tuh.
0: Ya panan, di dia gede pasang bendera.
2: Alkang om, api ya ahoy nya, namanya INBian, sama Elis, teh Indas. Kang teh Mawar.
0: Anton Brown tuh, Anton Brown.
2: Anton Brown, Bajang Pungi. Bunda Panjalu.
0: Tuh anggap angin we, sorte hayen bian teh anggap angin we, cenah anu menyakiti mah cenah tuh.
2: On teu biasa dianggap angin.
0: Leuh kumaha tuh?
2: Teu da tetep ayeuna hate menyakitkan gitu.
0: Berat ya manya, terlalu berat lah.
2: Terlalu berat gitu. Pokoknya tekan lagi we lah.
0: Tekan lagi kekeh atunya. Lah diganggu gugat cenah teh aing bian mah.
2: Mau bisa diganggu gugat, mau biasa dikumbah gitu nya.
0: Lah gustinya.
2: Itu pokoknya mah.
0: Welcome lah nya.
2: Welcome Kang Obes ah.
0: Ya, cina arena makomo, cina menyakitkan pisan, cinanya diajak gitu. Jajan, cina tapi pas bade bayar kalah ditinggalkan, cina tuh.
2: Waduh, eta mah atuh elkeme lah.
0: Untung we nya pangartos, cina tuh arena teh.
2: Oh, eta mah masih keneh ieu. Masih keneh tiasa diubaran eta mah. Kang Mama Rizki, Mama Eis, Mama Resi, Beresi, Bunda Mawar, Teh Yuyun, Anu Gedung Baso.
0: Aya Babah Morgan, cenah pilihan Cibereum ya Babah Morgan.
2: Oh, Kang Babah Morgan, ogenya Wilson Wengi.
0: Aha.
2: Tetanggina Teh Indah.
0: Panginten ya Babah Morgan, cenah tetanggina Teh Indah sanes, cenah tuh.
2: Kalau Dede Bayu Doktin.
0: Atoni Galunggung, cenah ya Atoni Galunggung ye.
2: Oh, Kang Atoni Galunggung oge. Iya nya kelane. Oh, Kang Ade ngomong.
0: Tuh Sor Asep cenah ieu saha nu on air cenah.
2: Ieu teh Cece.
0: Cece. Asep Cece cenah ya.
2: Mohon itu Cece nya nepangkeun nami abdi teh Cece gitu.
0: Cece cenah tuh nya. Nah, segede gaban Asep. Tulis sana.
2: Kang Andri Kawalu oge sareng Teh Sari. Kang Teh Wati.
0: Oke.
2: Kang Teh Hani.
0: Mama aman Ido. Kenen atau aman kenen jenai
2: oh,
0: aman ta, kenen.
2: Oh, tak, aman kenennya. Aman kenennya, kamu pilih ayah nu iya. Mohon. Oh, teh Amel, Kang Ujang Cilam, Bu Amanja, Pak Haji Endang, Pak Undang BBC, Aris, Doling, Joholigan, Yantoylor.
0: Sugeng teh teh ayah Sukaraja, cina.
2: Oh, kan kemarin gitu.
0: Sana ya, cina iya mas, Cika Thomas teh ya, cina Cece Cika Thomas iya mas.
2: Oh, untuk sehat ya.
0: Saur A Asep cina sugeng teh teh ayah Sukaraja cina tuh.
2: Oh, Asep naon?
0: A Asep, eh hungkul di dia mana duka Asep naon?
2: Oh, Asepnya jodoh.
0: Bobo atau beren Asep naon cina iya ada di dia mah Asep hungkul.
2: Kan seurnya Asep teh.
0: Iya.
2: Asep Jupe, Asep Jodog, Asep Kupat. Asep Dampak.
0: Asep Hanger tuh nya.
2: Aredi. Asep Piat Cipe Oge Acukok. Pelibra.
0: Iya mah curiga mi dua cintrong cenasar albes tehnya.
2: Abi.
0: Aha.
2: Terus ke langkung nih dua mah.
0: Oh gitu.
2: Mohon.
0: Nepangken gitu. Cina Cece abi teh Asep sang pendosa cina tuh.
2: Belum hati ada malam lain dosa. Mohon.
0: Kuah atau cina.
2: Tedika Areno. Mohon.
0: Teh Putri Sariwangi itu Teh Putri Sariwangi.
2: Oh, Kang Teh Putri Sariwangi, Mama Piandi.
0: Aadin mana tadi senggol-senggol si tadi, cina tuh?
2: Belum. Aadin atunya. Mohon hapun senat, Aadin. Nyak itu acarnya.
0: Bekat kusurnya.
2: Karena buzeng. Ayah kalau ngoge.
0: Ya.
2: Mama Yuli. Kanggo mati, nah jadi kionya.
0: Nah,
2: pelinglung ya. Bunda Hartini, Serang Mas Jun. Kanggo Utami Nawe ah.
0: Kangge Sahaya.
2: Kiki Surkene kita nyanyinya.
0: Nya.
2: Teh Uni Yuni, Bu Bandung. Teh Bungsu, Mama Ilu.
0: Sadayana we lah, ceritanya mereka bagian ya.
2: Ada yang nak kenainya.
0: Karunya nutus ngantri cina ya. Teka bagian tek-tek senggolananya.
2: Ku mau ikan masuk pas ada yang nanya. Orang Ciburu, orang Ciamis, orang Cisayong, Oge. Orang Karangnungal. Orang... mana deh?
0: Orang Ari.
2: Orang mana? Orang Singaparna, Oge sa Singaparna sa Tasik, Oge sa Tasiknya. Ngomong pokok nama Utamina kamu neng wae.
0: Oke.
2: Pisan-pisan nama kamu anu nuju Mararanco.
0: Siap.
2: Anu balageran usarole. Ngomong. Kamu teh indah sok enggak lebet teh.
0: Ya sok atunya.
2: Laguna diantos nenengnya.
0: Siap.
2: Pokok nama Eta we.
0: Aku tak percaya lagi Tigres, pokok nama Grace Simon.
2: Mohon tak Eta. Pokok nama aku tak percaya lagi. Pengen sendiri aja deh.
0: Ya mohon dah abis mata percantan kama Mas Sharon manya.
2: Oh gitu.
0: Apa dan lagu nak itunya?
2: Tuhan kitunya
0: menyakitkan
2: nama.
0: Laguna.
2: Tuhan atuh atuh mau nyenengnya.
0: Siap ya.
2: Nama Wil Jangongin gue. Mohon yuk. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar karena sudah ada dua penelpon ya, nanti diangkat lagi di segmen berikutnya. Sekarang mau bacakan dulu atensinya yang udah masuk di WhatsApp-nya, di SMS-nya, juga di kolom komentarnya. Ada Dian Banagara, Habu Strong Obat Herbal Ramuan Arab. Lagunya pengen pria idaman versi Horeg. Salamnya buat semua Sebentara dimanapun kalian berada. Maaci, sama-sama. Yang Styler hadir, terima kasih. Yang Styler kemana aja sehat ya. Ada siapa lagi di belakangnya? Aman Kenan ya, setara suka-suka bersama Habu Strong, obat herbal Raman Aram. Yang paling menyakitkan itu ketika cinta bertepuk sebelah tangan. Lagunya telah kutemukan cinta. Salamnya buat Baby Bidulan, terus buat Mama Ois, Ma Ozan, Mi Indas, Piao, Kakanda Huhui, Mas Jun, Bunda Hartini, buat semua sebestara aja di kumbahan. Pokoknya well. Wassalamualaikum.

Alastara Herbstrong adalah obat herbal berbahan alami dengan ramuan pilihan yang membantu menjaga daya tahan tubuh serta meredakan berbagai masalah kesehatan secara alami dan aman dikonsumsi secara rutin. Berikut manfaat Herbstrong bisa membantu meredakan asam urat dan kolesterol, bisa membantu mengatasi asma dan radang. Bisa membantu menurunkan tekanan darah tinggi, membantu keluhan mah, diare, dan masuk angin. Serta Herbstrong bisa membantu diabetes dan anemia. Dan banyak yang lainnya juga ya, sahabat Stara. Silakan sahabat Stara bisa diorder nih Herbstrongnya ke agen apotek terdekat rumah sahabat Stara. Nah, sahabat Stara kebetulan ada di seputaran Jalan Raya Pagaden Cicariang. Herbstrong ada di agen apotek Cicariang. Untuk sahabat Stara juga yang berada di seputaran Jalan Cinehel, Herbstrong ada di agen apotek Jasa Sehat. Untuk sahabat Stara juga nih yang kebetulan ada di seputaran Jalan Warung Nyantong Sumelap, boleh di order ya Herbstrongnya ke agen apotek Salsa Medica. Untuk info agen apotek lainnya bisa sahabat Stara dengarkan di iklan agen yang sering di play. Nanti bakal disebutin tuh daerahnya, siapa tahu dekat dengan rumah sahabat Stara. Atau boleh sahabat Stara tanyakan dulu ya di WhatsApp, SMS juga teleponnya untuk konsultasi info pemasaran lebih lanjutnya yang mau COD ataupun yang mau dipaketkan keluar kota. Yuk dicatat nomornya di 0812 456 0335. Herbstrong, obat herbal ramuan Arab.

paling menyakitkan dalam sebuah hubungan bukanlah sekedar pertengkaran fisik, melainkan terkikisnya rasa aman dan kepercayaan. Nah, ini biasanya mencakup rasa tidak dianggap, pengkhianatan emosional, atau harus berpura-pura baik hingga perlahan kehilangan jati diri sendiri. Rasa sakit ini biasanya sangat mematikan karena didasari oleh harapan yang telah dibangun bersama dan malah disia-siakan.

Atocha, Histoma, dan lain-lain, mulai sekarang menerima pesanan atau COD dan pengiriman paket untuk Anda yang berada di luar kota. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi call center kami di 0812 4560 3335. Di 0812 4560 3335.

0: senggol deh.
1: Loh, loh, kenapa, Pak?
0: Ini, Bu, nggak kelihatan. Ada kaca di situ. Ketabrak deh. Padahal, saya sudah hati-hati menghindarinya, Bu.
1: Masa nggak kelihatan, Pak? Orang sudah jelas-jelas ada kaca besar di pinggir situ. Masa tidak kelihatan, sih?
0: Iya, iya, Bu. Maaf, tidak sengaja. Ini mungkin karena mata saya kurang sehat, Bu.
1: Kayaknya mata Bapak sudah rabun, ya?
0: Iya, betul, Bu. Mata saya memang sudah lama menderita rabun, Bu. Jadi, kalau bekerja nggak bisa leluasa dan menderita juga.
1: Oh, cobain rutin konsumsi Panomax. Solusi kesehatan mata biar penglihatannya kembali bisa normal lagi.
0: Panomax bisa untuk mengobati rabun juga ya, Bu?
1: Tentu saja. Panomax ini bisa untuk membantu berbagai gejala keluhan atau yang sudah menderita berbagai masalah pada mata. Nih, kebetulan saya masih punya satu botol. Cobain ya.
0: Oh, iya, Bu. Makasih. Nah, sekarang kerjanya lebih semangat karena sudah sembuh. Bener-bener ini, Panomax memang solusi kesehatan mata.
1: Nah, kan saya bilang juga apa? Panomax, solusi kesehatan mata.
2: Panomax, solusi kesehatan mata. Obat herbal masalah mata yang bisa membantu kesehatan mata. Bagi yang menderita mata katarak, mata minus, mata silinder, mata merah, mata berair, mata rabun, glaukoma, alergi debu, pandangan kabur, dan berbagai keluhan kesehatan mata lainnya. Panomax sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia. Sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia serta sertifikat internasional ISO 9001. 100% terbuat dari herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Dapatkan Panomax sekarang juga di apotek-apotek dan radio kesayangan Anda ini.
3: Dapatkan Babe Jampi, Visocha, Histoma, minyak herbal Maulana, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk

RT5 RW 1 Desa Margaharja Kecamatan Sukadana. Agen Apotek Bintang Timur. Alamat Jalan Raya Ciilat Kawali nomor 25 Komplek Pasar Dongkal Sukadana. Agen Apotek Farmazon. Alamat Jalan Raya Gadu Ciilat Desa Margaharja Sukadana RT5 RW 1.

Indonesia, Histoma, dan lain-lain, mulai sekarang menerima pesanan atau COD dan pengiriman paket untuk Anda yang berada di luar kota. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Di 0812-4560-3335.

0: wawancara dengan salah satu pengguna madu hijau Siaga Sip, madu hijau yang paling sip.
1: Pendengar setia dimanapun kalian berada, kebetulan saya kedatangan salah seorang konsumen pengguna produk Jada Sip. Yuk kita dengarkan. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Dengan siapa di mana?
2: Dengan Wawan dari Cimanggu, RT 14, RW 4, Kecamatan Cikoneng, Kelurahan Pajingkiran, Kabupaten Ciamis.
1: Wawan, selaku konsumen pengguna produk Jada Sip, madu hijau yang paling sip, kebetulan keluhannya apa?

0: Alhamdulillah Awawan, berkat jeda sip jadi bisa aktivitas lagi ya. Oh ya Awawan, bisa disampaikan pesan-pesannya kepada pendengar setia yang kebetulan mengalami hal yang sama dengan Awawan?
1: Untuk sahabat setia dimanapun kalian berada, segera konsumsi jeda sip karena

0: juga Awawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan madu hijau Zedasif, Visocha, Maulana, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi

0845-60-33-35. Agen Apotek Dawa Farma, alamat Jalan Raya Cisinga, nomor 16, Kampung Golancir, Desa Cilampung Hilir, Kecamatan Padakembang, Tasikmalaya. Agen Apotek Berkah Jaya, alamat Jalan RTA Prawira Adiningrat, depan Masjid Agung Manonjaya. Agen Apotek Awi Pari, alamat Jalan Khoir Afandi, nomor 154,

0: Himalaya.
1: Masih di 101,7 Stara Radio Ciamis, Stara Sukacita, Suara Stara Ciamis, Tasikmalaya. Masih bareng Baby, sahabat Stara boleh ya. Yang mau gabung silakan di 0812-456-03335 atau sahabat Stara juga bisa banjiri kolom komentar Facebooknya Stara Ciamis. Yuk boleh sahabat Stara yang mau gabung, ada siapa nih? Halo, Stara Suka-Suka.
2: Halo.
1: Halo.
2: Stara Suka-Suka.
1: Bersama Habu Strong.
2: Obat herbal ramuan
1: Arab.
2: Yang paling ngetop.
1: Ulah paling ngetop Arab hungkul nya. Paling ngetop mah Habatop paling ngetop mah.
2: Habatop paling ngetop mah. Kalau si obat sakit mah
1: Istomahnya cenanya untuk mah-mah cenah ta eta.
2: Gimana kabarnya Neng Baby, sehat?
1: Alhamdulillah, mamah indah. Samolihna. Mami indah, Allah jadi mami indah.
2: Tadi masa siang ku si Akaiden. Mami indah. Ngolong mami. Mami indah saha sa mami indah sengomen. Atau cenang ini mami indang kayak kepaget tuh sarang mami indah.
1: Usaha tuh ya nembel lebet ya ke abdi mahnya. Terang tika kanda tadi ge.
2: Oh kakak kandanya tadi.
1: Iya. Singki wucin atau mami indah teh.
2: Mami indah. Kakana terang, berserangannya.
1: Menigaya atau mami indah ya.
2: Menigaya mami indah hatinya. Duka saya, tata nunggu
1: lagi nanya. Ijal merenya, ta ijal pek ta.
2: Nunggu rumah saha ya ta.
1: Ta saha atu. Mami indah cantika cina iya mato. Aduh, mami indah. Iya teh ayah teh mana iya.
2: Nawan teh mana neng?
1: Teh mana teh hal yang paling menyakitkan dalam sebuah hubungan naon tah? Kupingkan Pak Elan.
2: Tak ayah Pak Elan.
1: Oh tak ayah.
2: Nuju ninggali pare kaseran.
1: Segan teh ayahnya.
2: Yang paling menyakitkan dalam hubungan?
1: Ya naon atau nu paling ngeri bisa dina hubungan tehnya?
2: Nya atau pangintan mendua hati. Mendua hatinya Mama Serin.
1: Mama Serin, Mama Serin mah tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata terlalu trauma.
2: Pokoknya Mama tidak ingin merdeka.
1: Merdeka bebas. Mama
2: Serin banyak.
1: Kayak gitu.
2: Ya yang paling menyakitkan yang gitu. Kalau laki-laki itu menyakitkan kita mendua hatinya. Selingkuh atuh.
1: Ya le, muhun mamah eus tah eta sar mamah sarin teh cenanya.
2: Muhun nya. Ari setia mamah moal sakit hati.
1: Ya atuh nya.
2: Itu yang paling menyakitkan nanya.
1: Ngan bosen cenah pami setia mah engke henteu berantem wae cenah sar Aadin euleuh.
2: Nuhun leres kitunya, Aadin.
1: Mau berantem wae cenah sar Aadin teh.
2: Nuhun. Sakit hati di dalam bercinta Aadin.
1: Pokoknya mah pret pada waktu nanya mama sar aman keneun cenah teh nya.
2: Nuhun aman keneun. Apa nama gitunya nih yang tak menyakitkan?
1: Tak Aadin dikirim. Tak aman kenen.
2: Aman kenen.
1: Teko Malasari, cenama Eis, cenato.
2: Teko Malasari, boleh jeng wangi sarang Kang Anton berwarnanya. Kamana wae?
1: Abah Metal, mama kamana wae? Soal Abah Metal.
2: Abah Metal, selamat malam.
1: Gera nyanyi deh Abah ya. Metalnya.
2: Tak?
1: Gerak nyanyi deui kitu ka studio.
2: Nonton Abah Metal gerak nyanyi deui mohon.
1: Tuh Abah Metal yang seorang naros ya.
2: Oke malam minggunya.
1: Tuh anjing Abah Metal hoknya. sakit hati jeung sampai akhir hayat cenah sama Mas Seren. Mama Ais, kemana iya Mama Ais ya? Halo? Mama Ais kemana? Halo, ada Mama Ais ya? Tasha nyuhankan lagu atau Mama Ais ah? Sok boleh dibawa kayak Mama Ais, ada siapa lagi? Sok Mama Ais masuk lagi atau siapa tahu bisa nih. Halo, Stara suka-suka.
0: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Obat ramuan herbal Arab.
1: Oke, siap. Demor kawalu damang.
0: Masih agama resmi.
1: Halo, enggal damangnya enjing karaokean atuhnya.
0: Insyaallah.
1: Insyaallah, cenanya siap. Demor kawalu.
0: Ya.
1: Hal yang paling menyakitkan dalam sebuah hubungan itu apa?
0: Apa ya? Dibohongin sama pacar.
1: Alah, dibohongin cina tuh kupingkan pacarnya. Ulah nggak bohong.
0: Kalau gini ya Neng. Dulu teleponan, terus kalau udah ditelepon di reject terus
1: deh. Alah, di reject.
0: Iya.
1: Tidak bisa dihubungi. Alah, tahu ngkul wehnya, yang paling menyakitkan teh.
0: Iya.
1: Alah, kumaha atuh cenanya teh Mawar, sabarin aja welah ya.
0: Iya.
1: Tak eta apa
0: apa nya mah. Itu tuh bekas mantan ya.
1: Oke.
0: Ya paling kalau aku ya. Bukan aku yang benci tapi istrinya gitu kan, kalau waktu dulu pernah laki-laki itu hubungan dengan aku ya, tapi aku mau satu saat gitu menarik ya wakilnya pengintan abdi kayaknya. Nah ini mah aja nana ke abdi mah pernah terus saya dihubungannya nih karena senadai gitu nya. Tapi aja nana meni gitu kok minta abdi teh gitu kok pengurus gitu. Nuju tapi adik kita nikah gitu. Udah aja lah gitu aja.
1: Itu enya yang paling menyakitkan teh. Tapi sok lega cenanya teh Mawar. Tapi udah diungkapin mah cenanya.
0: Iya.
1: Oke. Sok atuh lagunya yang sesuai dengan perasaan teh Mawar apa? Mau apa?
0: Pengen itu aku. apa ya? Ekonomi makin sulit.
1: Ada ekonomi makin sulit, cina obes, kau mau tuh obes ya?
0: Kita pengen itu.
1: Itu hanya.
0: Sangat diskonnya.
1: Boleh.
0: Yang baru.
1: Oke siap. Atau ya, ekonomi makin sulit.
0: Buat
1: timedi
0: duluan ya. Kita selalu.
1: Amin.
0: Luar
1: cintanya.
0: Buat terusannya Mama
1: Ais
0: kenapa?
1: Iya, karena Mama Ais mah ya, kemana tuh?
0: Sinyalnya jelek.
1: Mohon panggilannya.
0: Selamat malam,
1: buat
0: kamu juga. Terus buat
1: bunda. Lo teh Mawar eta mah aman keneun atunya cenah tuh. Mohon cenah amankan ya.
0: Amankan
1: caranya.
0: Lupakanlah
1: yang aku.
0: Yang lalu udah berlalu.
1: Entah itu.
0: Buat Teh Yun Gerinak ya, buat Teh Bayu Buatin juga, okay. Buat Teh Jo Holiger juga, terus buat Amanda yang kita bantu, buat Teh Ang Andian.
1: Siap.
0: Terus buat Teh Midi ya, malam. Terus buat Adewa juga.
1: Aden Mahrez, Aden Mahrez Galunggung.
0: Oh, ya, selamat malam ya, Aden
1: Mahrez. Atoni di Galunggung.
0: Iya,
1: Pak
0: Atoni. Selamat malam. Terus buat.
1: Ada Babah Morgan dari Cibareum, Cina Teh Mawar.
0: Siapa
1: Babah Morgan tur Cibareum.
0: Babah Morgan, selamat malam. Terus buat. Buat Bunda Hartini ya, dan Bang Jun juga, selamat malam. Terus buat Teh Puja juga. Terus buat
1: ada Teh Ajijah tuh.
0: Oh iya, buat Teh Ajijah, selamat malam. Terus buat siapa lagi? Buat Api AO
1: serta Ayan Bian, cenah lupain we anggap angin ya Teh Mawar.
0: Iya, Ya begitulah.
1: Iya, cerita Hai.
0: Betul, Mama Neng Hai. Terus buat siapa lagi?
1: Boleh, Hok. Buat siapa
0: buat
1: lagi?
0: Yang Taylor juga. Terus buat siapa lagi? Buat Mama Aitaska. Terus buat Mama Sansan juga.
1: Siap.
0: Terus buat Sang Adam, buat Sang Bayang juga. Terus buat Bang Adeng Galu juga. Terus buat Kang Arya juga.
1: Iya. Yeah.
0: Terus buat siapa lagi? Buat Teh Midi.
1: Teh Putri Sariwangi. Iya.
0: Oh, malam ya buat Teh Putri Sariwangi.
1: Abah Metal tuh.
0: Iya, buat Abah Metal juga. Terus buat siapa lagi? Buat Adin Mau. Terus buat
1: Ajo Holigan tuh.
0: Oh iya, buat Ajo Holigan juga. Buat Teh Indah juga. Buat Apiau juga.
1: Siap.
0: Terus buat semuanya saja nih.
1: Oke, okay, boleh.
0: Dari A sampai Z.
1: Siap.
0: Sampai di Mama sudah sampai susah ya.
1: Siap.
0: Tetap semangat.
1: Oke, semangat lah. Cami-cami yuk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Teh Mawar Kawalu Sabastara ya. Terima kasih sudah gabung. Boleh atuh lagunya yang mana ini Teh kunaon ngagubrag tadi?
2: Kunaon neng?
1: Duka atuh teu aya suantenan.
2: Tapi pasana lakon geuning teu pamitan pareum we.
1: Ngaleuh poénnya kunaon cenah ieu teh?
2: Teu pamitan tadi pun teu nya.
1: Nyata. Laguna ge acan atuh naon laguna bingung. Aya
2: menunggumu versi dangdut selau neng.
1: Menunggumu?
2: Menunggu.
1: Oh, menunggu boleh.
2: Versi dangdut selau nya.
1: Oke, okay, siap.
2: Beli ngagubrag deui ah.
1: Kunaon atuh? Mia ngagubrag deui cenahnya.
2: Kepewak namé. Kitung-kitung salaman neng.
1: Boleh.
2: On. Rayun kangen neng baby mancing tugas. Mudah-mudahan sehat selalu.
1: Amin.
2: Oh, Teh Mawar namé Luksur, mudah-mudahan sehatnya Teh.
1: Amin.
2: Teh Adamang mareuh mangga.
1: Nyata eta cenah. Enjing cenahnya mana bade karaokean cenahnya.
2: Oh, bade karaokean nya. Saeng Adamang.
1: Amin.
2: Tong ka Mama Indah satulan jeung Muni, Mama Ai Pasca. Atuh dan Mama Ai. Kang Mama Serin. Kang Perenci ka mana nya?
1: Nya Perenci ngaleuleup ka mana atuhnya? Kuriak menuju Kuriak.
2: Kuriak kuainya sibuk kuai apa berhenti?
1: Gaya itu mah.
2: Ini tas kangen saran santan berhenti.
1: Nya tuh cina berhenti.
2: Ya atas satunya. Udah kangen suaranya.
1: Mama cina kema ameng kasih tuyu cina tuh arisana cina.
2: Sor saha?
1: Sor berhenti.
2: Oh hayu atuh.
1: Nyanya sok hayu wel. Ngiringan oh, abi masuk.
2: Ngiringan atuh hoyong. Mudah-mudahan pasal sararehat orangnya.
1: Amin.
2: Dipanjangkan bisa sehat. Aya rezeki nu milikna.
1: Naik odong-odong cina.
2: Mohon karena odong-odong hayu.
1: Siap lah.
2: Sareng Pak Elan. Tah ya Pak Elan namanya Uwi.
1: Nya Pak Elan cina tah. Naon tadi tema heis ulah menduak.
2: Menunggu.
1: Menunggu.
2: Versi dangdut selau.
1: Boleh, iya.
2: Nuhun. Kanggo ka Bunda Mawar, kanggo ka Ayah Salom, Bunda Ayu. Kanggo ka Kana Uhuy, haturan. Tas lebatnya.
1: Alhamdulillah.
2: Tokang Doyeng, kanggo ka Kang Adul, Teh Yuyun Gurina oge. Abayu Dokin. Kanggo ka Teh Nuri, Teh Amel.
1: Babah Morgan dari Cibareum Cilendek cina tuh.
2: Abah Morgan?
1: Babah.
2: Babah Morgan? Milih jeng ngi atunya sarang Pangwarno. Kanggo ka Kang Adam. Si Raja itu Bandar Domba nya.
1: Acepi ya teman Bandar Domba mah.
2: Acepi mohon.
1: Tuh cengsara bes goel cina yang menyakitkan mah eis odading tak acan kapasihan lah cina ya.
2: Kapasihan naon?
1: Tak acan kapasihan odading cina abes. Tak
2: acan kapasihannya. Kayaknya upami acara dehnya.
1: Tak cina abes ya.
2: Ajo ligan oge aturan wijengungi.
1: Tuh sara ajo cina wijeng ayah kia camar tuh.
2: Udah nyawa yang kia deh, tariris aja.
3: Tariris na aja, Holigang.
2: Tariris
3: lah.
2: Tuhun. Tarik selimut aja.
3: Tuh aja, Holigang, cenanya.
2: Kalau ada deh Imron.
3: Mama Piandi, cena tuh.
2: Mama Piandi, amankan. Nang Adeng.
3: Atau nih galunggung.
2: Atau nih galunggung haturan.
3: Aris, AA tuh.
2: AA Aris, AA Aris, boleh jengwangi. Bang Budi teh adau, boleh jengwangi deingnya.
3: Sor AA Din cina mah, mama cina tuh adoling nyeri gigi mama.
2: Oh, nyeri gigi?
3: Kunaon cina nya nyeri gigi, cina nya adoling teh AA Din tuh kunaon. Halo. Ada Bunda Lia tuh mat malam mama cenanya. Mahis kapan dari cenanya iya teh mama Hais teh kunaon cena. Lagunya mama Hais menunggu aja boleh mama Hais teh versi dangdut slow. Kenapa mama Hais? Ada Kuncoro hadir, terima kasih sudah hadir ya. Sudah ada siapa lagi ini teh sebentar. Teh Kamalasari hadir, terima kasih Teh Kamalasari sudah hadir ya. Sudah ada siapa lagi, Teh Putri Sariwangi. Assalamualaikum, selamat malam, waalaikumsalam. Salam buat yang on air semuanya. Salam buat Selestara juga ya. Terima kasih dari Putri Sariwangi. Sama-sama. Ada Tony Somantri, selamat malam Neng Baby. Tony Somantri hadir di Galunggung, lagunya Pengen Jujur dari Raza. Salamnya buat Neng Baby duluan, saya selalu bersama Sebastara out juga ya. Salamnya buat keluarga aku aja, terspesialnya makasih. Oke, sama-sama Tony. Ada siapa lagi di belakangnya? Malam setara, malam juga tepangkan ya sarang babah Morgan dari Ciberem Cilendek. Kirim salamnya buat semua-semua setara aja, salam dunia pokoknya Maya. Lagunya Pengen Aku Tak Berarti Bagimu versi Koplo Baby Doors, spesial buat yang beb aja yang lagi tugas. Makasih, sama-sama. Azoligan hadir, terima kasih sudah hadir ya. Adeng, ala iya mending ngosot. Sabar adengnya, sok masih panjang ya waktu sena. Mama Fiandi, selamat malam Mama Fiandi, selalu hadir. Terima kasih Mama Fiandi sudah hadir ya.

Kesehatan mata. Nah, Panamax ini khasiatnya bisa membantu mengatasi mata minus, membantu mengatasi mata katarak, bisa membantu mengobati infeksi mata, mengatasi glaukoma mata dan penyakit mata lainnya. Yuk sementara buruan di order Panamax-nya, sudah ada di agen apotek yang berada di seputaran jalan RTA Prawira Adiningrat. Panamax ada di agen apotek Mitra Keluarga. Untuk sementara juga nih yang berada di seputaran jalan Cimuncang Timur, Panamax ada di agen apotek Cimuncang. Untuk sementara juga nih yang kebetulan berada di seputaran jalan Insinyur Haji Juanda, Kota Tasikmalaya, Panamax ada di agen apotek Aisyah. Untuk info agen apotek lainnya bisa sahabat Stara dengarkan di iklan agen yang sering di play nanti. Bakal disebutin ke daerahnya, siapa tahu dekat dengan rumah sahabat Stara. Oh iya sahabat Stara, Panamax ini sudah sepaket dengan Viduta. Nah Viduta ini bisa diteteskan ya apabila belum pernah dioperasi. Untuk aturan pemakaiannya, Panamax berupa kapsul diminum 3 kali sehari 2 kapsul, pagi-pagi 2 kapsul, siang 2 kapsul, malam 2 kapsul, diminum 1 jam sesudah makan. Untuk Vidutanya itu bisa diteteskan. Aturan pemakaiannya, pagi-pagi 1 kali tetes sebelah mata kanan dan 1 kali tetes sebelah mata kiri. Kemudian pada malam hari 1 kali tetes sebelah mata kanan dan 1 kali tetes sebelah mata kiri. Untuk pembelian Panamax juga bisa COD nanti diantarin sampai depan rumah ya. Untuk pembelian COD akan dikenakan biaya tambahan ongkir alias ongkos kirim ongkirnya sesuai jarak, atau sebestara juga bisa datang langsung ke studio. Alamatnya di Jalan Perbasari, Dusun Desa Kidul, Gunung Cepu, RT 1 RW 1. Panamax, solusi kesehatan mata.

pembahasan tema ini ya. Hal yang paling penting dalam sebuah hubungan itu adalah komunikasi yang jujur dan rasa saling percaya. Percayalah, jika komunikasinya baik, hubungannya juga akan baik. Tanpa keduanya, pondasi hubungan akan mudah goyah. Karena komunikasi yang terbuka itu bisa menyampaikan perasaan, kebutuhan, dan masalah tanpa takut dihakimi. Komunikasi itu adalah kunci utama dalam sebuah hubungan, karena komunikasi ini bisa membantu kedua belah pihak menyelesaikan konflik secara sehat. Nah, saudara-saudara juga nih, kalau misalkan komunikasinya masih nanggung-nanggung, masih malu-malu, masih nunggu siapa yang duluan, atau masih gengsian, jangan harap ya hubungannya bisa baik-baik saja. Jadi utarakan saja saudara-saudara ya, jangan pernah ada yang dipendam, rugi loh kalau misalkan ada yang dipendam itu, nanti sakit sendiri ya, ngebatin sendiri deh. Karena dengan seringnya berkomunikasi, itu akan menimbulkan kepercayaan kita pada pasangan. Kepercayaan itu dibangun dari konsistensi dan kejujuran. Seiring berjalannya waktu, nah rasa percaya ini memberikan keamanan emosional, sehingga masing-masing individu merasa aman, ya baik-baik saja lah ya. Kalau misalkan kita komunikasinya udah baik, percaya pada pasangan itu adalah kunci utama menuju kebahagiaan. Kemudian komunikasi yang jujur juga bisa menimbulkan saling menghargai. Menghargai batasan, privacy, dan pendapatan pasangan ketika ada hal yang tidak mengenakannya dari salah satu pihak. Nah, kalau misalkan diutarakan satu sama lain, pasti akan menerima walaupun berat. Kalau semuanya sudah diutarakan, itu akan membangun sebuah evaluasi masing-masing ya, untuk menciptakan kebahagiaan ke depannya. Karena jika masih ada hal yang disembunyikan, kita tidak suka dengan pasangan, dipendam aja, nanti itu akan membuat hubungan jadi goyah. Nantinya akan ada seseorang yang lebih baik dari pasangan kita. Jadi obrolin aja. Jadi si pasangannya itu bisa introspeksi diri, bisa memperbaiki diri, bisa mengevaluasi apa sih yang kurang dari saya, apa sih yang bikin pasangan kita gak nyaman, nanti bakal diubah. Karena dalam sebuah hubungan itu sebenarnya tidak ada yang membosankan ya. Membosankan itu ketika kita terlalu monoton, terlalu berpacu, terlalu berharap pada pasangan kita. Ya kita saling percaya aja lah. Karena setiap pasangan kita perlu adanya kebebasan ya. Maksudnya kebebasan dalam hal yang positif, misalkan kita punya hobi, ya jangan dilarang-larang selagi itu tidak merugikan diri sendiri dan tidak menggoyahkan perasaan hati ini. Tidak apa-apa, berikan kesempatan pada pasangan kita untuk apa ya, untuk bermain dengan hobinya itu. Supaya tidak bosan ya saudara-saudara, karena kalau misalkan gitu-gitu aja monoton, apalagi kalau terlalu ngatur-ngatur, wah udahlah, itu adalah kesalahan yang sangat fatal dalam sebuah hubungan, ngatur-ngatur ya. Selagi masih ada dalam tahap batasan yang wajar,

kadang-kadang ketika kita memberikan kebebasan pada pasangan itu akan menciptakan tanggung jawab, komitmen untuk saling menjaga perasaan, menepati janji, dan mau berbenah saat melakukan kesalahan. Semua orang pasti akan selalu berbuat kesalahan. Tidak ada satu orang pun yang tidak pernah berbuat kesalahan. Mulai dari sekarang, untuk menjaga hubungan agar tetap awet dan harmonis, cobalah ciptakan komunikasi yang baik ya. Karena dalam sebuah hubungan itu, yang paling erat hubungannya adalah komunikasi. Justru komunikasi yang tidak penting, seperti nanyain lagi apa, di mana, udah makan belum, nah itu sangat berarti banget ya. Segitu aja juga bikin bahagia tuh. Jadi jangan bosen-bosen ya. Yuk sempatkan untuk berkomunikasi dengan baik sama pasangan, saling tukar pendapat, saling mengutarakan apa sih yang tidak suka dari saya. Saya tuh harus gimana ke depannya. Ketika saya punya hobi ini, baik gak ya untuk saya lakukan?

Nanti Baby bakal bahas lagi ya Sabastara. Sekarang Baby mau bacakan dulu atensinya ya, yang udah masuk. Ada Abah Wesel Gianyar Bali juga hadir. Terima kasih Abah Wesel. Areno juga selalu setia station. Makasih Areno ya. Yuk sekarang di play lagu dulu. Ada lagu Ekonomi Makin Sulit versi Dangdut Disco yang di request sama Teh Marika Lalu.

Socha, Histoma, dan lain-lain, mulai sekarang menerima pesanan atau COD dan pengiriman paket untuk Anda yang berada di luar kota. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi call center kami di 0812 4560 3335. Di 0812 4560

0: Aduh, semakin lama dilihat, semakin gak jelas.
1: Kenapa, Bu? Kok ngomel-ngomel terus dari tadi?
0: Ini, Pak, penglihatan Ibu kok semakin kesini semakin gak jelas. Seperti ada kabut yang menghalangi pandangan.
1: Coba saya lihat, Bu. Wah, ini kayaknya ada kotoran putih-putih, Bu, di bagian bola mata. Harus cepat-cepat diobati.
0: Terus saya harus gimana ya, Pak? Jadi takut.
1: Ini harus cepat-cepat diobati dengan ini, Bu. Panomax, solusi kesehatan mata.
0: Ini aman gak, Pak?
1: Ya, tentu saja dong, Bu. Ini Panomax, solusi kesehatan mata. Terbuat dari bahan-bahan herbal dan untuk solusi masalah kesehatan mata.
0: Oh, Panomax. Mana coba, Pak? Ibu mau minum?
1: Gimana, Bu? Sudah agak baik kan?
0: Benar, Pak. Penglihatan Ibu jadi enak dan kabut-kabut di penglihatan jadi nggak ada. Beli lagi, Pak, di apotek biar Ibu tambah sehat.
2: Panomax, solusi kesehatan mata. Obat herbal masalah mata yang bisa membantu kesehatan mata. Bagi yang menderita mata katarak, mata minus, mata silinder, mata merah, mata berair, mata rabun, glaukoma, alergi debu, pandangan kabur, dan berbagai keluhan kesehatan mata lainnya. Panomax sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia. Sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia serta sertifikat internasional ISO 9001. 100% terbuat dari herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Dapatkan Panomax sekarang juga di apotek-apotek dan radio kesayangan Anda ini.
3: Dapatkan madu hijau Zedasif, Visocha, Maulana, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi,

0812-4560-3335. Agen Apotek Dewi Sri. Alamat Jalan Pasar Tawang Banteng, Ruko nomor 9. Agen Apotek Widya Farma. Alamat Jalan Talagasari nomor 23 Kawali Ciamis. Agen Apotek Aku Sehat. Alamat Jatinagara, Raja Desa.

0: Aduh, makan ini nggak boleh, makan itu nggak boleh. Ah, mesti masak apa lagi ya?
1: Loh, kenapa Bu? Kayak bingung begitu. Kayaknya si Bapak lagi sakit ya Bu?
0: Iya Pak, ini si Bapak serba salah. Masak ini salah, masak itu salah. Ah, jadi bingung.
1: Iya sih, kalau lagi sakit pasti banyak pantangan makan ya. Tapi ngomong-ngomong si Bapak lagi sakit apa Bu?
0: Soalnya Bapak punya penyakit diabetes, jadi banyak pantangan makannya.
1: Nah, kalau gitu jangan dibiarin Bu. Langsung cepat-cepat berobat.
0: Itu dia, sudah berbagai macam dicoba, tapi belum ada perubahan.
1: Tapi kalau herbal yang satu ini pasti Ibu belum coba ya. Namanya Habu Strong Bu.
0: Oh, bisa untuk diabetes ya Habu Strong?
1: Habu Strong bukan hanya untuk mengobati diabetes saja Bu, tapi berbagai penyakit berat lainnya seperti stroke, jantung, liver, asma, kanker dan yang lain-lain. Dengan Habu Strong ini akan membantu mempercepat penyembuhan. Cobain deh Bu sekarang juga.
2: Habu Strong, obat herbal ramuan Arab. Herbal dari Arab yang sudah dibuktikan selama ribuan tahun oleh raja-raja di Jazirah Arab. Dengan khasiat yang sangat manjur untuk mengatasi berbagai macam penyakit berat dan meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Bisa membantu mengatasi keluhan penyakit dan penderita seperti stroke, jantung, liver, asma.

0: sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, serta sudah mendapatkan sertifikat ISO 9001. Dapatkan Habu Strong, obat herbal ramuan Arab, di apotek dan di radio kesayangan Anda ini.
1: Dapatkan madu hijau Zedasif, Visocha, Maulana, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Di 0812-4560-3335.

1, Kecamatan Bangunreja, Desa Margajaya. Agen Apotek Neima Farma. Alamat Jalan Dusun Bojong Mengker, RT2, RW1, Desa Bojong Mengker, Cijenjing, Ciamis, atau samping Alfamart Bojong. Agen Apotek Nur Medika Cimaragas. Alamat Dusun Sukahayu, RT4, RW2, Desa Cimaragas, Kecamatan Cimaragas, atau sebelah kantor BRI Cimaragas.

0: jangan sedih. Masih di 101,7 Setara Radio Ciamis, Setara Sukacita, Suara Setara Ciamis, Tasikmalaya. Masih bareng Baby sama Setara, boleh ya yang mau gabung silakan di 0812-4560-3335 atau sama Setara juga boleh di kolom komentar Facebooknya Setara Ciamis. Ada siapa nih yang mau gabung? Halo Setara Suka-Suka. Waalaikumsalam
1: Setara Suka-Suka.
0: Bersama Habus Strong, obat herbal ramuan Arab.
1: Obat herbal ramuan Arab.
0: Oke. Kabarnya Pak, hei teh wat-wat.
1: Apa?
0: Baik kabarnya.
1: Alhamdulillah.
0: Siap.
1: Semuanya ya, selamat malam.
0: Lagunya mau yang mana bebas, saya kumaha teh wati sok.
1: Mojang Priangan.
0: Mojang Priangan. Oke, mojang priangannya untuk siapa?
1: Semuanya.
0: Semuanya aja. Boleh. Oke. Teh Wati.
1: Apa?
0: Yang paling menyakitkan dalam sebuah hubungan teh naon ya?
1: Aku punya kenangan.
0: Kenangan?
1: Aku punya kenangan.
0: Kenangan naon atuh?
1: Dulu kan suami saya kerja jauh. STB-nya itu diambil suami saya. Jadi aku minta cerai.
0: Oke.
1: Jadi aku berpisah. Sekarang tapi sudah meninggal baru 2 bulan.
0: Oh iya.
1: Itu lagi badminton jatuh.
0: Jatuh.
1: Ya, jadi anak-anak aku teh pulang ke aku.
0: Pulang ke teh wat-wat.
1: Akhirnya man itu di Sukaraja.
0: Oh, di Sukaraja.
1: Yang kedua.
0: Anak-anaknya sehat ya.
1: Jadi ketemu teh. Jadi dan takut balik lagi gitu, tapi aku nggak mau.
0: Oh, nggak mau.
1: Tapi ceweknya takut aku balik lagi. Tapi aku nggak mau.
0: Nggak mau, masih banyak yang lain ya Teh Wati.
1: Belum ada yang cocoknya.
0: Oh iya, belum.
1: Tapi yang di Bandung yang dulu itu katanya mau ke rumah Agustus.
0: Oh, ele, cie, atau terehnya?
1: Gak tahu, jadi gak tahu.
0: Atau jadi kenanya?
1: Ya, kalau udah ketemu.
0: Oh, iya.
1: Agustus ke rumah.
0: Oh iya, nanti cerita lagi ya kalau udah ketemu.
1: Ya, anak aku juga sudah ada yang datang.
0: Oh.
1: Yang ketiga. Cewek dua. Ya itu SMA dua yang menikah dua.
0: Oh iya.
1: Itu yang cewek mah. Belum nikah.
0: Belum nikah.
1: Ya. Jadi kapan nikahnya? Udah ada yang datang. Daya nih.
0: Itu aja boleh lah. Iya, sama-sama Teh Wat-Wat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teh gitu ya Teh Wati, berbagi cerita. Terima kasih Teh Wati ya sudah gabung. Teh Wati sehat selalu atau ya Teh Wati ya. Nah, turun dulu Teh Wati ya. Teng cenah. Oke, cik om. Siap. Boleh diulang yang Teh Wati, ada siapa lagi? Halo, Setara Suka-Suka.
2: Halo.
0: Halo.
2: Suka-suka bersama Habus Strong.
0: Habus Strong. Obat herbal ramuan. Ente yang paling udah we arah bungkulnya. Iya, channelnya. Mama Idam.
2: Ya.
0: Yang paling menyakitkan dalam sebuah hubungan apa?
2: itu. dibohongin.
0: Dibohongin, wow. Apalagi hianat, tuh?
2: Kan.
0: Hianati ya.
2: Iya.
0: Itu aja, Mei Idam.
2: Itu aja.
0: Ah, itu aja welahnya. Boleh. Mei Idam, lagunya mau yang mana? Bebas besok.
2: Bebas.
0: Bebas.
2: Lagunya mau itu. Lang layangan.
0: Itu lang layangan alami dua cinta ya Mei.
2: Dua cinta.
0: Boleh.
2: Terlalu sakit ya.
0: Terlalu sakit cenanya. Anu tadi mah terlalu trauma cenanya. Iya terlalu sakit.
2: Sudah diobat merahan pengen.
0: Walau. Nyata obat merahan lah. Siap. Mama Idam-dam salam-salamnya boleh buat siapa?
2: Yang udah pada masuk aja ya. Baru mancok tadi. Baru tadi keluar.
0: Kemana aja atau baru mancok? Keluar dulunya.
2: Biasa weh.
0: Oh iya, boleh lah sama Idam.
2: Iya, jadi yang Ilarian Amin.
0: Oke.
2: Kelang kuriling sana. Buat siapa ya? Semua aja weh dikumin.
0: Semuanya aja boleh atau Mama Idam-dam.
2: Spesialnya buat Nang Baby aja. Semoga sehat selalu ya.
0: Amin ya Allah rabbal alamin. Siap.
2: Semoga sakitnya Nang.
0: Oke boleh Mei Idam-dam.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya sudah gabung Mei Idam. Sekarang Baby membacakan dulu atensi yang udah masuk ya. Mohon bersabar sahabat setara, ini banyak banget. Semuanya insyaallah bakal terbacakan ya, karena waktunya juga masih panjang, tenang ya. Ada Abah Metal, selamat malam Neng Baby, Setara suka-suka bersama Habu Strong, obat herbal Ramuan Arab. Lagunya pengen The World Is Yours dari Arch Enemy. Salamnya buat sama-sama Setara aja, Ma'aci. Oke, siap sama-sama Abah Metal.

Ada Gista Sela ya. Salamnya buat karyawan konveksi Almahendra Wabil aja, khususnya buat Mang Latif, Mang Nana, Wa Ojon.

Di belakangnya juga sudah ada Bunda Ajahra. Assalamualaikum, selamat malam. Malam juga nih. Bagi aku yang paling sakit dalam hubungan itu perasaan tidak dianggap. Nah, ketika sedang berkomunikasi dan kita terus yang paling banyak bertanya tapi tidak ada respon apapun sama sekali, seakan kita tuh kayak ngomong sama tembok, ngomong sendirian aja ya. Kalau diibaratkan itu bantal, pengen rasanya dipukul-pukul terus sampai kita sendiri nangis dan peluk bantal itu dengan erat. Kita hanya ingin didengar, bukan ingin diminta perhatian lebih, gitu aja sih. Lagunya Pengen Lewat Semesta aja, ditunggu Ma Aci. Oke, assalamualaikum.

Nah, terkadang yang menyakitkan dalam sebuah hubungan itu adalah ketika mengucapkan kata-kata yang kurang mengenakan. Yang menyakitkan itu yang paling menyakitkan banget dalam sebuah hubungan, karena seringkali disertai dengan kejutan tak terduga ya, karena kita mengharapkan hanya kata-kata yang bijaksana, mendengar hal yang baik, bukan yang malah mengecewakan kita. Makanya penting banget ya untuk menjaga lisan kita sebaik mungkin, karena seucap sekata itu bisa jadi doa juga. Makanya berkatalah yang baik ya, biar balik ke kitanya juga yang baik-baik. Jangan pernah dendam sama seseorang dengan mengucapkan hal-hal yang tidak baik, apalagi sampai mendoakan yang tidak baik. Sayang loh, nanti rugi ya, itu bisa balik ke diri sendiri. Walaupun gak ke diri sendiri ya, amit-amit ya, bisa ke keluarga kita, karena belum tentu apa yang kita tuduhkan itu benar. Siapa tahu cuman salah paham. Ya makanya dalam hal apapun itu, tetap ya komunikasikan dengan baik, selesaikan dengan sebaik mungkin, dan hindari rasa dendam. Makanya kita sebagai manusia itu jangan apa-apa dipendam, coba diutarakan. Jika kita tidak bisa mengutarakan

ataupun bisa lewat sosial media ya, kalau misalkan gak bisa ketemu langsung karena sekarang kan zamannya udah canggih ya, atau lewat telepon juga boleh. Yang penting komunikasikan dulu lah. Yang paling berbahaya terkadang adalah kata-kata yang terucap dari diri kita ya. Belum tentu apa yang kita ucapkan itu baik di mata orang lain. Siapa tahu itu ada singgungan atau ada kata-kata yang emang bikin orang jadi sakit hati. Walaupun diri kita merasa puas, merasa lega, merasa senang, tapi coba ya, sebelum berkata di filter dulu supaya enak gitu ya untuk didengarkan. Kalau misalkan kita ngomong A, B, C, D, atau saudara juga bisa sebutkan ini sebenarnya dari mana, misalkan dari Google atau dari mana, boleh, biar tidak menimbulkan kesalahpahaman.

Nah, banyak orang yang nanya apa yang lebih menyakitkan dalam sebuah hubungan. Nah, terkadang yang paling menyakitkan dalam sebuah hubungan itu disalahpahami, merasa diabaikan, atau ditolak. Terkadang bukan pertengkaran besar yang menyebabkan rasa sakit terdalam, melainkan saat Anda merasa tidak dilihat, tidak didengar, atau secara emosional dijauhkan oleh orang yang paling Anda sayangi. Masing-masing menyakitkan dengan cara yang berbeda. Gue sih terkadang kalau dicuekin, kita tuh ngerasa bosan, apa sih ya? Kita udah effort banget ngasih apapun ke dia, tapi dia kok cuek. Kok gak melihat ya perjuangan kita? Capek loh ngasih ini itu, butuh perjuangan. Malah dicuekin, ya nanti, ya nanti. Sakitnya tuh di sini. Iya emang. Nah, terkadang disalahpahami juga itu nyakitin banget ya, saudara-saudara, ketika kita merasa serba salah banget, apapun yang kita lakukan tuh selalu salah di mata pasangan. Itu kenapa sih bisa terjadi seperti itu? Mungkin awal mulanya ada hal yang belum tersampaikan yang membuat pasangan kamu tuh merasa kayak gak percaya gitu sama kamu. Atau bisa jadi kamu harus minta maaf dan introspeksi kenapa pasangan kita selalu salah paham dan selalu merasa kita tuh kayak apa-apa tuh salah di mata dia. Tapi terkadang harus sabar ya untuk kaum Adam nih. Untuk para lelaki, para pejuang rupiah. Wanita itu emang selalu merasa benar. Tapi tidak semuanya seperti itu ya. Terkadang kita merasa benar tuh hanya untuk pengen mendapatkan perhatian lebih, pengen dimengerti, gak pengen disalahin. Nah itu utamanya. Selagi hal itu positif ya, alasannya karena hanya ingin dimengerti aja, tidak negatif yang apa-apa. Coba konsultasikan ya dengan pasangan kita, kenapa selalu apa-apa tuh kayak aku tuh selalu salah gitu di mata kamu. Aku ngelakuin ini salah, aku berubah pun salah, aku diam pun salah, aku ngomong pun salah. Jadi harus kayak gimana? Coba komunikasikan ya, biar kamu gak merasa sakit hati terus disalahpahami. Karena sampai kapanpun juga kalau misalkan kita gak ngomong-ngomong, gak minta maaf, pasangan kita tuh akan menilai kita tuh seperti itu. Dan juga yang paling menyakitkan dalam sebuah hubungan itu ketika ditolak. Walaupun kita udah berpasangan dengan pasangan kita cukup lama ya, misalkan 5 tahun atau 10 tahun, ketika pasangan kita tidak nyicipin masakan kita satu sendok aja, rasanya itu kayak aduh, sakit banget. Nah, itu juga kamu harus bisa komunikasikan juga ya, kenapa enggak mau nyicipin masakan aku, apa yang salah di diri aku. Cobalah untuk mengalah sedikit aja, jangan gengsi ya. Jangan malah mikir, ih kenapa sih berubah, mungkin ada yang lain ya. Nah jangan seperti itu, coba untuk positif thinking. Ya mungkin ada satu hal yang sebelumnya kamu pun begitu pada pasangan kamu. Misalkan pasangan kamu sebelumnya ngasih uang segini nih, kamu tidak terima. Nah mungkin jadi males gitu ya nyicipin masakan kamu, itu bisa jadi. Pokoknya kita harus perlu bersyukur ya, jika pasangan kita ngasih sedikit, ngasih banyak,
harus selalu bersyukur ya, orang lain belum tentu dikasih seperti itu, dikasih segitu. Intinya di dunia ini tidak ada yang membahagiakan dalam hidup, pasti akan ada yang menyakitkan dalam hidup kita. Tergantung kitanya ya, kalau misalkan kitanya selalu positif thinking ya, hidup kita tuh akan bahagia-bahagia aja. Gak ribet sih sebenarnya hidup ini. Yang ribet itu ya dengan pikiran kamu sendiri yang selalu berpikir negatif, yang gak mau introspeksi, yang gak mau sadar diri, yang gak mau berkaca diri. Cobalah ketika orang lain nyakitin kita, ada gak sih dari diri kita nyakitin orang lain juga? Kembali lagi, kita sebagai manusia tempatnya berbuat salah. Siapa tahu tidak dirasa kita berbuat salah ke orang, sehingga orang itu nyebelin ke kita, nyakitin ke kita. Yuk coba untuk jadi diri sendiri, coba untuk berubah jadi lebih baik ya. Bercermin, nah bercermin itu lebih penting. Tidak terasa ya sahabat Star, kalau diterusin panjang banget. Emang malam Sabtu tuh enaknya kita tuh curhat-curhatan ya, saling mengutarakan isi hati, saling tukar pikiran. Kita udah bosen kerja terus, udah mumet, kita juga perlu hiburan. Nah dengan hiburan seperti ini juga bisa menghilangkan rasa capek, rasa jenuh. Apalagi sekarang ada Kaliasis kan nih, iya mau lewat. Ya kita dengarkan dulu kali ya Siska, nyanyi kali ya. Nanti kita lanjut lagi, jangan kemana-mana, stay tune terus di 101.7 Star Radio Ciamis, Star Sukacita, Star Ciamis, Tasikmalaya, Mojang Priangan, Salayang.

0: lama beres.
1: Benar sekali. Untuk pendengar setia Radio 101,7 FM Stara Radio Ciamis yang berada di luar kota atau berada di luar negeri, kini

HP atau Android Anda dan cari Radio 101,7 FM Stara Radio Ciamis. Download dan tetap terhubung bersama pendengar Radio 101,7 FM Stara Radio Ciamis. Tunggu apa lagi? Download sekarang Radio 101,7 FM Stara Radio Ciamis. Radio Sukacita.

0: Bangun, Pak. Makan dulu.
1: Aduh, Bu. Ini loh, Bu. Dada terasa nyeri, jantung juga berdebar, napas juga terasa sesak.
0: Wah, kayaknya ini gejala hipertensi. Biasanya seperti ini. Lemas, pusing, sakit kepala, dan juga pandangan kabur. Bapak kepalanya pusing juga ya?
1: Iya, Bu. Benar. Aduh, gak kuat ini.
0: Berarti ini seperti yang dikasih tahu Ibu Cucu. Beliau juga sama, suaminya mengalami gejala dan gangguan kesehatannya kayak Bapak juga. Tapi katanya dengan Habustrong langsung sembuh.
1: Apa itu, Bu? Habustrong?
0: Iya, Habustrong, Pak. Obat herbal multimanfaat dengan khasiat bisa membantu berbagai macam penyakit berat.
1: Wah, kalau gitu cepat, Bu. Cari di mana belinya. Apa tadi, Bu? Namanya Habustrong ya?
0: Tenang, Pak. Ibu tadi udah mampir di apotek dan memang sudah beli buat pengobatan Bapak. Nah, ini dia, Pak. Habustrong, obat herbal ramuan Arab yang multimanfaat.
2: Habustrong, obat herbal ramuan Arab.

0: dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, serta sudah mendapatkan sertifikat ISO 9001. Dapatkan Habu Strong, obat herbal ramuan Arab, di apotek dan di radio kesayangan Anda ini.
1: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna madu hijau Zadasif.
2: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Menawi sareng saha ti palih mana?
3: Nami Abi Haji Enang di Kampung Cihurip 2, RT 16, RW 6, Desa Sukamana, Kecamatan Sindangkasih, Kabupaten Ciamis.
2: Siap, Pak Haji Endang.

0: rasana teh bobok ge enak teras upami gugah bobok ge teu nyarariting badan teh neng pokona mah sip we salira teh daya tahan tubuh janten kuat.
1: Pak Haji Endang tiasa didugikan pesen-pesenna mamanawian anu sanes ngagaduhan keluhan anu sami sapertos bapak.
0: Pesen-pesenna kanggo saraya pendengar anu di mana bae ayana bilih garuh panyawat sapertos bapak di non mere sebatkeun teu kenging ragu-ragu konsumsi jadah sip. Bapak ge alhamdulillah aya perobihan teras rasa maduna mantul pisan teu pahit cocoklah kanggo sahabat anu kaleresan teu seneng kana kapsul mah jada sip madu hijau yang paling sip.
1: Hatur nuhun Pak Haji Endang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan di Radio Kartika FM yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul, RT 1 RW 1 Desa Gunung Cupu, Kecamatan Sindangkasih, Ciamis. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi 0812 4560 4446 0812

Alamat: Jalan Taman Sari, Kelurahan Mulyasari, Kecamatan Taman Sari, Kota Tasikmalaya. Agen Apotek Jasa Sehat. Alamat: Jalan Cipedes, nomor 41, Tasikmalaya. Agen Apotek Parung Sari. Alamat: Jalan Letjen Soeharto, nomor 32, RT 16, RW 17, Kelurahan Karang Panimbal, Kecamatan Purwaharja, Banjar.

0: bisa mengatasi insomnia, Pak. Asma, jantung, TBC, dan lainnya. Bagi yang sehat juga, bagus untuk menjaga daya tahan tubuh, Pak. Gimana? Hebat kan, Habustrong?
1: Oh, iya.
2: Habustrong, obat herbal ramuan Arab. Herbal dari Arab yang sudah dibuktikan selama ribuan tahun oleh raja-raja di Jazirah Arab. Dengan khasiat yang sangat manjur untuk mengatasi berbagai macam penyakit berat dan meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Bisa membantu mengatasi keluhan penyakit dan penderita seperti stroke, jantung, liver.

0: sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, serta sudah mendapatkan sertifikat ISO 9001. Dapatkan Habu Strong, obat herbal ramuan Arab, di apotek dan di radio kesayangan Anda ini.
1: Anda bisa mendapatkan Babeh Jambi, Visocar, Histoma, Maulana, dan lain-lain di apotek.

agen Apotek Almahira. Alamat, Jalan Raya Ciamis Banjar, nomor 583, Bujung Mengger, Cijengjing. Agen Apotek Aisyah. Alamat, Jalan Insinyur Haji Juanda, kilometer 2, Bypass Tasikmalaya. Agen Bunda Panjalu. Alamat, Jalan Letda Lili Rohli, Kampung Gunung Batu, RT 5, RW 8, Desa Cipedes, Kecamatan Cipedes. Agen Pak Soleh atau Mahresi. Alamat, Kampung Gunung Rasa, Desa

Radio masih di 101,7 Stara Radio Ciamis, Stara Suka Cita, Suara Stara Ciamis, Tasik Malaya. Masih bareng Baby sama Stara, masih semangat ya. Yuk ditemani kerja lemburnya ya bareng Baby. Kebetulan Baby juga banyak banget tugas nih. Alhamdulillah.

Masih nyimak Adin, Adin. Selamat malam ya Adin, Adoling. Bentar, ini

Untuk layanan telepon WhatsApp-nya tidak bisa dipergunakan ya sahabat setara, suka delay nih. Boleh sahabat setara di selulernya saja di 0812-4560-3335. Sekarang Bibi mau bacakan dulu atensi yang udah masuk ya di Facebook-nya, di WhatsApp-nya yang belum sempat terbacakan nih. Ada AA Aris, selamat malam neng baby. Habis strong obat herbal ramuan Arab. Hal yang paling menyakitkan bagi pribadi saya adalah ketika mendapatkan sapaan Aris dari yang barusan terima kasih banyak. Boleh? Boleh. Oke. Okay. Baik, bentar ini gimana?

Oke, di belakangnya A.A. Aris, ada A.A. Adin Wahyudin, A.A. Adin Celestia Station yang baby selalu manco nih. Kirim salamnya buat Teh Mawar, Mama Eis, Neng Rizna, Teh Ayi Paska, Mami Indas, Teh Dita, A.A. Zo, atau Niga Lunggung, Teh Ayi Andian, Teh Ayi Sukaraja, pokoknya buat semua sebastara aja ya, khususon buat Adoling, cepat sembuh Adoling. Salam juga buat Teng Piti, Orang Ranca Bango, Amanja, Asuhe. Pokoknya buat semua sebastara aja deh ya, lagunya pengen dari Ari.

Nah, di belakangnya juga sudah ada siapa lagi nih? Bentar, banyak banget ya sahabat setara. Terima kasih nih atensinya. Ada Ajijah Asyapar Mancaah. Setara suka-suka bersama Habis Strong, obat herbal ramuan Arab. Stay tune terus mendengarkan suara Teh Baby aja di radio lah, daripada dengerin suara TV. Makasih kalau share. Oke.

Ada Aade dari Gunung Cupu. Assalamualaikum, salam kenal dari Gunung Cupu Palihan. Dia iya Aade teh, lagunya Pengen Pasrah, makasih.

Stella Agis nih. Mau kirim salam buat karyawan konveksi Almahendra Wabil, khususnya buat Mang Latif, Mang Nana, Wa Ojon. Lagunya pengen dari Eksis, Dirantai Digelangi Rindu. Oke.

Cabang Lo, assalamualaikum. Hadir nih, sehat selalu bareng keluarganya, amin. Lagunya Pengen dari Orang Yang Salah versi DJ ya. Salamnya buat Adoling. Makasih. Oke. Okay. Aa Aris. Apalagi Aa banyak yang disakitin. Lo sabar Aa ya. Sehat selalu Aa. Cep Turki, masih manco Cep Turki, makasih ya. Ada Kang Enjang Nendang nih, Kang Enjang Gentong Ciawi hadir, selamat malam nih baby yang cantik. Yang paling menyakitkan pasangan itu adalah ditikung sama teman sendiri. Salamnya buat Mama Sherin, Mama Wati, Mah Eis, Api Ahui, bawa semuanya aja ya. Penstara Radio Ciamis, spesial buat yang baby aja. Lagunya Pengen.

Untuk mengatasi rasa sakit hati kita pada seseorang ya, jangan didasari dengan penuh emosi, tenang saja ya. Coba tenang untuk memecahkan masalah, jangan apa-apa emosi langsung ya. Siapa tahu kan emang akarnya dari kita sendiri. Apa yang sudah Dewi sampaikan dari tadi ya, ini ada perkataan yang tidak mengenakan.

untuk mengatasi rasa sakit itu, hindari emosi yang berlebih. Cobalah untuk berbicara dengan santai, dengan tenang. Nantinya akan menciptakan kedamaian untuk diri sendiri maupun untuk orang lain ya. Karena hubungan antar manusia itu akan selalu menjadi sumber potensi rasa sakit.

Nah, terkadang kita juga harus ngertiin posisi orang lain ya. Coba untuk tidak merasa diri paling benar. Jangan egois lah jadi orang ya. Mengalah bukan berarti kalah. Hidup ini santai aja, jangan dibikin ribet. Nanti pusing sendiri. Karena pada akhirnya hubungan jangka panjang adalah proses mengatakan saya bersedia menerima kesalahan dan kekurangan orang lain. Nah, jika Anda dan orang lain itu saling menerima kesalahan dan kekurangan, dijamin ya, tidak akan ada pertengkaran. Pertemanan pun jadi damai, aman, sentosa. Tidak akan timbul rasa iri, dengki.

Dalam pertemanan itu banyak banget ya rasa sakit hati yang mungkin kita pendam. Entah itu karena kita tidak senang dengan pencapaian orang lain ataupun orang lain kenapa ya bisa sesukses itu, bisa selalu dipuji-puji, bisa selalu merasa paling benar. Cobalah untuk jadikan kesuksesan orang lain itu motivasi buat diri kita sendiri ya, untuk berkembang. Coba untuk tidak iri, tidak memikirkan hal-hal yang negatif ya. Justru kalau misalkan kita berpikiran seperti itu, kenapa, kenapa, kenapa? Cobalah untuk ubah ya kenapa itu jadi, oh ya saya harus seperti itu. Merubah bukan kenapa ya. Coba rubahlah diri kamu sendiri. Orang lain juga untuk mencapaikan sebuah kesuksesan itu butuh perjuangan yang kamu juga sendiri gak tahu gimana capeknya dia, gimana besarnya perjuangan dia untuk mendapatkan sesuatu itu. Mulai dari sekarang, coba ya ubah dari kata kenapa jadi berubah. Sok cobanya robah atuh ngingkitu-kitu wae hidup teh. Bosen kitu-kitu wae mah. Ibaratkan kalau misalkan kita lagi dagang juga ya, kalau misalkan menunya itu-itu aja, kan orang bosen. Maka masa setiap hari harus makan itu aja. Coba untuk inovasi, bahannya sih itu aja, misalkan dibentuk jadi apa gitu. Contoh hal yang terkecilnya nih, kayak misalkan dari cimol, itu kan dari terigu-terigu aja ya, kita bisa bikin citul, aci ngebeletuk, atau aci tulang. Di dalamnya kan bisa diisi tulang, bisa diisi sinti, bisa dibikin cilok. Padahal itu tuh terigu-terigu aja. Coba kalau misalkan bikin cimol terus, kan orang bosen. Bisa kan dirubah jadi citul, cireng, cilok. Intinya harus ada perubahan lah ya. Selestara jangan monoton, jangan gitu-gitu aja, nanti tidak akan berkembang. Ya hasilnya segitu-gitu aja, wayahna. Capek juga kan menghasilkan ya. Hidup itu harus bersyukur. Orang lain tuh banyak banget loh yang mau jadi kita, yang berlomba-lomba ada di posisi kita. Masa kita yang udah ada di posisi ini ngeluh terus, merasa kenapa sih kok gak ada perubahan, kok ini itu. Ya mungkin kamunya sendiri yang gitu-gitu hai, monoton. Coba inovasi, coba berubah ya menjadi pribadi yang lebih baik. Perpanjang silaturahmi biar banyak channel, biar banyak hal yang belum pernah kamu coba terus kamu cobain, menghasilkan sesuatu yang menguntungkan diri sendiri, yang bisa merubah dari yang tidak punya jadi punya.

0: Kemana ya, nanti baby bakal balik lagi. Nanti kita lanjutkan lagi ya. Stay tune terus di 101,7 Star Radio Ciamis.
1: Untuk Anda yang membutuhkan obat herbal Habatop, Visocha, Histoma, dan lain-lain, mulai sekarang menerima pesanan atau COD dan pengiriman paket untuk Anda yang berada di luar kota. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Di 0812-4560-3335.

request lagu atau kirim salam, hubungi di nomor pesawat kami 0812 4560 3335 di 0812

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Visocha.
1: Hai, pendengar setia dimanapun kalian berada. Kebetulan saya kedatangan salah seorang konsumen pengguna produk Visocha. Bisa bikin mata jadi sebening kaca. Yuk kita

0: Tasikmalaya.
1: Semi selaku konsumen pengguna produk Pisocia, kebetulan keluhannya apa? Bisa diceritakan?
0: Kebetulan keluhan mata saya itu yang pertama kesulitan melihat lubang jarum yang kecil, sehingga

0: lancar bermain ponsel jadi terlihat jelas lagi. Pokoknya setelah saya pakai Pisoca, alhamdulillah penglihatan pun normal jelas lagi.
1: Alhamdulillah Asemi, berkat Pisoca penglihatan Asemi jadi jelas lagi. Oh ya Asemi, bisa disampaikan pesan-pesannya kepada pendengar setia yang kebetulan mengalami hal yang sama dengan Asemi?
0: Pesan-pesannya untuk semua pendengar setia dimanapun kalian berada, jangan ragu-ragu konsumsi Pisoca, karena khasiatnya ampuh banget mengatasi mata buram dan perih. Saya pun sudah mencobanya. Kapsulnya diminum 3 kali sehari 2 kapsul, yang Soca Clear-nya ditetesin. Pokoknya penglihatan pun jadi jelas, karena kalian harus tahu bahwa Pisoca bisa bikin mata jadi sebening kaca. Terima kasih Pisoca.
1: Terima kasih juga Asemi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Paswarma yang beralamat di Jalan Paseh nomor 44 Tugu Rajang, Kecamatan Cihideng, Kota Tasikmalaya. Agen Apotek Azam Farma yang beralamat di Jalan Perintis Kemerdekaan, Kersamenak, Kecamatan Kawalu, Kota Tasikmalaya. Agen Apotek Sambong Jaya yang beralamat di Jalan Sambong Jaya nomor 14 Sambong Jaya, Kecamatan Mangkubuni, Kota Tasikmalaya. Agen Apotek Lestari Widoyoko yang beralamat di Jalan Padasuka nomor 24 Lengkong Sari, Kecamatan Tawang, Tasikmalaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Setara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001 RW 001, Sindangkasih, Ciamis. 101.7 Setara Radio Ciamis. Setara Sukacita Suara. Setara Ciamis Tasikmalaya.

101.7 FM, Starea Radio Ciamis. Your local station.

Masih di 101,7 Setara Radio Ciamis, Setara Sukacita, Suara Setara Ciamis, Tasikmalaya. Bibi ucapkan selamat malam ya buat Bang Billy yang udah hadir, Habustrong yang asli ini di radio atau di televisi ya. Sebelumnya Habustrong ini ada di televisi ya sahabat Setara, sekarang sudah beredar di Setara Radio Ciamis. Jadi Bang Billy boleh ya di order Habustrongnya, yuk merapat di call centernya Setara Radio Ciamis 0812-4560-3335 atau mau codean juga boleh ya Bang Billy, sudah ada juga di agen apotek terdekatnya. Nanti boleh dikepoin ya agen apotek yang sudah ada Habustrong di mana aja. Kemudian di belakangnya juga sudah ada Rujit Diakaran, Wijang Wangi Neng Baby, Wijang Wangi Oge. Hal yang paling menyakitkan dalam sebuah hubungan itu ketika raganya masih bersama tapi hatinya sudah milik orang lain. Ulu. Lagunya pengen ada band Manusia Bodoh. Adin masih kerja lembur, siap Adin. Adin tuh Habustrongna panomakna udah ada Adin ya di apotek Aisyah. Beli body ordernya Adin. Mama Sherin, selamat malam Mama Sherin.

Nah, saudara, ketika saudara nanyain kenapa sih mencintai seseorang itu menyakitkan, atau mengapa mencintai seseorang itu sangat menyakitkan, mengapa? Jawabannya sederhana. Pikiran dan tubuh Anda merespon hilangnya rasa aman, hilangnya koneksi atau kepastian yang dirasakan. Nah, ini bukan hanya emosi, ini adalah biologi, keterikatan, ingatan, dan ketakutan. Semuanya terjadi bersamaan tuh. Jadi, pikiran Sabastara tuh harus yang positif ya, jangan yang negatif. Karena apa yang kamu pikirkan, itu yang akan terjadi. Jadi, jangan nanya, kenapa cinta itu menyakitkan? Cobalah berpikir yang positif ya. Dan berpikirlah yang baik-baik. Karena hubungan selalu diwarnai masalah, karena melibatkan dua individu yang memiliki latar belakang, kebiasaan, dan pola pikir berbeda. Perbedaan ini memicu konflik seputar komunikasi, keuangan, atau kebiasaan sehari-hari. Konflik adalah hal wajar, namun jika dibiarkan tanpa kompromi ini akan menimbulkan masalah yang menumpuk, masalah yang besar, dan bahkan bisa merusak hubungan. Kadang perbedaan karakter dan prioritas, setiap orang itu memiliki latar belakang, keluarga, dan cara pandang hidup yang berbeda tentunya. Bisa jadi hubungan yang selalu diwarnai masalah itu kurangnya komunikasi yang efektif. Nah, seringkali saudara mungkin terlalu banyak memendam perasaan atau pikiran kepada pasangan itu yang tidak baik. Justru apa yang kita pikirkan itu bisa memicu kesalahpahaman. Karena ego yang terlalu tinggi, ketidakmampuan untuk mengalah atau mengakui kesalahan dapat memperbesar masalah yang kecil. Nah, ini juga nih Sabastara ya, masalah keuangan dan rutinitas. Perbedaan cara mengatur uang atau stres akibat beban harian seringkali menjadi pemicu konflik. Tidak ada cinta yang menyakitkan ya, lagi pula seperti yang Dr. Gutzman ingatkan kepada kita, orang hanya bisa berubah jika mereka merasa disukai dan diterima apa adanya. Jadi ya, cinta itu menyakitkan. Pertama, karena cinta itu sangat penting sehingga harus menarik perhatian kita. Kedekatan dengan seseorang membuat kita rentan. Hal itu membuka peluang untuk ditolak, kecewa, atau kehilangan. Terkadang kita menyakiti orang lain sebagai cara untuk melindungi diri sendiri. Kita menjauh dengan orang lain atau mensabotase. Itu juga akan memiliki kesempatan untuk menyakiti kita. Sekali gak apa-apa ya, akui kesalahan Sabastara, akui bahwa Anda telah menyakiti orang tersebut dan akan bertanggung jawab atas tindakan Sabastara. Minta maaf dengan tulus, minta maaf secara langsung jika memungkinkan, atau melalui pesan di sosial media yang menyentuh. Dengarkan secara aktif, izinkan individu tersebut untuk mengungkapkan perasaan dan reaksinya tanpa gangguan. Jangan lupa memilah dan memilih kata-kata yang baik. Jangan disertai dengan sindiran atau apapun itu yang bisa menyakiti orang lain ya, merasa orang lain yang justru bersalah padahal kita yang salah. Jadi jangan mensabotase kata-kata.

0: Sementara ternyata waktunya tidak terasa nih, sudah menunjukkan pukul 23 lebih 40 menit. Ya, waktunya baby pamit. Terima kasih Sementara yang udah gabung. Mohon maaf ya apabila ada salah kata. Sementara boleh juga ya dikirim temanya untuk malam Sabtu depan. Siapa tahu nanti baby bisa ambil tuh temanya yang menarik dari Sementara. Yuk kirimkan, jangan malu-malu ya. Takutnya kalau dari baby tuh bosan. Nanti baby bakal pakai tema dari Sementara ya, jika menarik. Jangan lupa bahagia Sementara, bersyukur untuk hari ini. Mudah-mudahan besok lebih baik dari sekarang. Edisi malam Sabtu 17 Juli 2026, baby yang tugas pamit. Sekali lagi mohon maaf apabila ada salah kata. Dari Jalan Perbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cepu, yuk ayo bye bye. Dadah.
1: Terima kasih Anda masih bersama kami.

0: saat ini masih banyak ditemukan dan pengaduan masyarakat mengenai konten program lembaga penyiaran yang tidak ramah terhadap perempuan dan anak. KPID Jawa Barat memandang perlindungan perempuan dan anak ini sangat penting diperhatikan oleh lembaga penyiaran. Dalam program siaran televisi, masih ditemukan unsur kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga dan posisi perempuan yang dirugikan, sehingga tidak layak dikonsumsi oleh anak dan remaja. Dalam program siaran radio, masih terdengar lagu-lagu dengan lirik yang kurang pantas dalam menceritakan perempuan dan tidak melindungi kepentingan perempuan serta tidak melindungi kepentingan anak apabila disiarkan di luar jam dewasa.
1: Lembaga penyiaran wajib memperhatikan kepentingan perempuan dan anak dalam setiap produksi programnya. Sudah saatnya perempuan dan anak dilindungi dalam program siaran radio dan televisi sesuai regulasi. Saya Adiana Slamet, Ketua KPID Provinsi Jawa Barat.
0: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Komisi Penyiaran Indonesia Daerah KPID Provinsi Jawa Barat dan 101,7 FM Stara Radio Ciamis.